0: 1.
1: 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati sahabat Stara. Ketemu lagi bersama Mela ya. Tentunya Mela masih menemani di acaranya Tembang Kenangan sampai pukul 8 nanti. Sahabat Stara, sebelum Mela mulai untuk menyapa atensi-atensi dari sahabat Stara semuanya, Mela mau mempromosikan satu produk nih dari PT Denatur Indonesia, yaitu Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop. Pemirsa, sahabat Stara, Habutop ini sudah ber-BPOM ya, yang jelas ya. Dan karena terbuat dari bahan herbal alami, Habutop ini aman ya jika dikonsumsi dalam jangka panjang. Karena tidak menimbulkan efek samping apapun. Selain itu, Habutop juga sangat bagus nih buat penderita stroke, jantung, liver, asma, kanker. Diabetes juga bisa nih sahabat Stara, kelancaran ASI, terus buat melancarkan haid, buat radang tenggorokan, itu bisa banget ya Habutop ya. Jadi memang Habutop ini sangat banyak manfaatnya ya, dan sangat banyak herbal-herbal alami yang memang baik untuk tubuh gitu. Seperti jinten hitam, terus ada daun kelor, ada juga jahe, kunyit, dan lain sebagainya. Dan juga Habutop ini sangat mudah didapatkan ya sahabat Stara. Sahabat Stara bisa saja langsung menuju ke apotek terdekat, atau bisa juga check out melalui TikToknya Stara Radio Banjarnegara, atau bisa juga COD nih melalui nomor di 082231070. Jadi buat sahabat Stara yang sudah merasa tubuhnya gampang lelah, udah mulai, aduh kok baru aktivitas sebentar udah capek, gitu kan mungkin tanda-tanda dari daya tahan tubuhnya itu lagi nurun gitu, lagi menurun. Jadi virus-virus atau bakteri, penyakit itu lagi mulai menyerang tubuh gitu. Kalau sudah merasa seperti itu, langsung saja ya sahabat Stara semuanya untuk langsung mengkonsumsi Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop. Mungkin langsung saja ya Mela bacakan atensi-atensi dari sahabat Stara yang sudah bergabung, biar nanti lagunya bisa Mela langsung putarkan. Ada dari Mbak Alaska. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Mela, sehat selalu nggih. Amin. Mbak Alaska di Cipari Cilacap ikut gabung di Tembang Kenangannya, mau request lagu Hidupku Sunyi by Teh Mercy. Waduh, nanti sehabis ini langsung Mela putarkan ya, Mbak. Mau salam-salam nih buat Mbak Cimplon, Mbak Runtah, Mbak Yanti, Mama Zidan, Mama Putri, Mama Aisyah, Mama Bintang, Mama Pelangi, Bunda Titin, Umi Kulsum, dan semua sobat Stara Banjarnegara. Selamat pagi, selamat beraktivitas buat Mbak Mela, selamat bertugas, terima kasih. Lanjut, ada dari Pak Suripto Niki. Selamat pagi Mbak Mela dari Suripto di Purwakarta. Mau kirim salam buat Mama Putri, Mama Bintang, Mbak Cemplon, Mbok Kayu, Runta, Pak Jamal, Pak Daryono, Pak Hamami. Buat Mbak Mela selamat bertugas dan terima kasih. Terima kasih kembali Bapak. Terus ada dari Mbak Dewi Hotijah. Assalamualaikum pagi Mbak Mela. Waalaikumsalam. Pagi juga Mbak. Stara Radio Banjarnegara selalu di hati. Mau nitip salam buat Mama Aisyah, Mama Putri, Umi Kulsum, Umi Kultum, Senvilen, Mbak Cemplon, Mbak Runtah, Mbak Titin Wardani, Mbak Izi, dan Mbak Alaska. Semua dikasih Mama Siva, Mbak Yanti, Mbak Hanum, Mama Pelangi, dan semua pendengar setia Stara Radio Banjarnegara. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Buat sahabat dan saudara yang di Sarioso, salam sayang. Buat Mas Arif Widianto di Banaran, selamat pagi. Ayo atensi spesial buat bapak-bapak yang di Wonosobo, sehat-sehat, panjang umur, salam kangen selalu. Lagunya Mbak, siap hati siapa yang tak luka dari Poppy Mercury, boleh. Buat Mbak Mela, selamat bertugas, sehat dan sukses selalu. Amin, terima kasih. Terus ada dari Bang Zaitun. Assalamualaikum Mbak Mela, selamat pagi dari Bang Zaitun Pangalusan Merebet Purbalingga. Mau minta lagunya Jado Biru, oh ini tipe kayaknya ya. Yang aslinya itu Kado Biru dari Betaria Sonata. Mungkin bukan dari Betaria ya Bapak ya. Ada dari siapa ya nanti, dari Alda. Salam-salamnya buat Pak Kasmuri, Pak Saka Kisruh Kuswoyo, Umi Kultum, Mbak Eka Maezi, dan Cemplon Pak Paryono. Dan semua dan buat semua sahabat setia Stara Radio Banjarnegara. Buat Mbak Mela, selamat bertugas dan terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, Mela seneng deh kalau lagi pada semangat kayak gini. Mela jadi ikutan semangat ya nih, ini membawakan lagu-lagunya. Jadi jangan bosan-bosan ya sahabat Stara untuk selalu stay tune di Stara Radio Banjarnegara. Bersama Mela, Mbak Uni, dan Mas Suto tentunya. Sahabat, ini akan langsung saja Mela putarkan tadi requestan dari siapa ini ya? Dengan judul Hidupku Sunyi. Ayo, dari siapa ini? Akan langsung saja Mela putarkan ya sahabat Stara. Langsung saja Mela putarkan.

0: Udah ya, Pak. Sembuh-sembuh, sehat-sehat pokoknya. Jangan lagi-lagi masuk ruang operasi deh.
1: Iya, Ma. Pokoknya habis operasi mata ini Papa mau rajin minum Vitama biar mata makin celing.
0: Iya, Pak. Harus rutin minum Vitama demi menjaga kesehatan mata kita, termasuk

0: Welin lewat.
1: Welin canda kembang itu?
0: Iya, yang bening itu loh, Man.
1: Oh, yang itu. Oke. Semoga mata papa makin celing ya. Iyo. Supaya bisa bedain mana bed, mana sofa. Loh. Karena nanti malam papa tidur di sofa.
0: Kok gitu, Ma? Papa kan bercanda, Ma.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Prima, yang beralamat di Jalan Nasional Nomor 9, Sokanandi, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya di sebelah timur SMP Negeri 2 Banjarnegara. Agen Apotek Siti Syaro, yang beralamat di Jalan Perigi, Desa Gribik Wetan, Kecamatan Sigaluh, arah Wonosobo dari Banjarnegara. Agen Apotek Sigaluh, yang beralamat di Jalan Campur Salam, Singomerto, Gembongan, Kecamatan Sigaluh, tepatnya di Jalan Raya, arah Wonosobo dari Banjarnegara.

0: 93,4 Star Radio Banjarnegara selalu di hati. Masih bersama Mela tentunya ya, sahabat Stara. Mela setia menemani di acaranya Tembang Kenangan sampai pukul 8 nanti. Sahabat Stara, sekarang sudah pukul berapa ini ya? Sudah pukul 7.34 ini. Jadi mungkin nanti di sesi berikutnya Mela sudah harus pamit undur diri nih dari acara apa ini, Tembang Kenangan ya. Tapi tenang aja, nanti Mela temani kembali di acara berikutnya yaitu Dangdut Pasar Senggol. Jadi tetap stay tune terus di Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Sahabat Stara, gak lupa ya, kita disponsori oleh PT Denatur Indonesia dengan produk unggulannya Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop. Dan ada juga Vitama, solusi kesehatan untuk mata. Waduh, sahabat Stara, ini karena waktu sudah menunjukkan pukul 7.35, mungkin akan langsung saja ya Mela bacakan atensi-atensi dari sahabat Stara semuanya. Waduh, kebetulan banget Mela mau bacakan atensi dari Mama Putri. Ternyata Mama Putri mau bergabung via telepon. Mungkin bisa kita angkat dulu ya sahabat Stara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, gimana nih Mama Putri? Oh, kayaknya belum, ini kepencet kayaknya ya. Oke, langsung saja Mela bacakan. Assalamualaikum Mbak Mela yang cantik, selamat pagi. Waalaikumsalam, pagi juga Mama Putri. Halo, hai, apa kabar Mbak Mela? Baik, aduh Mama Putri sehat-sehat nih. Mama Putri hadir mau minta lagu kenangan dari Nika Ardila dengan judulnya Sandiwara Cinta atau Biarkan Cintamu Berlalu. Salamnya buat semuanya aja yang lagi stay tune Stara Banjarnegara, selalu di hati. Buat Mbak Mela selamat bertugas, semoga bahagia dan sehat selalu. Terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Doa baik kembali nggih Mama Putri. Waduh, Mela dibanyak banget ini didoakan yang baik-baik ya. Jadi Mela sangat bersyukur ini sahabat Stara, semua doa baik yang sahabat Stara berikan kepada Mela, Mela doakan semoga kembali ke sahabat Stara semuanya ya. Lanjut lagi, ada dari Pak Arif Widianto. Arif Widianto di Banaran Garung Wonosobo. Selamat pagi Mbak Mela, mau minta lagunya Melangkah di Atas Awan dari Roni Sianturi. Dikirim buat teman-teman ada Dewi Hotija di Banjarnegara, Wiwit Hidayah, spesial buat pendamping tetap sehat dan semangat. Terima kasih buat Mbak Mela, sama-sama Bapak. Lanjut ada dari Pak Hamami. Assalamualaikum, good morning Mbak Mela. Waalaikumsalam, morning juga Pak Hamam. Gimana kabarnya di pagi ini? Semoga sehat selalu, amin. Dari Bung Hamami di Belpas Cilongok, mau minta lagunya Kenangan, Kupu-kupu Malam. Salamnya buat Pak Rituan, Pak Sodik, Pak Abineom, sama dikasih Ayah Dirham, Pak Suripto, Mbak Jamal Butitin, Mbak Cimplon, Mbak Ezi, dan Pak Daryono, Pak Kasmuri, semoga sehat selalu. Buat Mbak Melanya, terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Lanjut ada dari Pak Daryono ini. Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Mela, ikut di lagu kenangan yang dibuka sama Mbak Mela. Waduh, betul ini dibuka sama Mela ya sahabat Stara. Terus tentunya Mela akan menutup juga nanti ya di lagu tembangan ini. Dibuka sama Mbak Mela yang suaranya disertai senyum dan tawa. Waduh, harus dong ya biar semangat dan ceria gitu. Aku suka sejak dari bangun berangkat kerja, tentu tak lupa ibadah dulu. Mau request lagu Mbak di lagu kenangan Setulus Hati. Salamnya buat semua sobat Stara. Terima kasih Mbak Mela, semoga sehat selalu. Amin. Waduh, ini kayaknya lagi semangat-semangatnya ya. Mela jadi ikut semangat ini ya. Nanti bisa Mela putarkan lagu-lagunya nggih Bapak Ibu. Habis ini kayaknya langsung aja deh Mela putarkan satu lagu dari Nika Ardila ya, dengan judul Sandiwara Cinta. Tapi sebelum itu Mela mau ngingetin ya sahabat Stara dimanapun berada untuk selalu stay safe dan jaga kesehatan. Jangan begadang ya, jangan sering begadang, jangan terlalu banyak pikiran. Terus rutin olahraga juga pola makan. Jadi harus tetap sehat ya sahabat Stara, karena sehat jadi fondasi utama. Langsung saja akan Mela putarkan dari Nika Ardila dengan judul Sandiwara Cinta, tentunya setelah iklan yang satu ini.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dengan Bapak siapa? Silahkan diperkenalkan, Pak.
3: Dengan Bapak Adi.
2: Bapak Adi ini alamatnya di mana, Pak?
3: Di Kreweng, Pak.
2: Ya, Bapak itu kemarin beli Vitama ya, Pak ya?
3: Iya, betul.
2: Bisa dibagi pengalamannya, Pak, itu untuk mengatasi keluhan apa ya kemarin Vitamanya?
3: Beli Vitama waktu itu mata saya merah-merah, Mbak, berair, pegel juga karena kena samper mata.
2: Yaitu habis berapa botol, Pak?
3: Satu botol belum habis, udah sembuh, Mbak, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah ya. Beli di mana ya kalau boleh tahu?
3: Kebetulan rumah saya dekat apotek, Mbak, jadi saya beli di apotek.
2: Oke, terima kasih. Dan terakhir ya, Pak ya, ini kan didengarkan di radio. Pesan untuk pendengar yang miliki keluhan mata seperti Bapak atau keluhan lainnya, silahkan, Pak.
3: Untuk pendengar yang memiliki keluhan mata seperti saya, belilah Vitama, solusi kesehatan mata.
2: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, bincang-bincang saya dengan narasumber pengguna Vitama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822 110 0070. Sekali lagi di nomor handphone 0822 110 0070. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Mitra Parma yang beralamat di Jalan Gandul Ekor, Dusun Panggisari, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, atau Pertigaan Lampu Merah Gandul Ekor. Apotek Mandiri yang beralamat di Jalan Raya DI Panjaitan, Kecamatan Purbalingga Lor, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Mandiri Purbalingga. Apotek Kemangkon yang beralamat di Desa Bakulan, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga, atau depan TK Pertiwi Bakulan, dan di Apotek Queen Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pengalusan, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Pengalusan.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, namanya Bapak siapa, Pak?
2: Saya namanya Bapak Cahyudi.
1: Alamatnya?
2: Alamatnya dari Wanasari Cibonto, Gerombol Tarukahan, Kecamatan Majenang.
1: Iya, ini betul Bapak mengonsumsi Vitama?
2: Iya.
1: Sebelumnya tahu dari mana, Bapak?
2: Saya dari radio.
1: Sebelum mengonsumsi, Bapak punya keluhan penyakit apa, Bapak?
2: Saya kurang jelas saat melihat jauh, pandangan sedikit kabur.
1: Dan sesudah mengonsumsi Vitama sekarang gimana, Bapak?
2: Alhamdulillah sekarang sudah ada perubahan. Yang tadinya buat lihat jauh sedikit kabur. Setelah mengonsumsi Vitama jelas membaik.
1: Ya, udah habis berapa botol, Bapak?
2: Saya udah habis 2 botol.
1: Mungkin ada pesan-pesannya, Bapak, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata gimana, Bapak?
2: Kesan-kesan saya buat semuanya yang punya keluhan penyakit mata, coba beli Vitama di apotik atau di radio. Yang saya alami khasiatnya nyata.
1: Iya.
2: Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Iya, baik Bapak. Iya, terima kasih Bapak untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822 110 0070. Sekali

0: lagi di nomor handphone 0822-110-0070.
1: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
2: Agen Apotek Ponjen, yang beralamat di Jalan Raya Pagedongan, Pamurian, Kecamatan Pagedongan, tepatnya di pertigaan lapangan Ponjen, Pagedongan. Agen Apotek Arrayan, yang beralamat di Jalan Campursalam Sidomulyo, Bojonegara, Kecamatan Laksono, Wonosobo, tepatnya di depan Toko Gyms Hani. Agen Apotek Amal Sehat, yang beralamat di Jalan Wonosobo Kretek, Pandansari, Kecamatan Kretek, Wonosobo, tepatnya di sebelah Pasar Kretek. Agen Apotek MK Farma, yang beralamat di Jalan Dieng, Selogiri, Kecamatan Garung, Wonosobo.
0: ...93,4 Setara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

93,4 Star Radio Banjarnegara, selalu di hati. Waduh, sahabat Star. Waduh, sekarang sudah pukul berapa ini? 7.58. Ya, artinya Mela harus pamit undur diri di acara Tembang Kenangan. Tapi nanti Mela ketemu lagi ya di acara berikutnya, yaitu Dangdut Pasar Senggol. Jadi tetap stay tune terus bersama Mela di Star Radio Banjarnegara, selalu di hati. Sahabat Stara, sebelum Mela pamitan ya, Mela mau mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada 1-2 patah kata yang kurang berkenan atau mungkin ada atensi-atensi yang belum sempat Mela bacakan, jadi lagunya pun belum sempat Mela putarkan ya. Dan juga Mela mengucapkan terima kasih banyak kepada sahabat Stara yang sudah semangat bergabung bersama Mela ya. Yang sudah mengirimkan atensi atau hanya nyapa-menyapa atau kirim-kirim salam atau bahkan menceritakan kesehariannya bersama Mela. Mela ucapkan terima kasih banyak ya sahabat Stara. Dan juga Mela selalu ingetin dan gak akan pernah bosan ya sahabat Stara dimanapun berada untuk selalu jaga kesehatan, stay safe ya. Jaga pola makan, jaga pola tidur, terus rutin olahraga. Dan jangan lupa untuk selalu mengkonsumsi Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop. Sehabis ini akan langsung saja Mela putarkan satu lagu sebagai penutup ya di acara Tembang Kenangan dengan judul Kupu-Kupu Malam dari Bruri. Tapi sebelum itu Mela bacakan dulu satu atensi dari siapa ini ya, yang kayaknya nanti lagunya sudah tidak sempat Mela putarkan ini ya. Selamat pagi Mbak Mela, dari Rowokele hadir request lagu Kisah Kasih di Sekolah dari Obi Maseh. Aduh, buat Mbak Mela terima kasih, sama-sama. Tapi kayaknya mohon maaf ini lagunya belum sempat, tidak sempat Mela putarkan karena waktunya sudah habis. Mungkin bisa bergabung di sesi selanjutnya ya di Dangdut Pasar Senggol. Mela mau akhir ini sahabat Stara, jangan bosan-bosan terus bersama Mela ya. Tetap stay tune terus di Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi

Baru saja kita simak acara Tembang Kenangan bersama 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Saluran hiburan dan informasi, kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Selamat berjumpa kembali, sahabat sehat yang setia mendengarkan Radio Stara Banjarnegara. Kembali bersama kami di ruang udara yang penuh berkah. Kali ini kita akan mengenal satu tanaman ajaib yang sudah diakui khasiatnya sejak ribuan tahun lalu, Habatus sauda, atau sering disebut jintan hitam. Habatus sauda bukanlah tanaman baru, asalnya berasal dari wilayah Asia Barat dan Timur Tengah, namun sejak zaman dahulu telah menyebar ke seluruh dunia hingga sampai ke Nusantara tercinta. Catatan sejarah menyebutkan, biji tanaman ini sudah digunakan oleh para tabib zaman dahulu, bahkan tercatat dalam peradaban Mesir kuno dan Yunani sebagai obat yang sangat berharga. Di dalam ajaran kita pun, ia dikenal sebagai obat yang menyembuhkan segala penyakit, kecuali kematian, karena keistimewaannya yang luar biasa. Khasiat dan kegunaan. Sahabat sehat, apa sebenarnya kehebatan Habatus sauda? Ia mengandung zat aktif seperti timokinon yang kaya antioksidan. Khasiatnya sangat luas, memperkuat sistem kekebalan tubuh agar tidak mudah sakit, membantu menjaga kesehatan pencernaan dan pernapasan, membantu mengatur kadar gula serta kolesterol dalam tubuh, sering digunakan untuk menjaga stamina dan kesehatan kulit. Biasanya dikonsumsi dalam bentuk biji, bubuk maupun minyaknya, bisa dicampur makanan atau diolah menjadi suplemen harian yang menyehatkan. Itulah sedikit kisah dan manfaat Habatus sauda, warisan alam yang patut kita lestarikan untuk kesehatan kita semua. Semoga bermanfaat ya, sahabat sehat. Tetap sehat dan terus mendengarkan Radio Stara Banjarnegara.
1: Saluran hiburan dan informasi kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

bisa mendapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik yang sudah bekerja sama resmi dengan 93,4 FM Stara Radio Banjarnegara. Di antaranya, di Apotek Bambu Salam yang beralamat di depan Puskesmas Kemangkon, Karang Kemiri, RT 04, RW 02, Kemangkon, Purbalingga. Di Apotek L7 yang beralamat di Jalan Ahmad Yani, Kalikabong, Purbalingga. Dan di Apotek Bayu Farma yang beralamat di Jalan Sersan Sayuti, Rajawana, Karangmoncol, Purbalingga. Saatnya kita ikuti acara dangdutnya. Asik banget di 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

103,4 Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Selamat pagi sahabat Setara semuanya. Masih bersama Mela tentunya ya, yang akan menemani di acara ini. Acara apa ini? Dangdut Pasar Senggol. Mela menemani dari pukul 8 sampai pukul 10 nanti. Jadi sahabat Setara selalu stay tune ya di Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati bersama Mela tentunya. Sahabat Setara, bagaimana? Apakah sudah menjalankan aktivitas hari ini dengan penuh keceriaan, dengan penuh semangat, kebahagiaan? Atau malah sebaliknya nih, masih lemes gitu, belum mau beraktivitas? Tapi sih harus semangat ya, kita harus ceria gitu mau menjalankan hari ini. Dan jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan ya sahabat Setara. Jaga pola makan, jaga pola tidur, terus harus selalu bersyukur juga. Kita syukuri apa yang memang menjadi milik kita, tidak usah melirik-lirik milik orang lain gitu. Kalau kata pepatahnya, memang rumput tetangga lebih hijau ya. Tapi kalau kita rawat rumput sendiri, pasti makan lebih subur tanah kita. Sahabat Setara, gak lupa kita disponsori oleh PT Denatur Indonesia dengan produk unggulannya Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop. Dan ada juga Vitama, solusi kesehatan untuk mata. Sahabat Setara, Mela doakan ya, semoga dimanapun sahabat Setara berada, diberikan selalu diberikan kemudahan, kelancaran dalam melaksanakan aktivitasnya, terus selalu diberikan kesehatan juga, diberikan umur yang berkah barokah, diberikan rezeki yang lancar, dan tentunya halalan toyiban ya sahabat Setara semuanya. Tadi sudah Mela buka dengan satu lagu sebagai pembuka ya di acara Dangdut Pasar Senggol. Sebelum nanti habis ini akan Mela putarkan lagi 1-2 lagu, dan kemudian di sesi selanjutnya akan Mela sapa-sapa atensi dari sahabat Setara semuanya. Untuk langsung saja Mela putarkan lagu-lagu requestannya ya. Jadi untuk sahabat Setara yang belum bergabung, bisa saja langsung bergabung bersama Mela ya, tentunya di nomor 0822-31070, di 0822-31070. Langsung saja nih, Mela akan putarkan satu lagu. Ini kayaknya lagi trending-trendingnya ya ini, dengan judul lagu Negara Angin. Tentunya dari Niken Salindri. Aduh, wah ini memang jadi salah satu lagu candu ini ya. Jadi tetap stay tune terus bersama Mela tentunya di Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: Wah, selamat pagi Pak Doni. Tumben nih agak siangan kopinya.
1: Iya nih Mas, lagi agak kesiangan bangunnya.
0: Waduh, hari-harinya berat nih kayaknya. Oh iya Pak, saya bikinin kopi spesial ya hari ini buat Pak Doni.
1: Wah, makasih banyak loh Mas. Emang gak salah ya saya langganan di sini. Bikinin satu ya Mas.
0: Siap Pak.
2: A few moments later.
0: Nah silakan Pak, spesial kopi hari ini biar Bapak lebih semangat.
1: Oke, terima kasih. Oh iya, bisa ngobrol sebentar gak Mas?
0: Oh boleh Pak. Kenapa Pak?
1: Gini Mas, Mas tahu nggak kenapa saya langganan kopi pagi di sini?
0: Emang kenapa Pak?
1: Tuh karena ketemu sampean Mas. Saya nggak pernah nemuin bartender seramah sampean. Bosmu pasti bangga banget punya karyawan seperti sampean.
0: Alhamdulillah Pak. Ini berkat bos saya selalu memperlakukan saya selayaknya teman, bukan bawahan. Selalu ingetin saya buat jaga kesehatan dan rutin konsumsi Habutop. Dan yang bikin saya kagum, yang selalu ditanya bos saya tuh bukan berapa banyak kopi yang terjual, tapi selalu nyapa dan menanyakan saya secara personal saya.
1: Masya Allah, pantes sampean juga semangat ya Mas. Oh iya, kok ngomong-ngomong Habutop itu apa Mas?
0: Oh Habutop itu obat herbal ramuan Arab yang paling top Pak, yang bikin tubuh dan stamina saya tetap fit. Kami di sini semua karyawan diharuskan minum Habutop biar selalu sehat, fit dan juga bisa melayani pelanggan dengan baik.
1: Wah luar biasa bosmu ya. Ya udah, makasih udah mau saya ajak ngobrol ya. Saya bakal selalu mampir ke sini deh tiap hari meski libur kerja. Oh ya nih, saya kasih tips tambahan sedikit ya buat jajan.
0: Wah, makasih banyak Pak. Suatu kehormatan buat saya. Oh iya Pak, Bapak bagusnya juga minum Habutop deh. Biar badan Bapak selalu fit, mood juga selalu terjaga, semangat aktivitasnya.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Agen Apotek Syafa. Alamat Jalan Raya Banjarnegara Purwokerto, Karanganyar, Mantrianom, Kecamatan Bawang. Agen Apotek Aris. Alamat Jalan Raya Proyek Merican, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah Terminal Binorong Banjarnegara. Agen Apotek Asyari yang beralamat di Jalan Raya Gumiwang, Purwanegara, Panggang Desa Gumiwang, Kecamatan Purwanegara, tepatnya di depan Pasar Gumiwang.

93,4 Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Masih bersama Ella ya, sama Setara tentunya setia menemani di acaranya Dangdut Pasar Senggol di Geboy. Sahabat Setara, gimana, sudah menjalankan aktivitas dengan ceria belum? Dengan semangat penuh keceriaan harusnya ya. Kalau belum, nanti Mela putarkan lagu-lagu ya, supaya semangatnya tambah membara dan cerianya tambah bersemangat. Dan nanti mungkin Mela putarkan lagu pilihan Mela satu ya, buat kita tambah-tambah semangat nih, lagu kekinian yang asik gitu. Tapi sebelum itu akan Mela bacakan dulu ya, sapa-sapa sahabat Setara semuanya yang sudah mengirimkan atensinya kepada Mela tentunya. Langsung saja ya, ada dari Mbak Yanti di Bilungan. Selamat pagi menjelang siang Mbak Mela, hadir lagi mau minta tembangnya Damar Opo Lilin. Salamnya buat semua pendengar Setara Banjarnegara. Buat Mbak Mela, matur suwun uki. Lanjut dari Mama Aisyah, Dangdut Pasar Senggol di hati. Assalamualaikum Mbak Mela, waalaikumsalam. Ini Mama Aisyah hadir lagi mau request lagu Gadis Kalimantan. Waduh, yang P apa? Kayak gitu apa bukan ini? Salam-salamnya buat Mbak Yanti, Mbak Isna, Mbak Ani, Mbak Dewi Hotija, Mbak Titin Wardani, Ibu Mega, Mama Putri, Mama Zidan, Mama Nala, Mama Bintang, Mama Pelangi, Mama Tegaru, Mikul Sumu, Mikul Tum, Mbak Minus, Mbak Runtam, Pak Tini, Mbak Jum, dan untuk semua sahabat Setara Banjarnegara. Buat Mbak Mela, selamat bertugas dan terima kasih kembali. Lanjut ada dari Senvilan, ini di kawasannya Terminal Kalibening. Semoga Pak Senvilan menikmati ya. Setara Radio Banjarnegara yang selalu di hati, Terminal Kalibening bersuara. Aduh, berjoget-joget ria ini kayaknya nih. Lanjut maning nih acara nih Dangdut Pasar Senggole. Mau minta lagu dari albumnya Tasya Rosmala dengan judul Jangan Pergi atau Permata Hati. Kirim salam buat sahabat Setara Banjarnegara semua dimanapun berada. Dan matur nuwun Mbak Mela, sami-sami. Ada lagi dari Maizidan. Assalamualaikum, pagi jelang siang Mbak Mela. Waalaikumsalam Mbak Izidan. Mbak Izidan Pasinggangan Banyumas hadir di DPS. Request lagu buat nemeninin bikin idep. Waduh, oh lagi ngidep nih kayaknya ibu. Kalau ada sahabat Setara yang gak tahu, ngidep itu membuat bulu mata palsu ya. Biar tambah semangat katanya. Aduh, harus dong, harus tetap selalu semangat ya. Dengan judul Runtah dari Asmi Z. Salamnya buat semua sahabat Setara Banjarnegara. Selamat beraktivitas. Terima kasih Mbak Mela. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Waduh, ini memang harus dipenuhi keceriaan dan kesemangatan ya kita menjalankan hari ini. Karena Mela pun merasa mungkin karena di kawasannya Bandingan Karangkobar Banjarnegara, ini tadi Mela berangkat tidak cukup dingin ya. Jadi Mela merasa kayak aduh seger banget ini hari ini. Jadi Mela juga akan mengajak sahabat Setara semua untuk tetap segar, tetap ceria, dan tetap semangat menjalankan aktivitas hari ini. Biar nanti lagunya kebagian semua, kayaknya Mela langsung aja ya putarkan satu lagu requestan sebelum nanti ketemu iklan. Dan Mela sapa-sapa kembali sahabat Setara semuanya dengan judul Damar Opo Lilin dari Dini Kurnia. Tetap stay tune terus bersama Mela di DPS Dangdut Pasar Senggol di Geboy.

memelihara daya tahan tubuh, pilihan saya adalah Habutop. Mulai lebih peduli dengan kesehatan kita, karena kalau badan sudah mulai tidak sehat, aktivitas pun pasti kita juga tidak akan nyaman. Makanya, ayo konsumsi Habutop. Habutop

0: si Habu Top. Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habu Top.
1: Isi Mas minta waktunya sebentar.
2: Ya, boleh.
1: Sebelumnya perkenalkan dulu, ini dengan Mas siapa ya?
2: Saya Mas Ramadan Wahyu.
1: Alamatnya?
2: Alamat saya Blitar Madukara.
1: Blitar Madukara, oh iya Mas. Ini sebelumnya Masnya ini punya keluhan apa?
2: Ini keluhan saya itu badan pada pegel-pegel Mbak. Terus pada nyeri, di pinggang pada sakit semua. Terutama bagian tengkok leher situ.
1: Oh iya, terus masnya mengkonsumsi Habu Top?
2: Ya, saya udah beberapa bulan ini mengkonsumsi Habu Top dan alhamdulillah ada bedanya.
1: Sudah berapa botol mas?
2: Saya udah habis 4 botol.
1: Masnya ini tahu info tentang Habu Top ini dari mana mas?
2: Saya tahu tuh dari radio mbak, saya kan pendengar setia radio.
1: Oh iya iya iya, terus langsung beli?
2: Ya pertama langsung beli, coba-coba. Kok enak di badan, akhirnya terus keterusan sampai sekarang. Saya kalau nggak minum Habu Top itu rasanya greges mbak.
1: Ini saran-sarannya untuk orang lain yang belum menggunakan atau mengkonsumsi Habu Top, gimana mas saran-sarannya?
2: Ya saran-saran untuk terus-terus semua, bagi yang punya keluhan badan pegel-pegel, pinggang pada sakit, leher cengang, minumlah Habu Top. Karena saya sudah merasakan sendiri efek dari minum Habu Top itu, sekarang badan jadi enak, jarang sekali pegal-pegalnya.
1: Oke mas, terima kasih ya, karena Habu Top obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
3: Anda bisa mendapatkan Habu Top, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik yang sudah bekerja sama resmi dengan 93,4 FM Stara Radio Banjarnegara. Di antaranya, di Apotek Kencana 24, yang beralamat di Jalan Argandaru, RT 01, RW 03, Bukateja, Purbalingga. Di Apotek Kensaras, yang beralamat di Jalan Raya Losari, Rembang, Purbalingga. Dan di Apotek Sejahtera, yang beralamat di Desa Bojongsari, RT 02, RW 01, Purbalingga. 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: 93,4 Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Sahabat Setara, masih bersama Mela tentunya ya. Karena Mela akan setia menemani di acaranya Dangdut Pasar Senggol sampai pukul 10 nanti. Dan ternyata sekarang sudah pukul 9, pas ini, pas banget ya. Berarti sekitar 1 jam lagi Mela bisa menemani sahabat Setara semuanya. Tapi tenang saja, nanti di acara berikutnya akan ditemani oleh Mbak Uni ya, sahabat Setara. Sahabat Setara, sebelum kita, sebelum Mela sapa-sapa atensi dari sahabat Setara lagi ya, Mela mau gak lupa nih ya, bahwa kita disponsori oleh PT Denatur Indonesia dengan produk unggulannya yaitu Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop. Dan ada juga Vitama, solusi kesehatan untuk mata. Jadi buat sahabat Setara yang mungkin gampang merasa capek, gampang merasa lelah ya tubuhnya ya, mungkin itu salah satu ciri-ciri bahwa daya tahan tubuhnya itu sedang lemah. Jadi sahabat Setara bisa banget ya mengkonsumsi Habu Top, karena Habu Top ini sangat berkhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh. Dan selain untuk memelihara daya tahan tubuh, Habu Top juga baik bagi penderita hipotensi, terus diabetes, terus apa lagi ya? Oh, meredakan alergi bisa, menormalkan tekanan darah juga bisa, memperlambatkan penuaan dini juga bisa. Jadi memang sangat banyak manfaat dari Habu Top ini ya. Dan lagi poin plusnya, Habu Top ini terbuat dari bahan herbal ya sahabat Setara. Jadi jika dikonsumsi dalam jangka panjang tidak menimbulkan efek samping apapun. Walaupun begitu sahabat Setara gak perlu khawatir nih, karena Habu Top sudah ber-BPOM dan bersertifikat halal tentunya. Jadi langsung saja dicus, dibeli ya sahabat Setara. Sahabat Setara bisa saja langsung menuju ke apotek terdekat, atau bisa check out melalui TikToknya Setara Radio Banjarnegara. Atau bisa juga COD nih melalui nomor di 0822 31 1070, di 0822 31 1070. Aduh, ini berhubung ada yang mau bergabung bersama Mela kayaknya ya via telepon. Ada dari Pak Sodik, mungkin bisa kita angkat dulu. Assalamualaikum Pak Sodik.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang paling top.
0: Oke, Pak Sodik mau request lagu apa ini?
1: Masih ada waktu?
0: Masih, alhamdulillah.
1: Oke lah. Aku mau requestnya Kalah Weton aja lah ya.
0: Kalah Weton, siap. Salam-salamnya buat siapa Pak?
1: Salamnya buat Mbak Yanti, Mas Mbon, Dewi Harnum, Mama Putri, Mbak Zidat, Bintang, Bung Kultum, Bung Kultus, Pak Riono, Pak Riono, Bilan, Yang Leste, Bang Duri, Mas Yumadi Kaci, spesial nih, spesial.
0: Baca apa?
1: Penyiarnya lah.
0: Aduh.
1: Semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Panjang umur, panjang rezeki.
0: Amin, amin.
1: Tetap semangat lah.
0: Oke, siap.
1: Langgang di situ.
0: Oke, siap Bapak.
1: Oke, untuk menghibur kita semua.
0: Oke, doa baik terkembali nggih Bapak nggih.
1: Amin ya Rabbal Alamin.
0: Amin.
1: Makasih Mbak Mela. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, barusan sudah bergabung via telepon ini dari Pak Sodik. Dan kayaknya mau bergabung lagi nih, ada dari Mama Putri. Mungkin bisa kita sapa dulu ya dari Mama Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mama Putri.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Mela yang cantik. Halo, apa kabar?
0: Alhamdulillah baik. Habu Top dia dulu dong.
2: Oh iya lupa. Habu Top, apa terlalu malam-malam lagi ngetop ambulan.
0: Aduh, top marko top ya.
2: Gak jelas banget. Gak jelas banget. Salam.
0: Mau request lagu apa ini?
2: Lagunya Asmara dong, dari Happy Asmara.
0: Boleh. Happy Asmara dengan judul Asmara. Aduh.
2: Iya. Salamnya tadi buat Sodik ya yang baru turun, dan semuanya aja deh Mbak Mela. Buru-buru mau ke pasar.
0: Aduh baik, siap. Nanti Mela putarkan lagunya nggih.
2: Oke.
0: Oke.
2: Oke, ditunggu ya.
0: Oke, siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, ini Mama Putri sudah bergabung bersama Mela ya. Mungkin habis ini Mela akan langsung saja putarkan nih satu lagu. Tapi sebelum itu Mela mau ngingetin ya sama Setara sekali lagi. Dimanapun sama Setara untuk selalu stay safe dan jaga kesehatan ya. Jangan lupa untuk mengkonsumsi Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop. Sama Setara langsung saja ya. Ini ada dengan judul Runtah dari Divarina Indra. Dikesan siapa tadi ya? Mela pun lupa ini, coba nanti Mela cek kembali ya. Tetap stay tune terus bersama Mela di Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Mela akan putarkan setelah iklan yang satu ini.
3: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habu Top.
4: Pendengar radio, kita ikuti kisah konsumen dari Habu Top yang satu ini. Mau diperkenalkan dulu mungkin Bapak?
5: Nama saya Imam Muhlisin, saya dari Tekik, RT 3 RW 3, Desa Sambang, Kecamatan Karangkobar, Pak.
4: Di Banjarnegara tentunya ya Pak ya?
5: Iya, betul sekali.
4: Dulu pertama tahu Habu Top ini dari mana Bapak?
5: Pada saat saya muter radio itu dengar bahwa ada obat Habu Top yang mampu mengobati seperti lesu, pusing, terus geriengan seperti itu Pak. Akhirnya saya mencoba untuk membeli Pak.
4: Terus setelah mengkonsumsi ini ada perbedaan atau bagaimana mungkin Pak?
5: Alhamdulillah Pak, setelah saya mengkonsumsi Habu Top ini perubahannya drastis sekali Pak. Ada perubahan yang saya rasakan seperti itu Pak.
4: Jadi ada perbedaan, jadi lebih baik ya Pak ya?
5: Sangat ada perbedaan Pak untuk menjadi lebih baik Pak.
4: Terus ini saran-saran untuk pendengar radio yang lain atau teman-teman saudara di sekitar ini bagaimana ini Pak?
5: Ya untuk para pendengar, para saudara-saudara, teman-teman semua yang mempunyai keluhan seperti sering pusing, sering geliengan, terus sering capek, bisa dicoba Pak, bisa dicoba Habu Top ini karena saya sudah mencobanya dan alhamdulillah saya merasakan sendiri. Jadi kalau teman-teman pengen membuktikannya silakan untuk mengkonsumsinya seperti itu Pak.
4: Terima kasih Bapak Imam atas ceritanya, mudah-mudahan membantu para pendengar yang lain atau calon konsumen yang lain biar tambah mantap. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habu Top, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
6: Agen Apotek 17 Farma yang beralamat di Jalan Raya Kaliwulung, Gemuruh, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah Indomaret Bawang. Agen Apotek Nagib yang beralamat di Jalan Raya Aji Barang Secang, Mantrianom, Bandingan, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah Puskesmas Bawang 1. Agen Apotek Anisa yang beralamat di Jalan Raya Bawang, kilometer 6, Bandingan, Kecamatan Bawang.

0: Win, sibuk gak?
1: Enggak mas, kenapa?
0: Tolong dong ini, tetesin Vimata cair ke mataku.
1: Obat apa ini mas?
0: Udah, tetesin aja.
1: Lah, serius mas? Ini kental loh.
0: Tetesin dulu deh, nanti aku jelasin. Nah, makasih Win. Jadi, ini tuh herbal Vimata cair. Satu paket sama obat herbal Vitama yang tadi aku minum. Kalau Vitamanya kan menjaga dari dalam tuh. Nah, kalau Vimatanya itu membantu menyempurnakan dari luar.
1: Tapi kok kayaknya perih, mas?
0: Ya wajar lah, Vitama itu proses kerjanya sama kayak gurah mata. Membersihkan mata dari kotoran-kotoran dan lain-lain yang ada di mata kita.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Anda bisa mendapatkan Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, minyak herbal serbaguna Sultana, obat mata Vitama, teh moro dan Vitapedia di agen-agen dan apotek-apotek yang sudah bekerja sama dengan Banjar FM. Di antaranya
4: di Apotek Sehat, alamat di Kios Pasar Praban, Banjarkerta, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Purbalingga, atau Ruko Pasar Praban.
5: Di Apotek Aisyah Farma 3, alamat di Pasar Manis Punggelan, Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah barat SMP Negeri 1 Punggelan.
4: Di Apotek Lawi Gede, alamat di Jalan Raya Kembangan, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah barat PT Suncang Indonesia.
5: Dan di Apotek Tambawaras, alamat di Jalan Letjen Suprapto, Desa Jompo Kulon, RT 01 RW 01 Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau Tugu Perbatasan Purbalingga Banyumas.
6: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
3: 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: ada Mas Charlie Van Houten.
1: Iya, Happy Asmara. Lagunya sesuai dengan namamu. Spesial malam ini Kediri digoyang.
0: Asik.
1: Salam dan doa buat Debbie.

93,4 Star Radio Banjarnegara, selalu di hati sama Star. Ketemu lagi bersama Mela ya, tentunya di acaranya Dangdut Pasar Senggol. Waduh, ini udah jam berapa ini? Udah jam 9.31 ya. Jadi kayaknya sekitar 29 menit lagi nih Mila bisa menemani. Tapi tenang saja, di acara berikutnya nanti akan ditemani Mbak Uni dan akan bertemu lagi dengan Mela besok di pukul 6 sampai pukul 10 pagi ya, sama Stara. Sabestara, biar nanti lagunya bisa langsung saja terputar nih, karena waktunya juga cukup mepet ya. Mela akan langsung saja bacakan atensi-atensi dari sahabat Stara semuanya ya. Ada dari Mbak Alaska ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Mela, sehat selalu nge. Waalaikumsalam, alhamdulillah sehat. Baik, gabung lagi di Dangdut Pasar Senggol, mau request lagu Kau Asing di Mataku by Luciana. Coba ya, nanti Mela curikan ya. Terputar buat semua sobat Stara Banjarnegara, selalu di hati. Selamat beraktivitas buat Mbak Mela, selamat bertugas, bahagia selalu. Terima kasih. Lanjut dari Isna. Assalamualaikum pagi Kak Mela. Waalaikumsalam. Isna di Kebumen mau minta tembangnya Noto atau Lila Nelungomu dari Kirga. Kayaknya lagu Lila Nelungamu ada deh, tapi bukan dari Gilga, gimana? Gak apa-apa ya. Salamnya buat semua, selamat mendung-mendung aja. Oh, sekarang mendung ya, di Kebumen mendung juga ini. Buat kakak tak tunggu tembangnya dan semangat. Terima kasih. Lanjut dari Pak Jack di Karangkobar. Selamat pagi, halo sahabat Stara Radio Banjarnegara. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat dan bahagia selalu semuanya ya. Salamnya untuk Mbak Mela Sahara dan pendengar lainnya. Mau request lagu Dirantai di Gelangi Rindu, boleh? Lanjut dari Mbak Eka. Selamat pagi menjelang siang Non Mela. Mbak Eka hadir mau titip salam buat Umi Kultum, Mas Ridwan, Mbak Ezi dan Bapak Zaitun, Mas Dimas, Mbak Cemplon, Mbak Gendis, Pak Muhammad Sian dan semua sahabat Star. Lagunya Gadis Kalimantan. Kebetulan banget tadi sudah kita putar ya Bapak. Kok Bapak sih Mbak Eka ini ya? Lanjut ada dari Mbak Dewi Hotijah. Assalamualaikum Mbak Mela. Waalaikumsalam. Ikut gabung di Dangdut Pasar Senggol. Salam-salam buat semuanya aja. Mau minta lagunya Undangan Palsu dari Caca Handika. Spesial buat Pak Suami, sehat-sehat, semangat selalu dalam menjalankan aktivitasnya. Buat Mbak Mela, selamat bertugas. Terima kasih. Terima kasih banyak. Waduh. Lanjut lagi ada dari Pak Daryono. Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Mela. Waalaikumsalam, pagi juga Bapak. Masih semangat Mbak, ikut semangat. Betul, harus semangat dong kita ya. Harus penuh keceriaan. Pengen ikut manut pada pemimpin atau yang di depan yang mengajak bergairah bisa jadi berkaromah. Ketemu lagi di Dangdut Pasar Senggol. Salam buat Pak Suripto, Pak Hamam, Pak Pariano, Pak Kasmuri, Mbak Cimplon, Mbak Yanti, Mama Aisyah, Mama Pelangi dan semua saja. Minta lagunya Mbak Titip Kangen Suara Niken Salindri. Terima kasih Mbak Mela dan sehat selalu. Terima kasih juga Bapak. Tapi untuk lagunya nanti kalau waktunya cukup bisa Mela putarkan ya Bapak ya. Tapi kalau tidak mohon maaf, mungkin bisa bergabung di acara selanjutnya. Sehabis ini biar tidak membuang waktu ya, biar lagunya bisa terputar semua. Kayaknya Mela mau langsung, apa ini? Mau langsung putarkan saja ya lagu requestan dari siapa tadi ya, dengan judul Kau Asing di Mataku. Tetap stay tune terus bersama Mela tentunya di Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, namanya Bapak siapa, Bapak?
2: Saya nama Pak Marianto, alamat Gempalan RT 02 RW 15 Dusun Pagelaran Desa Selebu Kecamatan Majenang.
1: Iya, ini betul Bapak pengonsumsi Vitama?
2: Iya, betul memang.
1: Iya, tahu dari mana, Bapak?
2: Saya tahu dari iklan-iklan, tahu dari radio.
1: Sebelum mengonsumsi Vitama, Bapaknya punya keluhan penyakit apa, Bapak?
2: Saya punya keluhan mata minus, penglihatan buram, tapi alhamdulillah setelah minum Vitama habis 3 botol, mata saya penglihatan normal kembali.
1: Membaik ya, Bapak?
2: Membaik.
1: Iya, mungkin ada pesan-pesannya Bapak buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata seperti Bapak, gimana, Bapak?
2: Oh iya, pesan-pesan saya yang punya keluhan mata minus seperti saya, jangan ragu beli Vitama ini, Vitama solusi kesehatan mata.
1: Iya, terima kasih Bapak untuk waktunya.
2: Ya,
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Agen Apotek Tapen yang beralamat di Jalan Raya Timur Wanadadi, Tapen, Krajan, Kecamatan Wanadadi, tepatnya di depan SD Negeri Tapen. Agen Apotek Farmadisa yang beralamat di Jalan Raya Timur Wanadadi, nomor 16, Dusun 1, Wanadadi, Kecamatan Wanadadi. Agen Apotek Perempatan yang beralamat di Jalan Raya Wanadadi, Komplek Pasar Wanadadi, tepatnya di perempatan

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Pak, mohon maaf mengganggu waktunya.
2: Iya.
1: Bapak, apakah benar saya dengar ya, ingin mengkonfirmasi apakah pengguna produk Vitama?
2: Iya, benar sekali.
1: Boleh diperkenalkan atas nama siapa dan alamat rumah dari mana?
2: Perkenalkan, nama saya Suherianto. Alamatnya Jalan Dwi Pantara, RT3 RW1 Argapura, Kelurahan Kalijaga.
1: Mohon maaf ya, Bapak Suherianto, mempunyai keluhan sakitnya apa ini?
2: Saya mempunyai keluhan di mata bintik-bintik atau terkena alergi. Karena bakteri saat berkedip itu membuat sakit.
1: Iya, lalu bagaimana manfaatnya setelah menggunakan Vitama?
2: Setelah mengkonsumsi Vitama, manfaat yang telah saya rasakan, mata bintitan sudah jarang dan pastinya membuat mata lebih sehat.
1: Alhamdulillah ya. Bapak Suheri, boleh minta sarannya nggak nih bagi para pendengar ya yang punya keluhan sakit mata bintitan karena alergi?
2: Sarannya, yang mempunyai keluhan mata bintitan, jangan ragu, Vitama solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih banyak ya Bapak Suhairi.
2: Iya, sama-sama.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, minyak herbal serbaguna sultan.

0: Sana, obat mata Vitama, teh Moro dan Vitapedia di agen-agen dan apotek-apotek yang sudah bekerja sama dengan Banjar FM. Di antaranya
1: di Apotek Kinasi, alamat di Jalan Raya Kejobong, RT 03, RW 02, Desa Kejobong, Kecamatan Kejobong, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah timur Subterminal Kejobong.
2: Di Apotek Salsabila, yang beralamat di Jalan Raya Selaganggeng, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau depan SMK Negeri 2, Purbalingga.
1: Di Apotek Shena Farma, yang beralamat di Jalan Raya Bojongsari, Kecamatan Bojongsari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Balai Desa Bojongsari.
2: Dan di Apotek Agung Rezeki, yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta, Karangmanyar, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga, atau depan PT Pupuk Indonesia.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

93,4 Star Radio Banjarnegara, selalu di hati. Sahabat Star, ketemu lagi bersama Mela ya. Ini waduh, Mela menemani di acara Dangdut Pasar Senggol tadi dari pukul 8 sampai pukul 10. Dan ternyata sekarang sudah pukul 9 lebih 57. Berarti 3 menit lagi nih harus selesai. Berarti di sesi ini Mela harus pamit undur diri ya sahabat Stara semuanya. Sebelum pamit, Mela mau mengucapkan terima kasih banyak kepada sahabat Stara yang sudah bergabung bersama Mela. Sudah mengirimkan salam-salam, atensinya, request-request lagu, dan sudah menceritakan kesehariannya. Dan juga Mela mengucapkan mohon maaf apabila ada 1-2 patah kata yang kurang berkenan atau ada atensi-atensi yang belum sempat Mela bacakan atau bahkan lagu-lagu yang belum sempat Mela putarkan karena keterbatasan waktu ya sahabat Star semuanya. Dan sahabat Star, gak lupa kita disponsori oleh PT Denatur Indonesia dengan produk unggulannya Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop. Dan ada juga Vitama, solusi kesehatan untuk mata. Nah, Habutop ini sudah sangat mudah didapatkan ya sahabat Stara, bisa saja langsung menuju ke apotek terdekat atau bisa juga check out melalui TikToknya Stara Radio Banjarnegara atau COD nih bisa ya melalui nomor di 0822-31-1070, di 0822-31-1070. Jangan kangen-kangen ya sama Mela. Tapi kayaknya Mela bakal kangen terus nih ya menemani sahabat Stara semuanya. Tapi tenang saja, besok bertemu lagi bersama Mela di pukul 6 sampai pukul 10 pagi. Jadi tetap stay tune terus di Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Sehabis ini mah nanti akan ditemani oleh Mbak Uni ya sahabat Stara semuanya. Jadi tetap stay tune. Mela akhiri ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: aja kita ikuti acara Dangdutnya. Asik banget di 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Kita ikuti acara selanjutnya. Terima kasih Anda masih bersama kami. 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Saluran hiburan dan informasi kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.
1: Selamat mendengarkan Radio Stara Banjarnegara. Salam sehat untukmu sahabat sehat di mana saja berada. Kali ini kita akan membahas tanaman lokal yang dijuluki pohon ajaib dan kaya manfaat sejak zaman dulu, daun kelor. Sering kita temukan di pekarangan rumah, namun tahukah kamu betapa hebat kekuatannya? Tanaman kelor berasal dari India bagian utara, namun sudah tumbuh dan dibudidayakan di wilayah Asia Tenggara, termasuk Indonesia selama berabad-abad lamanya. Di tanah air, kelor tumbuh subur di iklim tropis kita. Catatan sejarah mencatat bahwa tanaman ini selalu dihargai dalam pengobatan tradisional Ayurveda dan jamu Nusantara. Bahkan disebut sebagai tanaman serbaguna karena hampir seluruh bagian pohonnya bisa dimanfaatkan untuk kesehatan. Apa yang membuat daun kelor begitu istimewa, sahabat sehat? Kandungan gizinya luar biasa padat, kaya akan vitamin A, C, dan berbagai vitamin B, serta kaya mineral seperti kalsium, kalium, dan zat besi. Tak hanya itu, daun ini syarat akan antioksidan, asam amino esensial, dan senyawa anti peradangan. Sering dikatakan kandungan gizinya melampaui banyak sayuran dan buah-buahan biasa dalam porsi yang sama. Dengan kekayaan itu, khasiatnya pun tak main-main. Memperkuat daya tahan tubuh agar tak mudah terserang penyakit, membantu menjaga kadar gula darah dan tekanan darah tetap seimbang, melancarkan pencernaan dan memberi asupan energi harian, serta membantu merawat kesehatan tulang dan kulit. Kegunaannya sangat praktis, bisa dimasak menjadi sayur bening yang lezat, diseduh menjadi teh, dijadikan bubuk, atau dicampur ke dalam masakan sehari-hari. Itulah sekilas kehebatan daun kelor, kekayaan alam murah meriah namun sangat berharga. Tetap jaga kesehatanmu bersama kami. Ini Radio Stara Banjarnegara bersama.

0: Kabutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Dewa Ruci yang beralamat di Desa Kelahang, RT 02 RW 01, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau perbatasan Sokaraja dengan Kalimantan. Apotek Parmarindo yang beralamat di Jalan Sokaraja Wetan, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau sebelah Alfamart Sokaraja Wetan. Apotek Citra Media yang beralamat di Jalan Raya Majen Sungkono, Kecamatan Kalimantan, Purbalingga, atau sebelah utara SMPN 2 Kalimantan. Dan Apotek Ashipa yang beralamat di Jalan Raya Ketuhu nomor 1 Dusun Wirasana Kecamatan Purbalingga Purbalingga atau perempatan Lampu Merah Jalan Ketuhu.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: Terima kasih Anda masih bersama kami. 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya. Mau mendengarkan lagu campur sari yang asik-asik? Di sini saja kita simak acara Campur Sari Kancani Ati di 93,4 Stara Radio Banjarnegara.

0: Lagi ngapain, Pak?
1: Ini mah, Papa lagi natain barang-barang bekas. Tuh, gudang udah makin penuh.
0: Lah, ini botol apa, Pak? Kok banyak banget ya?
1: Lah, ini kan botol Habutop, mah. Sengaja Papa copot-copotin tulisannya. Bisa dipakai buat apa aja nih, mah. Buat wadah bumbunya Mama, buat celengan adik juga nanti bisa.
0: Waduh, gak nyangka ya, Pak? Kita udah konsumsi Habutop sebanyak ini.
1: Iya dong, mah. Alhamdulillah banget kan, mah. Semenjak kita pertama kali konsumsi Habutop, gak ada lagi tuh keluhan-keluhan kesehatan yang mengganggu. Dan sekalinya sakit, bisa cepat pulih berkat Habutop. Makanya kita makin percaya. Dan ya, bisa selangganan ini.
0: Betul juga, Pak. Alhamdulillah, kita bisa kenal Habutop. Udah alami, aman dikonsumsi, kesehatan kita juga terjaga.
2: Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Fajar Farma 1 yang beralamat di Jalan Raya Purwasaba, Depok Muntang, Purwasaba, Komplek Pasar Purwasaba, Kecamatan Mandiraja. Agen Apotek Fajar Farma 2 yang beralamat di Jalan Raya Kebanaran, Mandiraja, Desa Kebanaran, Kecamatan Mandiraja. Agen Apotek Happy Farma yang beralamat di Jalan Raya PU, Kios Pasar Rakit, Kecamatan Rakit, tepatnya di sebelah barat Balai Desa Rakit.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Pendengar radio bersama konsumen dari Habutop, salah satu ibu rumah tangga dari Wanayasa ini, pengalamannya seperti apa? Langsung kita simak. Bisa diperkenalkan terlebih dahulu, Ibu?
2: Perkenalkan, nama saya Ibu Yulianti Hasanah dari Susukan, RT 1 RW 1 Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara.
1: Ibu Yulianti ini dulu tahu dari Habutop dari mana, Ibu?
2: Dari iklan radio.
1: Pertama menggunakan sampai sekarang ini pengalamannya seperti apa, Ibu?
2: Pengalaman saya menggunakan Habutop karena herbal kan untuk melancarkan kesuburan, melancarkan haid. Karena saya suka menggunakan Habutop karena herbal dan tidak ada efek samping.
1: Terus ada perbedaan setelah atau sebelum konsumsi dan setelah konsumsi ini, Ibu?
2: Ya, ada perbedaan. Sebelumnya haidnya tidak lancar, setelah memakai Habutop saya haid itu lancar terus setiap bulannya.
1: Terus sudah berapa lama menggunakan Habutop ini, Ibu Yuli?
2: Sudah hampir 1 tahun.
1: Pesan-pesan untuk pendengar radio yang lain atau teman saudara dari Ibu Yuli nih yang belum menggunakan Habutop?
2: Yang belum menggunakan Habutop, pesan dari saya, jangan lupa pakai Habutop karena Habutop itu ramuan Arab paling ngetop.
1: Terima kasih Ibu Yulianti atas testimoninya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Sari Medika yang beralamat di Desa Losari, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Losari. Apotek Enggal Waras yang beralamat di Desa Makam, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga atau depan Pasar Makam. Apotek Aska Parma yang beralamat di Desa Pekiringan, Kecamatan Karang Moncol, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Manis Karang Moncol. Apotek Ira Parma yang beralamat di Desa Pekiringan, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga atau belakang Puskesmas Karangmoncol.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Papa Star Radio Banjarnegara. Selalu ningati sugeng siang sedaya bandeman Star Radio Banjarnegara. Kabaripun kabari sami sehat. Mugi-mugi tasah pinaringan sehat nggih. Karena wonten siang niku ni kembali ngancani sahabat Stara. Wonten acara ni pun campur sari. Saya buket belakat kerja semar gedes keranyas keranyas. Lan mangke wonten acara ni pun gending Banyumasan, gih sahabat Stara. Lan sampun tibun nembika kalian beberapa tembang sampun kata. Ternyata sampun tibun clear, gih. Karena mangke niki uni sebenarnya sampun teng studio tapi baru masuk. Mohon maaf sekali, gih sahabat Stara. Lalu kaki saya sahabat Stara sing pada bergabung kalian unik kangge request tembang campur sari. Langsung mohon bergabung wonten 08 loro loro 3 1 7 0 wonten 08 loro loro 3 1 7 0. Lan tentunya tipun sponsori kalian produk saking PT Denatur Indonesia. Wonten habut obat herbal ramuan Arab sing paling ngetop lan juga Vitama solusi kesehatan kangge mata. Lan beberapa tembang sampun tibun gelirakan mangke niki teng acara nipun campur sari nggih wonten enten jaranan terus wonten digoda rindu wonten cidro lan wonten candi sewu nggih lan uni badhe gelirakan teng mriki sampun tersedia wonten playlist kalian judulipun Ketangger saking Sopsan langsung mawon tibun gelirakan.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Pendengar radio, kali ini saya sudah berada di rumah konsumen dari Habutop yang sudah merasakan khasiat dari herbal Habutop ini. Mungkin bisa diperkenalkan terlebih dahulu untuk masnya, silahkan.
2: Nama saya Khairul Anam, alamat saya dari Desa Ambal, RT 4 RW 3, Kecamatan Karangkobar, Kabupaten Banjarnegara.
1: Sebelumnya terima kasih untuk Mas Irul nggih, sudah dipersilahkan saya datang ke rumah jenengan ini ya. Mas Irul pertama tahu Habutop ini dari mana, Mas?
2: Dari iklan di radio.
1: Terus penggunaannya sudah lama atau belum, Mas?
2: Saya menggunakan herbal Habutop ini sudah sekitar 3 bulanan.
1: Mungkin bisa diceritakan sebelum mengkonsumsi Habutop dengan sesudah minum Habutop. Dan mungkin Mas Irul ini menggunakannya itu untuk apa begitu, Mas?
2: Ya, karena aktivitas saya begitu berat, banyak kegiatan yang menggunakan tenaga, terutama saya juga suka olahraga, jadi saya rasa saya memang butuh herbal Habutop ini. Sebelum saya menggunakan ini, badan saya sering lesu, gampang pegel dan lain-lain. Setelah menggunakan ini, saya rasakan badan saya lebih fit dan lebih berenergik gitulah. Pokoknya tambah top.
1: Untuk stamina itu tambah bagus itu, seperti itu kira-kira ya, Mas ya?
2: Iya, betul. Staminanya tambah bagus, tambah kuat dan tidak gampang pegel.
1: Baik, Pak atau Mas Irul yang sudah merasakan dari Habutop ini. Untuk saran-saran pengguna atau calon pengguna yang lain dan pendengar yang lain ini, Mas Irul.
2: Untuk pendengar, para pendengar, silahkan. Untuk kalian yang beraktivitas berat seharian ataupun untuk kalian yang suka berolahraga, ini sangat bermanfaat. Herbal Habutop ini bikin badan kalian lebih segar dan tambah top tentunya.
1: Terima kasih Mas Irul atas kesaksiannya yang mana menggunakan Habutop ini untuk stamina. Habutop,
2: ramuan Arab memang top.
1: Terima kasih Pak Irul atas waktunya. Terima kasih.

0: merupakan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Sumber Waras yang beralamat di Toko Nyah Kiong, Komplek Pasar Karangkobar, tepatnya Timur Perapatan Pasar Pisang Karangkobar. Agen Apotek Raja Wali yang beralamat di Komplek Kios Terminal Karangkobar, tepatnya Utara Perempatan Karangkobar. Agen Apotek Mitra Sehat yang beralamat di Jalan Raya Karangkobar Wanayasa, Karangkobar Tengah, Karangkobar, tepatnya depan UPK Kecamatan Karangkobar.

Assalamualaikum Mbak Uni. Waalaikumsalam. Hadi nyuwun tembangi Ila tanpa balung. Lan salami kangge sedaya pandemen setara Banjar Negara. Kangge Mbak Uni selamat beraktivitas, semoga sehat selalu. Lan matur suwun nggih. Lantung ingin pun wonten San Filan saking kawasan terminal Kalibening. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Setara radio Banjarnegara yang selalu di hati, Terminal Kalibening bersuara. Lanjut maning Mbak Uni, dikliarkan dari albumnya Didi Kempot kalian judul Lingso Tresno utawi Aku Dudu Rojo. Kirim salam buat sahabat setara Banjarnegara dari A sampai Z, dan matur nuwun Mbak Uni, sami-sami. Mbak Izidan, assalamualaikum. Sugeng siang Mbak Uni, waalaikumsalam siang ugi. Lan ture nyuwun tembangi Pupu Sing Nelongso saking Niken Salindri Fetvalden. Kita salami kangge saya sahabat setara Banjarnegara. Sugeng midhangetaken matur nuwun Mbak Uni. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lantipun gelirakan rumian ke sahabat setara, requestipun saking sahabat setara sing mangke niki Uni sapa. Lanteng beriki sing paling gasik wonten Mbak Yanti, kalian tembangipun sing dipun suun Ila tanpa balung. Langsung mawon dipun gelirakan.

0: Ih, Mama tuh pengen dibeliin paket herbal Vitama dan Vimata.
1: Loh, emang penglihatan Mama juga bermasalah ya?
0: Ih, si Papa, kan gak ada salahnya Mama juga mau menjaga kesehatan mata. Kan Vitama dan Vimata itu bukan cuma buat yang punya mata minus silinder glukoma gitu, tapi baik juga kok dikonsumsi sama Mama yang gak punya keluhan apa-apa, sebagai pencegah gitu loh, Pa.
1: Iya. Kalau itu gak usah nunggu gajian, besok Papa beliin sekalian 2 paket. Soalnya punya Papa juga mau habis.
0: Oke deh, Pa. Makasih ya, Pa.
1: Sama-sama.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Faidah Parma yang beralamat di Desa Rajawana, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga, atau depan Balai Desa Rajawana. Apotek Mutiara 2 yang beralamat di perempatan Desa Pangadegan, RT 04 RW 02, Kecamatan Pangadegan, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Minggu, Pangadegan. Apotek Saras Parma yang beralamat di Desa Kalikajar, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau samping BRI Unit Kalikajar. Apotek Bandingan yang beralamat di Desa Bandingan, Kecamatan Kejobong, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Kalgung Bandingan.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0.

Matur suwun tansah matur kon papa Star Radio Banjarnegara selalu ningati tasaroni wonten campur sari sing buket plaketake jos margodes kranyas kranyas. Sahabat Estara, wonten acara niki campur sari niki tasih dipun sepasari kalian habot obat herbal Ramona Rafsi paling ngetan. Terbasa kembali herbal alami aman bantu menimbulkan efek samping. Lantau tentunya sampun tersedia wonten apotek terdekat serta ting agen resmi Star Radio Banjarnegara. Nampak malah di musim kemarau seperti sekarang ini, sahabat Setara penting sekali untuk selalu jaga imun, guys, supaya mboten gampang sakit. Lan tentunya Habotop niki bisa didapatkan di apotek terdekat untuk sahabat Setara nih, yang mungkin badannya udah mulai greges, nggak nyaman, langsung dikomborin Habotop setiap hari, guys. Sekali konsumsi 2 kapsul. Nah, sahabat Setara bisa konsumsi 6 kapsul dalam 1 hari. Nanti rasakan, guys, biasanya greges-gregesnya udah mulai berangsur-angsur hilang. Karena kemarin juga sama nih sahabat Setara di sini banyak banget yang mau pada tumbang dan nggak pada pada nggak sembuh-sembuh, tapi alhamdulillah setelah dikocorin Habotop kalau Uni itu sampai di 2 hari atau 3 hari ya insyaallah langsung aman. Dan alhamdulillah, jadi untuk sahabat Setara bisa banget nih untuk yang mulai kerasa gak nyaman langsung di Habotopin. Niki tersedia untuk di kawasan Banjarnegara, Purbalingga, sama Wonten nih. Untuk di kawasan Karangkobar, Niki bisa menuju di apotek Kemitra Sehat, apotek Raja Wali, apotek Lintang Sehat, apotek Rizki, kemudian Wonten di toko jamu Bapak Erwan, dan juga di toko jamu Herbal Hasanah. Tersedia ke kawasan Waniyasa, Niki di apotek Cahaya Bunda, kali di apotek Sinar Jaya. Kemudian tersedia juga di tempatipun Bapak Fahri Balun Wanayasa nggih. Lan kaki sahabat Setara wonten kawasan Kalibening dan sekitarnya saged menuju wonten apotek Kalibening dan juga wonten ting Bening Farma. Lan tersedia juga ting tempat senes-senesipun nggih, mangke sagedipun spill setunggal demi setunggal. Utawi sahabat Setara untuk detailnya bisa stay tune terus wonten 93.4 Star Radio Banjarnegara. Lan kaki sahabat Setara, karena masih di musim panas seperti sekarang ini, banyak mungkin guys saudara-saudara kita yang kesusahan air. Aduh, semoga lekas diberikan hujan, hujan yang membawa keberkahan guys, supaya sumber-sumber air yang sudah mulai mengering bisa mulai muncul lagi ya, mulai mengalirkan aliran air lagi, dan tentunya saged untuk kita sedaya guys, dan juga untuk sahabat Setara yang mungkin sekarang ini sedang mengalami kekeringan. Oke Lana, dengan sisa waktu sing wonten karena sampun ting jam 16:16, Uni mau langsung sapa sahabat Setara sing sampun bergabung. Tembriki wonten saking Prasetyo Bilungan Kelampok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hadirin malih kula Prasetyo saking Bilungan Kelampok. Badhe nyuwun sekar dumes saking Niken Salindri. Lan salami kangge Bu Yanti, Mama Putri, Mama Aisyah, Maizi dan lan sedaya pandemen Setara Radio Banjarnegara. Spesial buat Mama Pelangi, salam kenal ugi kangge Mbak Uni, mugi sehat selalu. Amin. Lan matur nuwun enggi, sami-sami amin. Sehat selalu juga nggih. Kian Leste, assalamualaikum Mbak Uni. Waalaikumsalam. Kian Leste hadi dari BNC. Request lagu larane wong lanang dari Depi. Salamnya buat Mbak Yanti Kelampok, Mbak Cemplon, Mbak Izidan, Bunda Umi Kolto, Mama Aisyah, Mbak Muflihah, Mas Rituan, Pak Sodi, Pak Senvilan, Juragan Pantun dari Pakistan, dan semua fans campur sari di mana saja berada. Buat baunya sehat-sehat selalu ya Mbak, tetap semangat dan terima kasih. Sami-sami. Sama dikasih di Kartanegara Purbalingga. Assalamualaikum Star Radio Banjarnegara yang selalu di hati. Waalaikumsalam. Segeng siang Mbak Uni, siang Ugi. Sama dikasih di Kartanegara hadir di acara Campur Sari. Nyuwun lagune Dalan Anyar saking Didi Kempot. Dan salamipun buat semua sahabat Setara sugeng siang lan sugeng midhangetaken. Kagem Mbak Uni sugeng ngayahi tugas lan mugia tansah sehat selalu. Matur nuwun dan wassalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Daryono, assalamualaikum sugeng siang Mbak Uni. Waalaikumsalam siang Ugi. Saat Mbak sempat nyarangi sahabat Setara mirengaken tembang damel manah lapang ugi tenang lan senang. Masya Allah.
Kados nate kepirang wonten tembang ajining diri napa tasi. Menawi tasi kangge hiburan sarengi kali pantun, numpak tasi tujuan Bekasi. Cakep. Kali pesen suara laju teng Jakarta. Kaleres dinten weekend pengin teng Cilegon, ajining diri saka Lati, ajining busono saka busono. Ajining diri saka Lati, ajining rogo saka busono napa kepripun nggih? Keren maling agem blangkon. Waduh, jan wis garap dalang pokoke ngipa dari yono. Ngatur mawon Mbak Uni, dadak akan sugeng makaryo ngantos paripurno. Nggih. Lan salamipun kemidhangetaken. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Kak Sriani, selamat siang Nona Uni, siang Unggi. Baik Kak hadir nih, mau titip salam buat Umi Kolto, Mas Ridwan dan semua sahabat Sarah dimanapun berada. Lagunya alun-alun nganjuk, baik, mangke tipen glayer nggih bun. Kemudian lanjut, assalamualaikum Mbak Uni, waalaikumsalam. Ini dari Mama Adit di Kaliwira. Aduh, mana sobo niki? Mau minta lagunya Didi Kempot, Cidro, baik. Salam-salamnya buat semua pendengar Star Radio, salam kenal. Buat Mbak Uninya sehat selalu dan terima kasih. Ditunggu lagunya Enggi. Ini sudah pernah ketemu sama Uni ya? Apa belum ya? Udah ya? Udah. Udah pernah ketemu. Mama Adit ya, soalnya kan salam kenal lagi. Jadi saya kira lo apa baru ya? Oke, lanjut mikirnya saking Bu Hamam. Assalamualaikum Mbak Uni, waalaikumsalam. Sugeng siang, siang ugi. Pripun pawar tose, teng siang niki Mbak. Mugi-mugi sami sehat niki. Alhamdulillah sehat niki. Saking Bu Hamam teng Bal Pacilengok badhe nyuwun sekar ombak segara. Salame kangge Pak Ridwan, Pak Sodi, Pak Bineon, sama dikasih Edira Mbak Cemplon, Mai Zidan, Pak Daryon, Pak Kasmurimi Kulto, Ma Pelangi, Mbak Mines, Mas Eri, Ibu Runta, mugi-mugi sagi sami sehat kagem Mbak Uninya, matur nuwun. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lan kita kelirakan tembangipun nggih sahabat Stara, kita mulai saking Niken Salindri, kalian judulipun Dumes.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Mas.
1: Iya. Namanya Bapak siapa, Pak?
2: Bapak Yasin.
1: Alamatnya dari mana, Bapak?
2: Cibungkul.
1: Iya. Tahu dari mana ada obat herbal Vitama?
2: Dari iklan radio.
1: Ini betul Bapak mengonsumsi Vitama? Betul.
2: Betul.
1: Ya, sebelum mengonsumsi Vitama, Bapak punya keluhan apa, Pak?
2: Sebelum mengonsumsi Vitama, mata saya kurang jelas buat lihat jauh.
1: Iya, dan sekarang sesudah mengonsumsi Vitama gimana?
2: Sekarang alhamdulillah jelas lagi buat melihat jauh.
1: Udah habis berapa botol, Pak?
2: 2 botol.
1: Iya, mungkin ada pesan-pesannya Bapak buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata gimana?
2: Buat para pendengar yang punya keluhan mata, jangan ragu lagi dari Vitama. Vitama, solusi kesehatan untuk mata.
1: Iya, terima kasih Bapak untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.

0: Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Toko Jamu Bapak Irwan yang beralamat Komplek Kios Pasar Karangkobar, Banjarnegara, tepatnya Timur Prapatan Karangkobar, masuk kiri. Agen Ibu Sri Hastuti yang beralamat Warung Pinggir Jalan Jemblung, Desa Sampang, Kecamatan Karangkobar. Agen Toko Herbal Hasanah yang beralamat di Komplek Kios Pasar Atas Karangkobar, Kecamatan

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Mohon maaf mengganggu waktunya ya Ibu ya.
2: Iya.
1: Saya ingin mengkonfirmasi apakah benar pengguna Vitama?
2: Iya.
1: Boleh diperkenalkan terlebih dahulu atas nama siapa dan alamat rumahnya dari mana?
2: Nama saya Ana. Saya tinggal di Griya Nusantara, Kota Cirebon.
1: Mohon maaf sebelumnya mempunyai keluhan sakitnya apa ini?
2: Keluhan mata minus.
1: Mata minus, penglihatan tidak jelas ya.
2: Iya.
1: Lalu bagaimana manfaat yang dirasakan?
2: Manfaatnya sudah sedikit enakan penglihatannya, jelas.
1: Alhamdulillah ya. Boleh minta sarannya bagi yang mempunyai keluhan sakit mata minus?
2: Bagi yang punya keluhan mata minus, ayo mencoba pakai Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Ya, baik. Terima kasih Ibu Ana ya.
2: Iya, sama-sama.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
0: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Sahabat Parma yang beralamat di Jalan Brigjen Suwondo nomor 64 Mahaputra, Desa Bobotsari, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga, atau depan toko King Bobotsari. Apotek Hudi Husada yang beralamat di Jalan Yosomiharjo nomor 18 Desa Bobotsari, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah barat Puskesmas Bobotsari. Apotek Bobotsari yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiri nomor 24 Desa Bobotsari, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga, atau samping toko Mas Nur Putra. Dan Apotek Tidu Parma yang beralamat di Jalan Raya Tidu RT 02 RW 02 Dusun 2 Tidu, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah pintu masuk Bandara Jenderal Besar Sudirman.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
3: 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: dibawa. Sekalian juga tuh udah ayah beliin Habutop 200 kapsul 3 botol buat stok kamu di sana. Nanti kalau habis bilang ke papa ya, nanti papa kirim lagi.
1: Iya papa, makasih ya. Tapi...
0: Tapi kenapa?
1: Papa gak apa-apa kan?
0: Iya gak apa-apa sayang. Emang kenapa?
1: Intan sedih harus ninggalin papa lagi. Papa jadi sendirian lagi. Nanti kalau papa sakit atau kenapa-napa gimana? Intan khawatir, Pak.
0: Loh, papa nggak apa-apa, nak. Kan papa rutin konsumsi Habutop. Insya Allah, ibu papa kuat dan kesehatan papa terjaga.
1: Amin, Pak. Maaf ya, Pak.
0: Iya, nak. Semangat ya, putri papa.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otibus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Mama Dika yang beralamat di Warung Mama Dika, Desa Ambal, RT 3, RW 1, Kecamatan Karangkobar, tepatnya di pertigaan lapangan desa Ambal. Agen Bapak Sunarko yang beralamat di Desa Gumelar, RT 2, RW 2, Kecamatan Karangkobar. Agen Warung Bapak Hadi yang beralamat di Desa Sampang, RT 2, RW 2, Kecamatan Karangkobar.

0: Sama teluku papa star radio Banjarnegara selalu ningati tasarmoni wanten campur sari semboket belaketake jis margedes kranyas kranyas. Sahabat Setara, sahabat yang berhujung acara, ternyata karena saniki sampun ting jam 11 lewat 59 menit, berarti ting sesi kali ini sekaligus waktalipun uni pamit nih. Kagis ya sobat Setara, saya sampun ngancani uni wonten acara nih pun campur sari mugi-mugi terhibur. Lan kangge kirang lebih mohon maaf sekali nih. Lan kagis ya sahabat Setara, tetap stay tune karena mangkit di jam setunggal sarang maning kali uni wonten acara nih pun gending Banyuwasan. Sesama aktivitas mungkin bisa isoma sebentar untuk istirahat salah dan makan siang. Lan apun supe rutin konsumsi Habutop kangge menjaga kesehatan tubuh sahabat Setara. Ngatur mawon uni tutup acara campur sari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa wonten acara mangke ting jam setunggal.
1: Baru saja kita bersama-sama di acara Campur Sari Kancane Ati. Campur Sari Kancane di 93,4 Setara Radio Banjarnegara. Mari kita ikut di acara selanjutnya. Terima kasih Anda masih bersama kami. 93,4 Setara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: Tentara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Saluran hiburan dan informasi kesehatan. Inilah 93,4 Tentara Radio Banjarnegara, selalu di hati.
1: Selamat mendengarkan Radio Setara Banjarnegara. Salam sehat untukmu sahabat sehat di mana saja berada. Kali ini kita akan membahas tanaman lokal yang dijuluki pohon ajaib dan kaya manfaat sejak zaman dulu, daun kelor. Sering kita temukan di pekarangan rumah, namun tahukah kamu betapa hebat kekuatannya? Tanaman kelor berasal dari India bagian utara, namun sudah tumbuh dan dibudidayakan di wilayah Asia Tenggara, termasuk Indonesia selama berabad-abad lamanya. Di tanah air, kelor tumbuh subur di iklim tropis kita. Catatan sejarah mencatat bahwa tanaman ini selalu dihargai tanaman serbaguna karena hampir seluruh bagian pohonnya bisa dimanfaatkan untuk kesehatan. Apa yang membuat daun kelor begitu istimewa, sahabat sehat? Kandungan gizinya luar biasa padat, kaya akan vitamin A, C, dan berbagai vitamin B, serta kaya mineral seperti kalsium, kalium, dan zat besi. Tak hanya itu, daun ini syarat akan antioksidan, asam amino esensial, dan senyawa anti peradangan. Sering dikatakan kandungan gizinya melampaui banyak sayuran dan buah-buahan biasa dalam porsi yang sama. Dengan kekayaan itu, khasiatnya pun tak main-main. Memperkuat daya tahan tubuh agar tak mudah terserang penyakit, membantu menjaga kadar gula darah dan tekanan darah tetap seimbang, melancarkan pencernaan dan memberi asupan energi harian, serta membantu merawat kesehatan tulang dan kulit. Kegunaannya sangat praktis, bisa dimasak menjadi sayur bening yang lezat, diseduh menjadi teh, dijadikan bubuk, atau dicampur ke dalam masakan sehari-hari. Itulah sekilas kehebatan daun kelor, kekayaan alam murah meriah namun sangat berharga. Tetap jaga kesehatanmu bersama kami. Ini Radio Setara Banjarnegara bersama Mas

0: Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Sahabat Parma yang beralamat di Jalan Brigjen Suwondo nomor 64 Mahaputra, Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau depan toko King Bobot Sari. Apotek Hudi Husada yang beralamat di Jalan Yosomi Harjo nomor 18 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah barat Puskesmas Bobot Sari. Apotek Bobot Sari yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiri nomor 24 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau samping toko Mas Nur Putra. Dan Apotek Tidu Parma yang beralamat di Jalan Raya Tidu RT 02 RW 02 Dusun 2 Tidu, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah pintu masuk Bandara Jenderal Besar Sudirman.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

0: Boleh nanya nggak?
1: Nanya apa sih, Fit?
0: Mbak Asih kok mukanya fresh terus ya? Padahal selisih usia kita kan jauh loh. Tapi malah kayak seumuran. Suami Mbak beliin skincare yang mahal ya?
1: Masya Allah, kamu tuh segitunya. Mbak pakai perawatan biasa kok. Gak perlu mahal. Yang penting aman. Ini karena Mbak tuh rutin minum Habutop.
0: Hah? Apa tuh, Mbak? Serum?
1: Bukan serum, Neng. Itu tuh obat herbal ramuan Arab yang mengandung daun kelor. Nah,

0: Daun kelor itu mengandung antioksidan yang bikin kulit sehat dan meregenerasi kulit.
1: Wah, biar fresh, dari dalam juga perlu asupan ya, Mbak?
0: Betul banget. Dan hati-hati juga tuh dalam memilih skincare. Jangan sampai mengandung zat-zat yang berbahaya.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otibus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Kalibening yang beralamat di Jalan Raya Banjarnegara Pekalongan, Kecamatan Kalibening, tepatnya di depan SD Negeri 1 Kalibening. Agen Apotek Bening Farma yang beralamat di Jalan Raya Kalibening Pekalongan, Kecamatan Kalibening, Kabupaten Banjarnegara, tepatnya di sebelah utara BPR Surya Yuda Kalibening. Agen Bapak Syukur yang beralamat di Desa Kalisat Kidul, Kecamatan Kalibening,

0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hai Azuraku.
0: Jangan lupa subscribe,
2: like, dan komen.
0: Untuk mengikuti kegiatan dan video kita selanjutnya, jangan lupa
2: klik

pilihan saya adalah Habutop. Mulai lebih peduli dengan kesehatan kita, karena kalau badan sudah mulai tidak sehat, aktivitas pun pasti kita juga tidak akan nyaman. Makanya, ayo konsumsi Habutop. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetik.

0: pada kesehatannya. Konsumsi Habutol. Habutol, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Wawancara dengan Guto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bisa diperkenalkan dulu mungkin ini dengan Bapak siapa, Pak?
1: Perkenalkan, nama Ditya Alanwari. Aktivitasnya lumayan agak tinggi karena selain pagi saya mengantar, saya masih pijat, jadi mental saya terasa itu badan itu lelahnya luar. Mencoba menggunakan Habutop ini, saya merasa ada perbedaan yang luar biasa. Saya terjaga kondisinya, nanya, dan alhamdulillah untuk saya, bisa jarang sakit.
2: Dulu tahu Habutop ini bisa?
1: Nah, kebetulan saya tahu Habutop ini dari teman saya, pengguna juga, namanya Mas Anam. Jadi Mas Anam itu tinggi, dia menyarankan kepada saya untuk nyoba ini, Pak, pakai namanya Habutop. Katanya saya pakai ini luar biasa. Coba sendiri, alhamdulillah fisik saya.
2: Habis berapa botol, Pak?
1: Alhamdulillah saya sudah pakai 3 botol ini.
2: Baik, gitu. Baik Pak Hadi, terima kasih atas pengalamannya jenengan yang lain. Ada pesan untuk teman-teman yang lain tentang Habutop ini, Pak?
1: Pesan saya buat teman-teman sekalian yang mendengarkan ini, jadi jangan lupa.
2: Wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Bojono di Apotek Hidayah yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 64 Desa Kalikabung, Kecamatan Kalimanah, Purbalingga, atau depan toko Sambas Teknik di Apotek Klampok yang beralamat di Dusun Kalikidang Kidul, Purworejo, Kecamatan Purwareja, Klampok, Kabupaten Banjarnegara, atau depan Pasar Perja Klampok, dan di Apotek Yasin Parma yang beralamat di Jalan Raya Susukan RT 003 RW 0 Desa Gebluk Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah Alfamart Susukan.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bank.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Pendengar radio, kali ini saya berada di salah satu pengguna

0: kita mah asam urat. Terus kadang-kadang rasanya dari dada tuh, dari dada mual-mual gitu.
1: Berarti ada mahnya juga, Pak.
0: Iya.
1: Setelah mempergunakan Habutop, apa yang Bapak Ade rasakan?
0: Yang saya rasakan sudah terasa agak sembuhan lah.
1: Agak sembuhan ya, Pak ya?
0: Agak sembuhan. Terutama kaki bisa jalan-jalan, bisa laluasa lah.
1: Iya.
0: Saya rasanya udah agak ringan-ringan gitu. Badannya ringan, dari dada nggak terasa sesak.
1: Oke, semoga sehat seterusnya, Pak ya. Sudah habis berapa botol, Pak?
0: Habis 2 botol.
1: 2 botol ya?
0: 2 botol. Udah beli lagi 1 botol.
1: Iya, berarti 3 ya, Pak ya?
0: 3 sekarang.
1: Bapak tahu Habutop dari radio ya, Pak ya?
0: Ya, dari radio.
1: Bapak pesan-pesan buat pendengar radio, Pak.
0: Pesan saya pada semua, terutama keluarga saya, ya teman-teman ya, yang sama seperti saya.
1: Penyakitnya,
0: coba minum Habutop. Habutop,
1: obat herbal
0: ramuan Arab yang lagi ngetop, top.
1: Terima kasih, Bapak. Saya langsung pamit, Pak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Dieng Farma yang beralamat di Desa Sumberjo, Kecamatan Batur, Banjarnegara, tepatnya di samping Pasar Batur. Agen Apotek Jaya Medika yang beralamat di Jalan Raya Batur Dieng, Kecamatan Batur, tepatnya Timur Pasar Batur, dekat pertigaan Alfamart Batur. Agen Apotek Batur Farma yang beralamat di Jalan Raya Batur, RT 1, RW 4, Bujangsari, Kecamatan Batur.

104 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti

0: didapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Azam Parma yang beralamat di Jalan DI Panjaitan, Desa Purbalingga Lor, Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga. Atau sebelah Rumah Sakit Umuhani, Apotek Al-Faris yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta, Dusun Mewek, RT 01 RW 01, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga. Atau depan bengkel Samajaya Motor, Apotek Nan Farma 2 yang beralamat di Jalan Maijen Sungkono, Desa Kalimanah Wetan, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten

0: Polsek Kalimana dan Apotek Blanter Parma yang beralamat Jalan Maijen Sungkono, Desa Blanter, Kecamatan Kalimana, Purbalingga atau sebelah Alfamart Blanter 2.
1: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: Ada aja omelan hari ini. Gas habis, galon habis, minyak, listrik bunyi. Ini vitamin mata mama juga habis. Kenapa harus barengan sih habisnya?
1: Apa sih, Ma? Ngomel-ngomel melulu deh. Bilang aja uang habis gitu, Ma. Jangan pakai kode-kode segala. Papa juga tahu kali.
0: Ya, kenapa udah tahu malah diem aja? Tanya. Yeah. Kan kemarin juga nih, Pa. Nanti kalau mata batin, gak bisa lihat lagi kegantengan papa loh.
1: Itu merasan atau rayuan ya? Papa jadi bingung.
0: Kelamaan ih.
1: Ya, iya. Nanti gak ngomel-ngomel lagi kalau gak bisa.
0: Asik. Makasih ya, Pa. Nah. Fit Solusi Tan Mata Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama.
2: Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822

0: 031 100 00 32
1: Agen Apotek Surya Sehat yang beralamat di Jalan Raya Petambakan 1, Petambakan, Kecamatan Madukara, tepatnya di depan BRI Unit Petambakan. Petambakan beralamat di Jalan Raya Bernegara Karangkobar, Petambakan, Lapangan Petambakan Banjarnegara.

Sara. Karena waktu siang dikit jam 1 lewat 11 menit sampun tipen piku tak utawi vitama. Langsung mohon bergabung wonten 08 loro 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
sing paling ngetop. Lan kanceng sahabat Staras tunggal tembang menggelirakan mangke tipen lanjut nyapa sahabat Staras yang sampun bergabung melalui atensi nggih mangke saged dipun uni sapato setunggal demi setunggal. Tembriki wonten kebo giro siap dipun gelirakan.

kerjaan akarta abong wong kulina ngendang wong siji nyandang papat bisa nabu bareng batuke menonong batenggo nun jeli ketipu batenggo ngusir olah pancen anana baik yang pancen pengurip gue wis duweni kepinteran dewek-dewek kaki peyang sing ora kulina notoki bidah biasane ming notoki batuke tanggane iya ya aku gianger nunggu mai sine ngalamun tok sebab ngalamun kinyong sok kedingan lakonku nalikae sinom inyong age sinom gue sok seneng ngebulani kekarpaning wong badun kiana lakon sing ning nyong dewek nganti sin menungsa anggar arep nglakoni kewirangan kok gampang temen nalika semeno bojoku agi meteng kue kepengin tape lai nyong jarep tuku ora duwe duwit ing mangka biasane jabang bayi anggar kepengin ora kelakon angruwis metu nang alam padang sok dadi ngiler biasane ming pancen begiane awak kinyong wis saka tembung

0: Dilala tanggane undang-undang. Arep gawe jeneng. Jeromonge kepungane jajan pasar. Ya mesti ana tapene mengko. Temenan bareng dundang aku mangkat sandekala grimis-grimis. Anak keseng ngumareang bocah papat merangkang bareng. Sapiane budunen ranang wong anggeragi kanggonan sengsara bareng nengkono wektu kepungan temenan panganane anak jipang anak tape anak kacang waduh pepek lah inyong nengkono sedurunge pakayim dongani inyong duwe pikiran ya tape sing agi tekepengin nang bojoku inyong jagong sidan nang pipir dian wong orang ana lampu waktu kuwe dianan inyong api-api kelasat klosot
1: berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama solusi kesehatan mata.
2: Oke, saudara pendengar, saat ini saya sudah di rumah salah satu pengonsumsi Vitama. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Iya, namanya ibu siapa, ibu?
3: Ibu Eti.
2: Alamatnya mana, ibu?
3: Gempalan, Desa Salebu.
2: Ibu tahu dari mana ada obat herbal Vitama?
3: Dari radio.
2: Sebelum mengonsumsi Vitama, ibu punya keluhan apa, ibu?
3: Sebelum mengonsumsi Vitama, mata saya kurang jelas saat melihat jauh. Pandangan sedikit kabur.
2: Dan sesudah mengonsumsi Vitama, bagaimana sekarang keadaannya?
3: Alhamdulillah, sekarang sudah ada perubahan. Yang tadinya buat lihat jauh, sedikit kabur. Setelah mengonsumsi Vitama, jelas lagi dan nggak kabur-kabur lagi.
2: Iya, udah habis berapa botol, ibu?
3: 2 botol sama yang sekarang.
2: Dilanjut ya, bu?
3: Iya, boleh.
2: Mungkin ada kesan-kesannya, ibu, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata seperti ibu, gimana?
3: Oh iya, Mas Alan. Nih, kesan-kesan saya buat semua yang punya keluhan penyakit mata, coba beli Vitama di apotek atau di radio. Karena yang saya alami khasiatnya nyata.
2: Khasiatnya nyata.
3: Ya, Vitama solusinya kesehatan mata.
2: Ya, terima kasih ibu untuk waktunya. Assalamualaikum.
3: Iya, Mas Alan, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus dan lain-lain. Di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
5: Dekan Top, minyak herbal Sultana, Pedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen 0822-311-0070.
6: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Widya Parma yang beralamat di Jalan Tentara Purbalingga atau depan RSUD Guteng Purbalingga. Apotek Wirasana yang beralamat di Jalan Veteran nomor 16A Desa Wirasana, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga atau sebelah perumahan Mutiara Regensi 2. Apotek Bukateja yang beralamat di Jalan Purwandaru nomor 16 Bukateja, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga atau sebelah Jalan Raya Alfa Mart Sukateja, dan di Apotek Bunda yang beralamat di Perumahan Abdi Negara Blok E1 nomor 11 Desa Bojonegara Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga atau sebelah SMPN 1 Padamara.
7: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-311-0070.
4: 93,4 Stara Radio Banjarnegara.

Sawetara papasan Radio Banjarnegara selalu ningati tasaroni wonten gending Banyuwasan. Ngajeni sahabat sarat ugi jam 3 santen wage. Kalian teman-teman sampun dipun kelirakan kangge pembuka nggih. Lantunane dipun sumasari kalian vitamin salus kecat untuk mata lan juga habut obat herbal ramuan Arab sing paling ngetau. Kangge sing sahabat setara penting sekali untuk selalu jaga kesehatan, apalagi kesehatan mata ya, karena kita beraktivitas sehari-hari menggunakan mata, ya enggak sih sahabat setara. Nah pemalih yang kegiatannya itu memfokuskan pakai mata, wah itu harus dijaga benar-benar dengan menjaga pola hidup yang sehat. Keluar rumah menggunakan kacamata hitam supaya tidak terkena langsung sinar UV ya. Terus kemudian sahabat setara juga harus makan makanan yang bergizi ya. Terus kemudian jaga kebersihan, sering cuci tangan. Jadi saat mungkin matanya gatal atau mungkin ada sesuatu di mata, pengen megang pakai tangan, tangannya bersih karena sering cuci tangan gitu. Terus selain itu sahabat setara jangan lupa ya, rutin konsumsi vitamin iki kangge pemasok multivitamin alami atau sumber nutrisi. Juga penting sekali nih sahabat setara yang memiliki keluhan seperti rabun jauh, rabun dekat, glukoma, mata minus, minus silinder ya, atau matanya suka kemerahan, suka berair, suka perih, suka pegel, gak nyaman, langsung disalusein dengan Vitama rutin konsumsi setiap hari. Dan dikonsumsi dalam jangka panjang aman betul menimbulkan efek samping karena terbuat dari bahan herbal alami. Dan sampun tersedia wonten apotek terdekat serta tiang agen resmi Star Radio Banjarnegara. Yang mau melakukan pembelian melalui online saged langsung CO wonten akun TikTok Stara Radio Banjarnegara. Dan sahabat Stara saged ngagem sistem COD nggih, bisa pesan dulu bayar di tempat dan tentunya sangat-sangat dimudahkan sekali. Lan kaki sahabat setara sing badhe bergabung tentunya wonten 08 2 3 1070 wonten 08 2 3 1070. Dan kita bersama Uni di acara Jarum-Jarum utawi Gondang Kelly. Lan salami kangge sepan depan setara Banjarnegara kangge Mbak Uni matur suwun. Nggih, sami-sami. Lan temiki pun lanjut wonten senfilan saking kawasan terminal Kali Bening, setara Radio Banjarnegara yang selalu di hati. Berada dan maturuan Mbak Uni, sami-sami. Lanjut temiki pun saking Mae Zidan Tipasihan Banyumas. Assalamualaikum segeng siang Mbak Uni, siang ugi waalaikumsalam Mae Zidan. Nyon tembang gendingipun kalian judul telutur nggih. Lan kita salam kangge sedaya sahabat setara Banjarnegara segeng wuru. Matur nuwun Mbak Uni, wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin cekap rumien, Uni sepilnya tiga rumien nggih, tembangnya dipun gelirakan rumien. Makanya saged dipun lanjut malih kangge sahabat setara sek senesipun sek sampun request karena tembriki wonten Mama Aisyah, wonten Mbak Eka Sriani, lajeng wonten Toyib nggih di Ciawur Lumbir sek sampun bergabung dan tentunya mangke bakal Uni sapa setunggal demi setunggal lan tembangnya saged dipun gelirakan. Lan kita gelirakan tembang rumiin sing mangkin iki Uni waos atensi saking Mbak Yanti lajeng wonten senfilan lan juga Mak Ezidan teng pasigan Banyumas. Jarum-jarum siap dipun clear kangge mendem.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Ibu siapa ini ya?
2: Ibu Isam.
1: Ibu Isam ini alamatnya di mana?
2: Bumingkir Cerberti.
1: Ibu benar ya pengguna Vitama?
2: Iya.
1: Itu bisa diceritakan ya awal mula menggunakan Vitama itu gimana Bu?
2: Ya, saya pernah operasi katarak, tapi kemarin-kemarin penglihatan terasa gelap. Saya dengerin radio, saya dengar ada Vitama. Saya beli, alhamdulillah pakai Vitama, terutama yang tetes mata melihat jadi terang padang gitu Mbak.
1: Oh iya, alhamdulillah ya. Berarti itu hasil dari Vitama terasa nyata ya Bu ya.
2: Iya.
1: Ya, ini terakhir pesan untuk pendengar, silahkan Ibu.
2: Untuk pendengar yang memiliki keluhan mata, jangan ragu, belilah Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, bincang-bincang saya dengan salah seorang pengguna Vitama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.

0: dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Wenta, yang beralamat di Jalan Kenteng Madukara, Kenteng, Kecamatan Madukara, tepatnya di sebelah barat Politeknik Banjarnegara. Agen Apotek Embun Farma, yang beralamat di Jalan Raya Batur Gede, Desa Madukara, Kecamatan Madukara, tepatnya Jalan Arah Pagentan, Banjarnegara. Agen Apotek Setia Budi, yang beralamat di Jalan Raya Timur Wanadadi, Desa Banjarmangu, tepatnya di sebelah utara BKK, Mandiraja, Banjarmangu, Banjarnegara.

0: gue tuh.
1: Orales Al, halo, jangan bayam. Aku orang makan buka semurat kuku mat.
0: Oh ala tuh, melas temen dia semurat. Deh, tak wei habu top ya. Obat herbal ramuan Arab sih nih ngetop. Habu top kie nganggo memelihara dia tantuku. Sing apik nganggo penderita asam urat, wasir, darah tinggi, diabetes, kolesterol. Masuk angin lah dia nih.
1: Oh, aku selain asam urat juga ada kolesterol Al. Nek aku minum habu top ya asam urat koro kolesterolku mari ya. Ibaratnya sekali mendayung dua pulau terlampaui.
0: Bener banget Dul. Sing penting kowe rutin minumnya habu top ya. Pola makan juga dijaga kowe. Ikhtiar nape nganggo habu top.
1: Iya Al, siap lah.
2: Habu top, obat herbal, ramuan Arab sing lagi ngetop.

0: ginjal, jantung, kolesterol, asam urat, TBC, lan liya-liyane. Habutop sampun gadah izin edar saking BPOM Republik Indonesia, sampun gadah sertifikat halal saking Majelis Ulama Indonesia, lan sampun gadah sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutop didamel saking bahan alami berkualitas, lan 100% aman, boten nenten efek samping. Habutop diproduksi saking PT Denatur Indonesia Group.
1: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Yuan Sparma yang beralamat di Jalan Raya Padamara RT 01 RW 01 nomor 43 Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga atau depan Indomart Padamara. Apotek Ade Parma yang beralamat di Desa Kanding Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas atau depan penggilingan padi UD Sribumi. Apotek Panican yang beralamat di Dusun Panican RT 14 RW 04 Kecamatan Kemangkon Kabupaten Purbalingga atau sebelah Pasar Penican, dan agen Pak RW Wiradadi yang beralamat di Jalan Pesuruan Desa Wiradadi Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas atau Pak Kartun RW Wiradadi.
1: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
3: 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

Matur suntas iteng salatur kompa pasar radio Banjar Negara selalu ningati tasar muni wonten acara ni pencampur sari sibukat campur sari gending Banyumasan nggih. Sing tentune gendingipun aduh luwes nek dari ngokenang nggih sahabat setara saged nggih mendem-mendeman. Latih sponsori kalian Habut Obat Herbal Ramon Arab sing paling ngetop lan juga Vitama Solusi Kesehatan Kangge Mata. Dan sisa waktu sing wonten teng jam 2 lewat 12 menit lanjut menyapa sahabat setara sing sampun bergabung. Tapi sampun bergabung wau badhe uni sapa nggih wontenipun Mama Aisyah. Sing sampun bergabung wonten acaranipun Gending Banyumasan. Assalamualaikum Mbak Uni, waalaikumsalam. Ini Mama Aisyah hadir bari nyuwun geding dawet ayu Banjarnegara. Salamipun kagem Bapak Riyono, Pak Heri, Pak Saka, Pak Daryono, lajeng wonten Pak Sukro, Mas Jamal, Mas Jumadi, Mas Omadi Kasih, Mas Prasetyo, Mas Odi, Kang Rituan, Kibijo, Pak Simon, Bang Zaitun, Bang Dori, Bang Toyib, Mas Envilan, Mas Kian Lesti, Mas Braling Saputra, lan kagem sedaya pandemen setara Banjarnegara. Kang Mbak Uni sugeng ngayahi tugas kanthi paripurna lan matur nuwun nggih. Lajeng wonten Mbak Eka Sriyani, selamat siang non Uni, siang ugi bun. Mbak Eka hadir, mau titip salam nih buat Umi Kulto, Mas Ridwan, Mak Eza dan Bapak Zaitun dan semua sahabat setara. Lan lagu ini pun eling-eling Banyumasan. Oke baik, niku tembangnya tentang pangeling-eling. Wonten Toyib ting Ciaur Lumbir, selamat siang setara siang. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ketemu Toyib gie wong Ciaur Lumbir sing arep jaluk gendingi Bendrong Kulan. Salam minggu penyiari bayi, selamat tugas, sehat selalu lan matur nuwun. Enggi, sami-sami. Bapak Daryono, assalamualaikum, selamat siang Mbak Uni. Waalaikumsalam, siang Ugin. Dari hiburan wonten Gending Banyumasan disarengi humor utawi dagelan saking Alma Peang Rin, albume laku teng pasaran. Nyuwun gendingnya Sekar Gadung. Salam kagum saya mawon kagum Mbak Uni matur nuwun. Sami-sami. Oke, kagum saya sahabat setara, saya mungkin siang ini kita sama aktivitas nggih, baik yang nyupir, yang ojek, yang sedang jualan di pasar, atau mungkin wonten kebun, wonten sabin nggih. Mungkin ada beberapa tempat yang sampun hujan nggih sahabat setara, karena kemarin juga Uni di Kalibening tuh udah hujan alhamdulillah di sore nggih. Di siang menuju sore, lebih banyak sorenya. Di sana juga hujan. Mungkin ada di tempat Bapak setara nggih, di tempat-tempat senasipun. Di tempat Bapak setara, sahabat setara nggih, yang mungkin di tempat-tempat senasipun sudah mulai hujan alhamdulillah. Semoga hujan membawa keberkahan dan semoga bisa menyiram tanaman di tempat-tempatnya sahabat setara. Dan juga kisah sahabat setara, dengan sisa waktu saya wonten Uni badhe ngelirakan tembang-tembang saking requestipun sahabat setara saya mangkin iki Uni sapa nggih. Kita mulai saking dawet ayu Banjarnegara, siap dipun kibai.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Bapak siapa silahkan?
2: Dengan Bapak Geni, alamat saya Desa Karangjengkol, RT 06 RW 3.
1: Ya, Bapak Hani benar ya pengkonsumsi Habutop?
2: Iya, benar sekali Mbak.
1: Silahkan diceritakan pengalaman menggunakan Habutop.
2: Saya mempunyai keluhan di tangan kiri saya. Setiap tangan saya mati karena sangli. Terus saya disarankan oleh teman saya suruh mengkonsumsi sembuh.
1: Memiliki keluhan seperti Bapak atau keluhan lainnya silahkan.
2: Untuk pendengar yang memiliki keluhan atau keluhan lainnya, obat herbal ramuan Arab yang paling top.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna warahmatullahi wabarakatuh.
3: Habutop, Vitama, Sultana, madu daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, telepon kami di nomor handphone 1070. Sekali nomor handphone 1070.
0: Habutop, Vita Timoro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk Rahma, yang beralamat di Jalan Raya Banjarmangu, Kecamatan Banjarmangu, tepatnya utara pertigaan Polsek Banjarmangu, Banjarmangu.

0: Madu Vita Pik Apotismi
1: RT 003 RW 001 Desa Danakerta 4 Kecamatan Pugelan Kabupaten Banjarnegara atau sebelah Alfamart Danakerta. Apotek Tugu Sehat yang beralamat di Jalan Andong Sinawi RT 04 RW 04 Kecamatan Bobot Sari Kabupaten Purbalingga atau

0: Tegulancip, Bobot Sari, dan Apotek Nan Farma 1 yang beralamat di Jalan Raya Pasar Cipaku, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pasar Cipaku Merebet.
1: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Istara Radio Banjarnegara.

Lan setelah niki sahabat setara saged dipun berawa wonten acaranipun dangdut nostalgia kepanggih malih kalian Uni wonten nginjing nggih dinten Kamis. Uni kembali ngancani sahabat setara wonten teng jam 12 dugi teng jam 3 santen. Kaki sahabat setara sampun menemani Uni ngancani saking acara campur sari nggih lan dugi teng gedhing Banyumasan iki mugi-mugi terhibur lan kaki saya sahabat setara saya dereng rampung aktivitas diberlanjutaken mugi-mugi segala aktivitas sahabat setara wonten dinten iki dipun berikan kelancaran nggih keberkahan lan mugi-mugi saged pikantuk rezeki berbarokah lan kathah nggih amin. Kaki saya sahabat setara musuhnya rutin konsumsi Habotop kangge menjaga kesehatan imun tubuh lan juga sakit kangge ikhtiar pengobatan ge. Lan juga kaya sahabat setara sakit konsumsi Vitama kangge menjaga kesehatan mata lan badan hanya Vitama dan juga Habotop dan Sultana seminyak herbal serbaguna menjadi solusi kangge kesehatan kulit ge. Lan juga wonten madu Vitapedia saya sahabat tersedia wonten apotek terdekat serta teng agen resmi Star Radio Banjarnegara. Lan ngatur mawon Uni pamit undur diri saking acara nipun gending Banyumasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

104 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

0: berkenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Arta Pharma yang beralamat di Jalan Raya Wanadadi Banjarmangu, Wanakarsa, Desa Wanakarsa, Kecamatan Wanadadi. Agen Apotek Giliani yang beralamat di Jalan Raya Klampok Banjarnegara, tepatnya di depan Polsek Kecamatan Purwareja, Klampok. Agen Apotek Haksa Pharma yang beralamat di Jalan Raya Purwareja, Klampok, Banjarnegara,

93,4 Setara Radio Banjarnegara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat Setara dimanapun Anda berada, pecinta dangdut nostalgia, dangdut lawas Indonesia. Hadir menemani sore hari Anda kembali bersama tebang-tebang dangdut nostalgia di sore hari ini. Bersama Sute Zahra akan menemani 2 jam ke depan dari pukul 15 sampai nanti pukul 17 sore waktu Indonesia bagian Banjarnegara. Di dangdut nostalgia yang dipersembahkan oleh Habu Top Ramuan Herbal Arab paling top dari Denatur Indonesia, 100% herbal alami tanpa efek samping. Yang semua itu bisa didapatkan di apotek-apotek terdekat Anda atau bisa pesan langsung ke nomornya Setara Radio Banjarnegara di 08-223-11070. Di 08-223-11070. Sahabat Setara dimanapun Anda berada, satu tebang lagu sudah mengawali jumpa kita. Ada Rana Rani dengan judulnya Mengapa. Di hari Rabu tanggal 30 September 2026, di penghujung bulan September, tidak terasa sudah selesai aja bulan September 2026-nya sahabat Setara, yang tidak akan kita temui lagi ke depannya, karena ke depan Septembernya udah 2027 sahabat Setara. Segala usaha, segala upaya di bulan September dan segala target dengan sedemikian rupa cara untuk mencapai target kita di bulan September mungkin sudah kita lakukan dan mungkin sudah kita usahakan sahabat Setara. Namun demikian ada beberapa yang mungkin belum tercapai di bulan September ini, tidak apa-apa ya. Kalau tidak tercapai tidak apa-apa, kalau tercapai alhamdulillah gitu sahabat Setara ya. Kita ulangi lagi, kita reset kembali dan kita benahi kembali, kita evaluasi apa sih yang kurang dalam bulan September ini, kenapa target kita di bulan September ini tidak terpenuhi ya. Nah, entah itu target ibadah, target pekerjaan, target uang, target impian, target apalagi pokoknya sahabat Setara ya, banyak sekali targetnya, aduh. Dan sambil menunggu sahabat Setara ikut bergabung di 08-223-11070, di 08-223-11070. Lagu yang kedua spesial untuk sahabat Setara di menit yang ke-14, ada Asep Irama dengan Aku Dilahirkan Untuk Siapa.

93,4 Star Radio Banjar Negara masih berdendang bersama dengan nostalgia bareng Sudah Sehara di sore hari ini. Sahabat Cetera, selamat sore. Warga Banjar Negara bagian utara, bagian selatan, timur, barat, dan juga yang ada di tengah nih ya. Yang sedang menikmati mendung di sore hari, mungkin sahabat Cetera ya. Mudah-mudahan nanti turun hujan sahabat Cetera ya, biar agak basah tanahnya, tanamannya tambah subur gitu sahabat Cetera ya, biar tidak kering keruntang ya, terpuntang-puntang ya gue lor ya. Jadi apa jenenge tanamannya tumbuh subur, parine ora kekeringan kayak gue lor ya. Agar kekeringan kepriwe jajal ya, jajal pusing lor. 08223 11070 di 08223 11070 bersama Habu Tapramuan Herbal Arab paling top.

0: Ujung di Purbalingga juga selamat sore. Warga Purbalingga, Kebumen, Orta Banyumas, Raya Baling Mas, Sakap Salung, Ngapak, Orang Kepenak. Begitu. Jangan kagak nah. Aduh, Jan gel ya, kopinin dikit, kopinin. Aduh, Jan. Halo, assalamualaikum, selamat sore, Habu Top.
1: Mohon Arab yang paling ngetop.
0: Tomar ngotop, Kang Jamal, Brimek, Kapar Erika.
1: Alhamdulillah sehat, ke lagi nyukur, karo ngopi, karo radioan.
0: Alhamdulillah sehat ya. Sehat walafiat ya, pokoknya.
1: Iya, Kang Soto sehat.
0: Alhamdulillah sehat juga.
1: Serlok alamat baik.
0: Serlok alamat baik orang ge ya. Oke kan, apa perawan tua?
1: Perawan nom desa, perawan desa.
0: Perawan desa.
1: Salam-salame. Go Mama Putri, Ma Pintang, Ma Pelangi, Ma Cemplon, Ma Ines, Kang Sumati, Kang Ridwan, Kang Zaitun, dan semuanya aja.
0: Oke.
1: Okay. Anak eh Bang Pal.
0: Mula gaya
1: dicabut. Yang selalu stay di radio Star Banjarnegara sebagai hati.
0: Hai.
1: Buat Kang Suti, selamat bertugas, sehat okay. Selalu.
0: Ya, pada-pada matur nuwun kopine.
1: Untuk kirim.
0: Oh, urung ya. Ya kon malang matur nuwun disit.
1: Iya.
0: Oke,
1: matur nuwun tunggu lagu niku.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali Kang Jamal di Merebet Purbalingga. Salam sehat, salam semangat. Tetap gepa-gepa boy. Sar. Oke, kita kembali ke wawanya yang sudah ngantri ya. Ada Star Radio Banjara Negara yang selalu di hati. Oke. La la la la la la la la la. Ayah. Lanjut mari masuk ke neng acara dangdut nostalgia nih jajal di kelenyerkan dari albumnya. Judulnya Cincin Merah-Merah Delima versi wanita. Apa lagi albumnya siapa lagi maksudnya kok ya. Ada termenung dari Lewaldi. Kirim salamnya buat sahabat setara Banjarnegara semua di manapun berada. Dan matur nuwun maksudnya matur nuwun kembali dan selamat sore Kang Sanifilan. Di belakangnya assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas hadir mas, minta tebangnya sumpah benang emas. Salam buat semua pendengar Setara Banjarnegara. Buat mas Utinnya selamat bertugas. Terima kasih. Sama-sama Mbak Yanti di Bilungan Kelompok Banjarnegara ya. Adi selamat sore. Rolit juga Mbak Lintang ikut gabung di Medang Sari Lintang Panjerino matur nuwun kepriwege maksude Kakang Daryono. Kang Daryono ki maksude kepriwege ketiga kemampuan Star Radio Banjar Negara. Silakan

0: masalah gue naik ngombe obat kok si rombongan lima kayak.
1: Baik, nyawis biasa di. Soalnya aku kan bisa minum habutop mau esok awannya aku terasa khasiat.
0: Aman di pun, bosis mo.
1: Aku tenang baik, aman. Iya habutop, obat herbisan alat tanpa secuil-cuil acan lehoy.
2: Habutop, obat herbal, ramuan Arab sing lagi ngetop. Habutop sakit membantai cat stroke, diabetes, darah tinggi, ginjal, jantung. Saking Majelis Ulama Indonesia, LAN, sampun gada sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutop didamel saking bahan alami berkualitas, LAN 100% aman, boten nenten efek samping. Habutop diproduksi saking PT Denatur Indonesia Group.
3: Yang beralamat di Bojongsari RT 01 RW 01 Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga atau sebelah SMPN 1 Bojongsari Apotek Pakuden. Yang beralamat di Jalan Raya Serayu Desa Pakuden Tengah RT 04 RW 04 Kecamatan Banyumas Kabupaten Banyumas atau depan TB Mulia Rezeki. Apotek Seven Farmasi yang beralamat di Jalan S Parman RT 02 RW 01 Desa Kedung Menjangan Kecamatan Purbalingga Kabupaten Purbalingga atau depan SPBU Kedung Menjangan dan di Apotek Safira Farma yang beralamat di Jalan Argan Daru nomor 41 Dusun 5 Bukateja Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga atau sebelah BRI Unit Bukateja.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak RT 13 Desa Kalisapuhan. Di sini saya mau berbagi pengalaman menggunakan Habutop. Dulu saya mempunyai keluhan yaitu fungsinya aku lagi untuk membeli Habutop. Obat herbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara dan dapatkan di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0070. Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otimus dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi berikut ini. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
3: Agen Apotek Bina Sehat yang beralamat di Jalan Raya Purwareja, Klampok, Banjarnegara, tepatnya di depan Rumah Sakit Immanuel, Purwareja, Klampok. Agen Apotek Hilmi Farma yang beralamat di Jalan Raya Pucang, Blatter, Pucang, Kecamatan Bawang, tepatnya di Timur Masjid Asyidik, Pucang. Agen Apotek Khotijah yang beralamat di Jalan Gemuruh Bawang, nomor 10, Gemuruh, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah barat SMK Negeri 1 Bawang.

0: Hai, saya Ail Kadini. Kesehatan itu mahal banget. Apalagi buat kita-kita yang memiliki banyak kesibukan. Kesehatan tubuh harus tetap dijaga agar aktivitas kita tidak terganggu. Kalau tubuh dalam keadaan tidak fit atau dalam masa penyembuhan, hanya diam. Istirahat yang teratur, makan yang cukup, dan terjaga kesehatan tubuh, pilihan Abutok tidak terganggu. Obat herbal yang lagi ngetop.
1: Biar tetap semangat beraktivitas tengah kesibukan menyanyi seperti Bang Aidil. Jangan lupa jaga kesehatan. Salah satunya dengan rutin minum Habutol. Habutol, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

93,4 Star Radio Banjarnegara di jam 4 lebih 7 menit sahabat Banjarnegara waktu Indonesia bagian Banjarnegara ya. Kepoi di 08223 11070, di 08223 11070. Salam sehat, salam semangat sahabat setara dengan segala kesibukan Anda di sore hari ini ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Uta, selamat sore. Sore juga Mama Putri hadir dari Mandiraja. Rega selagu nostalgia Ike Nurjana, Merpati Putih atau Lilis Karlina, Goyang Karawang ya Mas. Salam buat semua yang lagi stay tune Setara Banjarnegara, selalu di hati. Buat maksudnya semoga sehat bahagia selalu. Makasih Mas sudah dibacakan dan diputar lagunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali dan selamat sore. Selamat berendang di sore hari ini sahabat setara ya. Kayak mau hujan gitu ya. Udah mendung kalau di sini sahabat setara. Tapi kok nggak hujan gitu sahabat setara ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setara Radio Banjarnegara yang selalu di hati. Selamat sore Mas Uta. Sore juga Suma Dikasih di Kertanegara hadir di Dangdut Nostalgia. Lagunya Sapu Tangan Merah dari Yusunus. Salam buat Mbak Yanti, ada Mama Putri, Mama Pelangi, Mbak Titin Wardani, ada Mbak Mimes, Mbak Mega, ada Mbak Izidan, Mbak Semblon, Mama Aisyah, ada Pak Ridwan, Pak Dimas, Pak Jumadi, Pak Gasmuri, Mas Jamal, Mas Zaitun, Mbak Hamami, Pak Irman, Braling Saputra, Mas Ari, dan semua sahabat setara, selamat sore dan selamat nyeruput kopi. Buat maksudnya selamat tugas, semoga sehat selalu. Kertanegara Purbalingga di Geboy di 93,4 Star Radio Banjarnegara, paling asik paling joskan josku. Para menyapa di Star Radio Banjarnegara, salam untuk Kaki Tarsini, anak Bekayu Runtah, terus anak Kang Darman yang lagi pada mendengarkan. Selamat sore sahabat sedulur kabeh. Buat penyiarnya terima kasih untuk lagunya ngikut maksudnya aja maksudnya. Oke, terima kasih sudah dibaca pesanku dan selamat sore untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali dan selamat

0: dipersembahkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain. Di Stara Radio Banjarnegara, yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
1: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di

0: 081-311-0070. Sekali lagi di 0822-311-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Sinduraja yang beralamat di Jalan Sinduraja, Dusun Sinduraja, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau depan Pasar Sinduraja. Apotek James yang beralamat di Jalan Sinduraja, RT 03 RW 02, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau depan Alfamart Sinduraja. Apotek Keluarga Sehat yang beralamat di Jalan Kaligondang, RT 01 RW 04 Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga atau sebelah Pasar Kaligondang, dan di Apotek Bangkit Sentra Medika yang beralamat di Jalan Raya Kejobang, Kecamatan Kejobang, Purbalingga atau samping Alfamart Kejobang.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 311 0070.

0: Ma, kunci motor papa di mana ya?
1: Tadi kan ada di atas meja, pa. Cari aja sendiri ya tuh. Mama lagi tanggung nih, sibuk.
0: Ah, sibuk apaan sih? Perasaan dari tadi cuma bengong depan TV.
1: Itu, nungguin sinetron kesukaan mama loh. Mama udah telat setengah jam nih. Tapi kok belum ada juga ya? Malah sinetron lain. Padahal kemarin ditulisannya mulai jam 18.00.
0: Oh, sinetron kesukaan mama. Ma, udah mulai dari tadi siang, jam 1 siang, ma.
1: Masa sih? Kan di iklan juga katanya jam 18.
0: Mama salah lihat kali. Padahal tayangnya tadi jam 13 alias jam 1 siang.
1: Ih, masa sih ah?
0: Salah mata mama sendiri tuh, siwer. Jam 13 jadi 18. Makanya minum tuh Vitama yang udah papa beliin dari sebulan yang lalu. Malah nangkring terus Vitamanya di lemari. Padahal kan papa beliin Vitama biar mama sembuh siwernya. Buat solusi ke

0: Piket malam.
1: Oh, dari tadi.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Apotek Oren Pharma beralamat di Jalan Raya Binorong, Mertaya Sawetan, Desa Gumiwang, Kecamatan Purwanegara. Apotek Pahala beralamat di Jalan Veteran, nomor 66 Krandegan, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya sebelah barat Pasar Banjarnegara. Apotek Imun Pharma beralamat di Jalan Veteran, nomor 100 Semarang, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya perempatan Wambing Polres Banjarnegara.

0: 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.
1: Warga kembali geruduk balai desa Tanjung Tirta desak sekdes mundur dugaan penyelewengan 370 juta rupiah. Berita terkini datang dari Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah, sahabat Setara, Banjarnegara Suara Merdeka Banyumas.com. Puluhan warga desa Tanjung Tirta, Kecamatan Punggelang, datang melawan sarip sekitar 370 juta rupiah. Aksi tersebut merupakan tindakan lanjut dari audiensi warga pada 17 September 2026 yang belum menghasilkan kepastian mengenai ketuntutan masyarakat. Koordinator aksi, karena tidak ada kepastian di saat waktu audiensi yang pertama kali, kata Alex. Menurut dia, dalam pertemuan kali ini pihaknya memperoleh dokumen dan menyatakan kepada desa Tanjung Tirta terkait rencana pemberhentian sekdes. Alhamdulillah, namun Alex mengatakan Fuad belum bersedia menandatangani surat pengunduran diri. Karena itu FMCT berencana menyampaikan persoalan tersebut kepada Bupati Banjarnegara untuk mendapatkan tindak lanjut sesuai mekanisme yang berlaku. Kalau mengenai sekdes, dia mau menandatangani. Jadi kita pakai aturan yang benar-benar yang ada di Republik Indonesia. Yaitu nanti kita akan melayangkan surat ke Bupati untuk minta tanda tangan Bupati, katanya. Alex mengatakan warga juga akan kembali melakukan aksi apabila tuntutan mereka tidak mendapatkan penyelesaian. Ketika dia tidak mau memundurkan diri, ketika dia tidak mau ada pengembalian kerugian negara, maka kita aksi kembali, yaitu demo lagi ke Jilid 3, ujarnya. Sementara itu, Sekretaris Desa Tanjung Tirta Fuad Hasan menolak desakan untuk mengundurkan diri. Fuad mengatakan persoalan penggunaan keuangan dana desa tersebut masih berada dalam penanganan aparat penegak hukum, APH, sehingga dirinya tidak serta-merta harus menandatangani surat pengunduran diri. Berkaitan dengan apa yang menjadi penyalahgunaan keuangan desa tahun 2023, memang saat ini masih dalam ranah penanganan pihak APH. Oleh karena itu, apapun yang menjadi desakan warga masyarakat desa Tanjung Tirta pada umumnya, itu bukan karena berarti saya harus menandatangani surat pengunduran diri, kata Fuad. Fuad mengaku telah menyampaikan klarifikasi dan sanggahan dalam musyawarah desa yang dihadiri BPD, LP3M, Kepala Desa, dan Perangkat Desa Tanjung Tirta. Dia membantah penggunaan secara pribadi dana yang menjadi temuan dalam laporan hasil pemeriksaan LHP, Inspektorat Banjarnegara. Menurut Fuad, sejumlah dana yang tercantum dalam temuan pemeriksaan memang tercatat dalam administrasi dan di

0: dibebankan kepadanya sebagai sekdes. Namun menurut keterangannya, dana tersebut telah direalisasikan untuk berbagai kegiatan dan sebagian penggunaannya dilakukan oleh kepala desa. Sehingga penyanggahan ini salah satu bukti yang menjadi sebuah bukti dalam diri saya pribadi tidak menggunakan dana tersebut. Saya tidak mau dana yang tidak saya pakai, dana yang tidak saya menyelewengkan secara pribadi, saya mengembalikan, ujarnya. Fuad juga mengatakan dirinya belum menerima lampiran lengkap LHP Inspektorat yang menjadi dasar pembebanan temuan tersebut. Menurut Inspektorat yang menjadi LHP, memang sampai saat ini kami tidak diberikan lampiran surat LHP-nya. Namun secara nominal kita diberitahu, katanya. Sebut ada penggunaan untuk kepentingan kepala desa. Dalam klarifikasinya, Fuad juga membeberkan sejumlah penggunaan dana yang menurutnya dilakukan untuk kepentingan kepala desa. Dia menyebut antara lain ada dana 20 juta rupiah yang awalnya digunakan untuk operasional aspirasi. Menurut Fuad, dana tersebut kemudian dikembalikan tim pelaksana kegiatan kepada kepala desa, tetapi tidak dikembalikan kepada bendahara desa. Fuad juga menyebut dana 15 juta rupiah yang diberikan kepada kepala desa, 10 juta rupiah terkait penyelesaian aduan masyarakat mengenai pembangunan sarana lapangan olahraga, serta 8,5 juta rupiah yang menurut keterangannya digunakan untuk menyelesaikan persoalan pribadi kepala desa. Selain itu, terdapat 4 juta rupiah yang menurut Fuad digunakan untuk sewa dam truk masing-masing untuk pekerjaan di pekarangan pribadi dan membuang tanah galian rumah pribadi kepala desa. Dia juga menyebut beberapa penggunaan dana lain dengan nilai lebih kecil yang menurut keterangannya berkaitan dengan kegiatan kepala desa maupun kegiatan olahraga dan kegiatan tingkat kecamatan. Yang saya hafal itu tadi, Mas, yang kurang lebih ini di angka 76 juta rupiah, kata Fuad. Namun Fuad menegaskan angka tersebut masih berdasarkan dokumen dan data yang dia ingat dan akan ditindaklanjuti sesuai proses pemeriksaan aparat penegak hukum. Nanti berkaitan dengan dokumen, tanda terima, dan lain sebagainya, saya akan menindaklanjuti sesuai dengan apa yang menjadi penyidikan dari pihak APH, ujarnya. Fuad mencontohkan salah satu persoalan yang menurutnya masuk dalam temuan pemeriksaan, yakni kegiatan peningkatan sarana-prasarana olahraga. Menurut dia, dalam RAB kegiatan hanya terdapat satu alat berat, sementara di lapangan digunakan dua alat berat. Kondisi tersebut menyebabkan munculnya kekurangan anggaran sekitar 10 juta rupiah, sehingga menimbulkan defisit anggaran sesuai dengan kondisi lapangan yang seharusnya untuk kegiatan drainase dialihkan untuk membayarkan defisit anggaran alat berat, katanya. Fuad menilai, persoalan tersebut lebih berkaitan dengan tata kelola dan administrasi penggunaan anggaran. Dia mengatakan akan menghormati proses yang dilakukan aparat penegak hukum untuk menentukan persoalan tersebut. Kami kedepannya sangat menghargai dan menghormati pihak KPH untuk melaksanakan dan menangani terkait dengan permasalahan yang ada di pemerintahan desa Tanjung Tirta, ujarnya. Sementara itu, tuntutan warga agar Sekdes mundur dan persoalan penggunaan anggaran desa tersebut masih menjadi bagian dari proses pemeriksaan aparat. Nilai sekitar 370 juta rupiah yang sebelumnya disebut dalam audiensi warga juga belum dapat diposisikan sebagai nilai kerugian keuangan negara yang telah berkekuatan hukum. Demikian informasi terkini untuk sahabat Setara dimanapun Anda berada, dan sahabat Setara juga bisa mengakses seputar Banyumas Raya di banyumas.suaramerdeka.com.
1: Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Ya, berhubung neneknya sudah sepuh, sekarang saya mewawancarai anaknya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, namanya siapa, Ibu?
2: Nama saya Ibu Esi, anaknya Ibu Manisem.
1: Anaknya Ibu Manisem, ya. Alamatnya mana, Ibu?
2: Alamatnya Jalan Kibangun, Desa Salebu, Kecamatan Majenang.
1: Ya, sebelumnya tahu dari mana ada obat herbal Vitama?
2: Dari iklan di radio, karena ibu saya sering mendengarkan iklan dari radio, Mas.
1: Sebelumnya punya keluhan apa ibunya?
2: Ibu saya sebelumnya punya keluhan mata merah akibat debu.
1: Terus gimana, Ibu?
2: Matanya kurang jelas untuk melihat jauh pula, Mas.
1: Dan sudah mengonsumsi, sekarang keadaannya gimana?
2: Alhamdulillah, Mas, setelah mengkonsumsi, sekarang matanya ibu saya berangsur membaik.
1: Iya, udah habis berapa botol, Ibu?
2: Udah habis 2 botol.
1: Iya, mungkin ada pesan-pesannya, Ibu, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata gimana?
2: Pesan-pesannya buat semua yang punya keluhan penyakit mata seperti ibu saya, belilah Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Iya, terima kasih, Ibu, untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
0: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Mitra Parma yang beralamat di Jalan Gandul Ekor, Dusun Panggisari, Kecamatan atau Pertigaan Gandul Ekor, Andi yang beralamat di Jalan Raya DI Panjaitan, Kecamatan Purbalingga,

0: Lor, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Mandiri Purbalingga. Apotek Kemangkon yang beralamat di Desa Bakulan, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga, atau Pantek Bakulan. Dan di Apotek Parma yang Jalan Raya Pengalusan, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, Pasar Pengalusan.
1: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110

0: 93,4 Star Radio Banjaran Negara. Terima kasih Anda masih mendengarkan di 93,4 ya. Tapi ngomong-ngomong sudah jam 9. Jam 5 sore ya, jam 17 sore. Artinya sudah saya sudah harus pamit undur diri edisi pada sore hari ini. Terima kasih atas kebersamaannya dari awal hingga akhir untuk sahabat Setara semuanya. Sampai berjumpa lagi di nanti malam, ketemu lagi bersama Sudha Sara, sahabat Setara. Dan mohon maaf atas segala kekurangan dari awal hingga akhir. Sampai jumpa dan tetap semangat dalam beraktivitas di sore hari ini. Dari kawasan Bandingan Jalan Raya Karangubar Banjarnegara, Sudha Sara pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan jangan lupa bahagia.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami. 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bisihhatil ajsadi wal arwah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Fatah. Arsalahullahul hidayatil khalqi ila sabilin najah. Wa 'ala alihi wa ashabihi dzawin nuri wal misbah. Wa 'ala tabi'ina wa tabi'ihim alladzina ja'u bisidqi wa shalah. Amma ba'du faqad qala

ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa itta'adana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalal tariqan ilal jannah. Hadrotal kiram, barang alim, barang ulama, alladinahum warasatul anbiya. Dinangkung wonten ngarsanipun saagunging para masyayikh, para sepuh, para kiai, pini sepuh, hadsi sepuh, kasepuhan ingkang tansah minulya, ingkang tansah kita sedaya cadung donga saha barokahipun. Pejabat pemerintah panjenenganipun, kepala desa sak mengembating projo ingkang tansah kula hormati, simbah toto ingkang tansah kinurmatan, wonten ngarsanipun pejabat pemerintah panjenenganipun Bapak Camat sak muspikanipun, TNI Polri ingkang tansah kula hormati, hadirin awal hadirat sedaya kemawon mboten kula wiji-wiji pemuda-pemudi Ansor Fatayat Nahdiyin Nahdiyat kanca Banser sedaya kemawon rahimakumullah. Sesarengan kita dirikaken nang lembono muji syukur wonten ngarsanipun Allah kan ditahmid sareng alhamdulillahirabbil alamin. Pilih wonten semantan sonten dalu menika kita sedaya tasih dipun paringi yuswa panjang kan disehat wal ngafiyah mugi-mugi umur panjang ingkang manfaat lan barokah. Allahumma barokah ngumure, barokah rezekine, barokah putra wayahe, ngaji tambah ngilmune, tambah bagus akhlake, mantep ngibadahe, kasembadan dongane, selamat dunia akhirate. Allahumma amin. Salawat soko salam mugi tansah katur konjuk wonten ngarsa junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi turja syafa'ah min yaumina hadza ila yaumil qiyamah. Kita sedaya umat-umat mugi umat ingkang pikantuk syafa'atipun minat dunya khatal akhirah. Allahumma amin. Ingkang kaping 3 minangka timbalanipun panitia kabari ndherekaken acaranipun inggih menika acara sedekahan berbagi sekaligus menika santunan anak yatim. Mugi-mugi dalu menika dalu ingkang penuh manfaat lan barokah. Allahumma nyongkon matur kaya mature Mbah Toto ya ora bisa. Nggih. Nggih napa nggih. Nyong besa suwene urip mbenangi menangi wong kaya ki maene kok. Wis monggo kita ayahi dalu menika intine ya kon padha ngaji nggih napa nggih Bu nggih. Kon padha ngaji, ngaji sanga karo sid. Jumlahe sedo, sedo sa bilangan gen. Genep dadi nek ana wong Islam ora ngaji berarti wong Islam ora. Orang kenop ae wong celem sing ora ngaji padha karo wong gemblung nggih wudu. Sing dikarepaken dadi wong sing genep ya beja dunya, beja akhirat, selamat dunya, selamat akhirat. Tumek kinclong-kinclong lantene melong-melong bojone moblong mob. Ibadahe ora tau bol. Yang ngaji ngatur jiwa, ngaji pada bae ngatur jiwa. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Tuk dua mungkin apa nggih. Jadi sing bangun jiwa raga karena loro tuk dua si manggon nanturane tembang seloko seloko ayo nembang seloko seloko batok batok eh si romong le oleh payung madra pak cendit wong mati yen obang yen urip mecicil. Seluko seluko niko kan bahasa Arab asalnya salaka yasluku usluk sakalaka fingil mati yasluku fingil mudorek usluk fingil amar usluk ditembangakan usluku seluko seluko seluko seluko seluko usluk usluk ngambah sopo siro sing dambahkan apa nih patrok. Batok hurufnya apa pat bak to nun kaf butuh nuka maknane weteng tapi udah weteng ya sing dambahaken atine atine dambahaken mengending gombangun jiwa raga atine batok ya elak elo atine dambahaken maring kalimat toyibah la ilaha il ngge kenang apa la ilaha ilalo nang tembang datine elak elo mulam bindu buddha masuk agak elo niku sejarah. Yen sesuai Indonesia nang tanah Jawa niku padha karo Hono Coroko.

0: Belanda, Honoco Cina Jepang, Honocoro terbentuk negara republik, maune kerajaan Majapahit Blambangan dan sebagainya, Honocoro ko anane komunis, PKI waktu itu, Honocoro kodo dandan, Soeharto dandan 30 tahun, darani bapak pembangunan, Soeharto membangun Indonesia 30 tahun, orang nana wong nolak, sebabnya Soeharto nang gambar duit. Enggak kan bener. Ono cara kodo to tata-tata ngaji, kapan pada ngaji, ngene opo nggih? Nggih, biyen ora ana Islam, anane Hindu Buddha. Saking kepriye carane wong Hindu Buddha masuk agama Islam, anggo telu, apa kue tembang, tembung lambang, tembang, tembung lambang lewat siapa? Sing kaya kue para wali termasuk Sunan Kalijaga, Nembang, Dandang Gula, Asmorondono, Ucung, Gambuh, asin nomor Joto termasuk tembang pocong
1: lontang lantung ana santri mikolang klung.

0: Lontang-lantung anak santri mikul angklung ke Sunan Kalijogo tidak betul ke agama dalam relasi ar agama bisa nama nane a aja kak kawe mak mangkel agama aja kawe mangkel tadi wong di agama rak kena mangkel di wong rapi di kara mangkel tapi dong-dong nyengiti netes kondangan lambene kon ming kemangel
1: iba ke sini ke pol nyong kondangan seketemu wali sari milorok. Ini jebang bayi gagawe pindoping telu ajeg baik pacitane lanting emping seriping tai kucing
0: ini karo metung rasane wong
1: iya yakin uli ngirisi jenang tipis banget nyong mangan loro tek rangkep nyong bara mangap
0: ini jenis agama agama aja gawe mang wong wadon kena kaya gue orang kana orang kene wong wadon kondangan minimal goroh ping papat orang ngandel ngono buktekaken
1: sugeng yunggi pangestune puniki gering-geringan
0: wong lemu ning ngomong gering kan goroh
1: monggo masjid niku sawontenipun wong kula mawon mboten damelan
0: wong gawe wernang-wernang di ngomong ora gawean
1: ya goroh maning pangapurane yo nyong arbari nyong nang kene
0: wong mangro mangan-mangan tok agama aja gawe mang ya urut paronggengan Sunan Kalijaga ini ngembangakan agama menurut pesisir pesisir ke bahasa kawi artinya paronggengan caca lawang dilongoki sambil rumah diliki bak menawa anak wong urung di agama bak menawa anak wong turung wuda wong sing urung si wuda pada karo wong urung duwe iya dan ngajin sangat besar ngaji kayakin duwe sandangan ngaji kayakin gue ngatakan iman gini apa nge nah didukung karo anane oman cuma ini kan usuman kabe anak beras anan kayak lagi zaman BLT pertama waktu itu nyong melas banget lurai yakin dan lurai udin das
1: lurai udin nyong nudutun lurai melarat lurai udin wong pancen lurai das era mikir
0: aku melas banget jadi kayak bisa anak bisa mampret-mampret dan nge

0: Menungso binora nono yen saiki dadi ana besuk maning bakal ora nono padha bali maring rahmat. Enteng kontrake wayang mlebu mengkotak, enteng kontrake menungsa mlebu mengkuburan, menungsa karo wayang esih main wayang, wayang lanang wadon lebu kakan kotak.
1: Urung tuh mau nana wayang meteng.
2: Nggih, menungsa lebu kena kamar telungunan ya wis sambat.
1: Ada kiye mas?
0: Kepriye?
1: Munyel munyel.
0: Apa dadi?
1: Ketone dadi. Ngombe mantan jelai yakin. Hanya kaya banget nyong junjung kuping pura bisa yakin. Lemes banget. Tapi nyong betah nek mangan Erika.
2: Ya sudah kami nanti mau ya. Ya Allah. Uripisan.
3: Cara wayang tutup, langkone mtek, urip ukur ping.

0: Menungsa besuk nek wis mati kan dihisab, diladrat sing akeh kan getun, oleh getun ngamal soleh ora akeh kaken salah kaken dosa kaken luput. Ya ge padha ngaji moga-moga dadi ngelmu sing manfaat semangat beramal soleh men ora getun. Allahumma. Menjane wong getun ketemu murid, tapi sekewong yang wong sing getun ketemu ngarep wong meteng. Harus siap meteng, meteng maning si lanang domai baik.
1: Ayo iya dadi maning.
2: Ngapri ya.
1: Dadi maning ngomong.
2: Aku ngapa kena?
1: Ya diterus nak.

0: Pinten dalu ampun suwe eling karo Gusti. Wong urip nang ndi papan ngereling ya lumayan, nang sawah ngereling ya ora gampang mlatroki galenge tanggane.
1: Nang ora siki nek dibuntel garap ngendi men.
0: Monggo sepatu jare sikile dibuntel. Ya Mbah Toto miki kae. Ketenan. Marti
1: yo ngalah.
0: Kene. Langane roki. Andi wacawatnya lu yang ngene rumah pantes. Kan kayak bocah kataman. Lagu.
2: Nguk. Ditubruk maburuk.
0: Kuntul dibalang nguk nguk. Ditubruk maburuk.
2: Lagu bisa.
0: Ya wis. Wis akeh sing akeling nang di papan sing ngeling karo Gusti. Ngeling, nek Gusti Allah nek nyong jenan kabeh nyedek, Gusti Allah arep lebih edek. Nek wis ngedoi, Allah arep lebih ado. Maning-maning nek nyedek, Gusti Allah arep lebih cedek. Nek ngedoi, Allah arep lebih ado. Genai dalile rek sing sing jawab. Jenengan mikir mangkat ngene ngaca apa ora? Ngilon apa mboten? Angger uli pengilone edek gambar gede pat cilik. Gede ado banget ngacane kacane ado gambare. Ya iya menungsa akeh elinge akeh dikire akeh salate akeh selawate istighfare akeh istighosae akeh akeh maca Qur'ane pada ben nyedek Gusti Allah arep lawi cedek cara wong ngaca kacane edek gambare gede. Nek wong wis ngedoi Allah, Allah arep lawi ado dikira ora tau salat ora tau selawat ora tau istighfar ora tau maca Qur'an ora tau pada ben ngedoi Allah arep lawi ado cara wong ngaca kacane ado gambare cilik cok palawong ada di wong arif sing etek karo sing gawe munggi ngeling un fadkuruni adkurukum pamaning nang jaman ngaten iki cara wong tua kemen wis tekan jaman edan bejane bejane wong arif nang jaman dan sing eling lan was

0: menit dan gemuk dan ngamak.
1: Melu edan orang tahan.
0: Melu edan orang tahan. Wong si biasa melu pengaj. Tapi nek ngomong orang edan jeret, omong orang. Nek orang edan jeret orang. Duman, wong sing orang ngomong, sing wong sing ngomong orang keduman berarti ya wong mandan. Jawab malam baluki. Zaman sing ngene menus dilakokaken karo Gusti, wis dilakokaken karo Gusti.

aku bejabat mas eling lan mas nggih becik ketitik alang nebien siki nang jaman siki ora pati mlaku becik ketapik ala ketampak wong yang ganteng ya ranking wong ora ana duit tek tinggi dia untuk itu akeh ya ketampa becik ketampik ala ketampa Allahumma apes bisa kan ganti mangung

0: nyuwun.
1: Ya sing eling sing gede syukure diwe nikmat saking banget teke diwe rambut rambutnya ora padhek sing nesara rambut dawa sing nang ali cendek sing nang awak cendek maning. Rika jenger wong nyombene tekan kene rika mengisor ngisor. Sama so, rambut sing nang awak pada korosin nang sira kan kaya lutuk. Dari di rambut ora pada, diwe kuping kakun jer piping, keturunan miring orang ganjel apa rika wis tau sambat kupingnya ganjel. Orang nana. Anak kuping geber-geber keturunan miring.
0: Iya nikmat.
1: Bolong krungu. Anggane nyong wingi nu budeg, tetaponi anu tuku wedhus serga sepira kong bandot. Alhamdulillah kupinge si waras nggo ngokaken wacan Quran, nggo ngrungokaken pengajian. Iya, dhewe tangan bisa megar, bisa gegem, bisa megar, bisa gegem. Lha syukur tangan nek kagem gegem duit gelem megar awean lomen nyah. Yuh, bahasa Cina nen jenenge sangsu. Wong loman tangane meg. Nek wong bakhil tangane geg. Ya bayi mbena gecilik tangane gegem apa megar? Dadi nek wis tuwa gegem bae berarti gawan. Ya bayi kaplak. Syukure tangannya gelem aweng. Aja kaya togog. Togog kan senengnya kaya kie, sing beri kaya kie. Nek tiwengene, nek moh aweh. Aweh moh. Nek wong seneng tiwai, moh aweh berarti kaya. Niki, pun moga-moga dadi tangan sing loman barokah rezekine. Allahumma, Allahumma. Sing kita syukure, diwe nikmat saking banget ake, diwe ilat, bisa ngerasakan sawernane rasa, ya legi, kayak kecut, kayak getir, kayak pahit, saumpama ilat diwe karo Gusti Allah legi terus ya repot. Iwak, rika ngomong legi, iwak,
2: legi.
1: Tempe, endog, lahu, belek, serempet tuh nih, enam belek legi. Niki, alhamdulillah diwe ilat ku bisa ngerasakan sawernane. Niki maning diwe telapukan bisa kemedep. Apa rika tahu ngitung sedina kemedep ping pira? Iya nek mat wong ora bisa kemedep gurung sungan ngembong.
0: Rika no kang ngendi yo cincin cintrik rika kang ngendi yo. Rika no kang ngendi. Anu kang ku nenini lurang. Nini lurang nang apa yuk nini lurang maesok tak bisa kemedep.
1: Nge mau nini lurang gira kemedep anu geng hitung duit. Mata lu. Alhamdulillah niki ya nikmat gede sih bisa kemedep. Gini apa nge? Jenengan wong wadon nek bojo bojone dhuwur ya disyukuri wong bojo dhuwur rake berkat ora kepangan meme wis tekan payon. Bojo dhuwur dilalang sing lanang dhuwur sing wadon endep ya nak hikmahe bojo endep cilik bes. Eh sampean dilalah bojan. Wong e 4 meter 2 meter wis cukup. Sampean ya syukur deh. Tenik. Syukure
0: bapaken deret-deret bangkae tanggaku kudu rodo siji rek.
1: La ilaha il atine kalimat tutoyib anyaran Islam wong wingi nyembah apa mbu Kanjeng Sunan kula pun mlebet Islam maca syahadatain kula mboten saged ngomong syahadatain kula ngarani sekaten. Sekaten asale sah. Nyembah Gusti Allah, nuwun sewu Kanjeng Sunan. Lah Gusti Allah teng pundi Gusti Allah kaya sepira gedhe nek ditau. Duh, penayagane.
0: Neng neng neng neng neng neng neng neng neng neng neng neng neng neng neng neng neng neng neng neng neng neng neng neng
1: Gusti Allah neng kono neng kono neng kono neng kono neng kene neng kene neng kene. Lah iya, kis belajaran ngibadah ikhlas. Ya mer ganjarada. Penman sola si Roma menyang sol. Sol cerlat yang nuhetat. Kecer kasih arasa-rasen keset malas isinan. Ya wong pole dadi bakul. Ndak itu tukang pri.
3: Ashhadu an

0: Sai, apa kabar? Ya Allah, gak nyangka ya kita bisa ketemu di sini.
1: Iya nih, wah alhamdulillah ya. Kita bisa ketemu lagi setelah lulus SMA.
0: Iya ya, berapa tahun yang lalu gitu, lama pokoknya ya. Tapi ngomong-ngomong, kamu kok sekarang kurusan ya? Dulu badan kamu berisi loh.
1: Iya nih Wi, semenjak kena asma aku jadi kurus gini. Udah capek berobat kesana kesini.
0: Ya ampun, kasihan banget kamu. Nih, coba deh kamu konsumsi Habutop. Dulu ibu aku juga kena asma. Alhamdulillah, sekarang lebih baik.
1: Yang bener Wi, aku mau dong Wi. Emang Habutop belinya di mana Wi?
0: Di apotek ada, di online ada, di radio-radio juga ada An. Kunyit, Habatus Sauda, dan daun kelor.
1: Wah, aman dong, Wi. Terbuat dari bahan-bahan alami mah.
0: Jelas.
2: Penderita stroke, jantung, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan hubungi call center kami 20070. Sekali lagi di 0822-310070.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan apotek-apotek berikut di Purbalingga atau depan Gor Guntur Darjono. Di Apotek Hidayah yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 64 Purbalingga atau depan toko Sambas Teknik. Di Apotek Klampok yang beralamat di Dusun Kalikidang Kidul, Purworejo, Kecamatan Purwareja, Klampok, Kabupaten Banjarnegara atau depan Pasar Perja Klampok. Dan di Apotema di Jalan Raya Susukan RT 003 RW 0 Des Banjarnegara atau sebelah Alfamart Susukan.
2: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: punya penyakit radang pada ini, Mbak, ini betul-betul bagus ya, buat Mbak, buat penyakit yang dalam-dalam ini bagus, Mbak.
1: Ya, terakhir pesan untuk pendengar, silakan.
0: Ya, bagi pendengar, bagi yang punya penyakit kilon seperti saya, tolonglah mengasuhi ya, Bu Top, Ramonawi, alatnya Top.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar bincang-bincang saya dengan salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Yulianti Hasana, beralamat di Desa Susukan, RT 1 RW 1 Kecamatan Wanayasa. Apotek Aisa Farma, beralamat di Jalan Telaga Bondol Harjo, Desa Petuguran, Kecamatan Punggelan, tepatnya sebelah Kolam Cinta, Petuguran, Punggelan. Apotek Barokah Aya, beralamat di Jalan Raya Punggelan Wanadadi, Bondol Harjo, Kecamatan Punggelan, tepatnya depan pertigaan SD Negeri 2 Bondol Harjo.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Silakan Ibu. Jadi sekarang udah habis 2 botol ya Bu ya.
3: Banjarnegara.
4: Konsultan 3110070.
5: Ada ya. Dapatkan di Jdor Kecaling Kota Paris yang beralamat Sohatewek RTU Kambengker Kota Tengah yang beralamat di Jalan Kalimanah Kabupaten

0: pecahin aturan pakainya.
1: Oh, sekaligus. Nanti siang sama malam juga 2 cup.
0: Ya, kalau gitu. Vitamannya sehat tata ya.
2: Sehat tata. Bisa membataan baik untuk minus katarak, infeksi pada lain. Vitamin of Indonesia. Kalau tulis ulama indikat ke Anda ini.
3: Diapa top, kita pos, dan lain-lain, kenri kami. Untuk informasi dan kakin hubungi, call center di 8210.
4: Keranjan, Pangentan, Waran, tepatnya depan Bank Surya Yudha Negara.

kita ikuti acara dangdutnya. Asik banget di 93,4 Stara Radio Banjarnegara.

0: Biasanya juga kita gibah luar dalam, obrak-abrik, Bu.
1: Bisa aja, Jeng. Penyakit tua saya itu mulai kambuh-kambuhan, Jeng. Habuto Arabian OM Republik
2: 2 31 10 00 70.
3: Agen Apotek Prima yang beralamat di Jalan Nasional Nomor 9, Sokanandi, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya di sebelah timur SMP Negeri 2 Banjarnegara. Agen Apotek Selamat di Jalan Perigi, Desa Ikwetan, Kecamatan Sigaluh, Tobo dari Banjarnegara. Agen Apotek Sigaluh yang beralamat di Jalan Campur Salam, Singomerto, Gembongan, kecamatannya di Jalan Raya arah Wonosobo dari Banjarnegara.

0: Mas.
1: Anu, berpura-puralah mencintaiku hingga kamu lupa kau sedang berpura-pura.
2: Ki, langsung jauh kata-kata. Jauh kata-kata. Makan jatah pakai udang. Ya sudah, boleh pulang.
3: Kata-kata nih, susu beruang rasanya gak dianggap.
0: Aisyah, aku.

0: Ya. Untuk konsultasi, info di nomor
1: 3
2: Kotek Padi.
1: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 08.

0: dari BPOM Republik.
1: Mata silinder gen resmi kami.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Haskia yang beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto, RT 01, RW 01, Desa Kalibangor, Kecamatan Kalibangor, Kabupaten Banyumas. Atau depan BRI Unit Kalibangor, Apotek Syapanat di Jalan Raya Danakerta, RT 003, RW 001, Desa Denpak, Kecamatan Pugelan, Kabupaten Banjarnegara. Atau sebelah Alfamart Danakerta, Apotek Tugu Sehat yang beralamat di Jalan Andong Sinawi, RT 04, RW 04, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau Tugu Lancip Bobot Sari. Dan Apotek Non Farma 1 yang beralamat di Jalan Raya Pasar Cipaku, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pasar Cipaku Merebet.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-00.
1: 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, saudara pendengar, saat ini saya sudah di rumah salah satu pengonsumsi Vitama. Assalamualaikum.
2: Salam.
1: Iya, namanya Ibu. Siapa Ibu?
2: Ibeti.
1: Alamatnya?
2: Kepala Desa Salebu.
1: Ibu tahu dari mana ada obat Vitama?
2: Bio.
1: Berapa botol?
2: Iya, Vitama solusinya ke
3: Banjarnegara, yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan kan terdekat di daerah untuk dan ke Agusamipun 082 long 07 nomor handphone 0822 song 7 kong
4: alamat jalan
5: Medang. Ayo.

0: 3 1 2 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 pelayanan di 0822-3110-0070.
1: 93,4 Setara Radio Banjara. Di hati.

0: Andiamo a camera.
1: Ajis punya cara simpel.
2: Saluran khas Asia Barat dan Timur Tengah. Namun sejak zaman dahulu telah menyebar ke seluruh dunia. Apa sebenarnya kehebatan warisan?

0: Allah, ya Allah. Ini ada gempa apa ya, Non?
1: Gempa dari mana? Ada gempa juga enggak? Ada-ada aja kamu ini.
0: Aduh, aku ngerasanya ada gempa, Non. Goyang-goyang gini.
1: Pasti kamu kurang darah ya, Mi. Muka kamu juga pucat gitu. Pasti kamu gelayengan ya.
0: Iya nih, Non. Rasanya gelayengan kayak ada gempa gitu. Apa iya ya, Non? Aku kurang darah. Belakangan ini, kepalaku juga sering pusing. Pakai obat apa ya, Non? Biar aku nggak ngelengar kayak gini.
1: Nih, aku ada Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop ini baik bagi penderita anemia atau kurang darah, stroke, darah tinggi, diabetes, liver, dan penyakit lainnya.
0: Waduh, aku boleh minta nggak, Non, Habutopnya?
1: Boleh dong, Mi. Nih, minum aja. Sekali minum 2 kapsul ya, Mi.
0: Oke deh, makasih ya.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Budi Parma yang beralamat di Dusun 2 Pakuncen, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga atau depan SMPN 2 Bobotsari. Apotek Karangcengis yang beralamat di Dusun Lembon Karangcengis, Karangcengis, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga atau sebelah Indomaret Karanggedang. Apotek Binangun yang beralamat di Dusun Binangun, Klampok, Kecamatan Purworejo, Klampok, Kabupaten Banjarnegara atau depan SDN 1 Klampok. Apotek Susukan yang beralamat di Jalan Raya Susukan, Bulu Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara atau sebelah BRI Unit Susukan. Dan di Apotek Temata Jaya Farma yang beralamat di Dusun 2 Kebutuh, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga atau depan Posyandu Mekar Melati 2 Kebutuh.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: hari Faya Idul Kadini. Kesehatan itu mahal banget, apalagi buat kita-kita yang memiliki banyak kesibukan. Kesehatan tubuh harus tetap dijaga agar aktivitas kita tidak terganggu. Kalau tubuh dalam keadaan tidak fit atau dalam masa penyembuhan, jangan hanya diam. Istirahat yang teratur, makan yang cukup, dan tetap berikhtiar agar tubuh tetap sehat. Untuk membantu menjaga kesehatan tubuh, pilihan aku Habutok. Yuk mulai peduli dengan kesehatan tubuh agar tubuh sehat, aktivitas kita tidak terganggu. Habutok, obat herbal yang lagi ngetop.
1: Biar tetap semangat beraktivitas, terlebih di tengah kesibukan menyanyi seperti Bang Aidil. Jangan lupa jaga kesehatan, salah satunya dengan rutin minum Habutok. Habutok, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutok.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dengan Ibu siapa ini ya? Silakan diperkenalkan.
3: Saya Bu Suhar, alamat Kesugihan.
2: Ibu Suhar, saya dengar-dengar itu mengkonsumsi Habutok ya Bu ya?
3: Iya Bu.
2: Bisa diceritakan untuk pengalaman menggunakan Habutok itu seperti apa Bu? Silakan.
3: Jadi gini Mbak, saya sakit lambung, pusing, dan mual-mual. Saya diberikan Habutok oleh anak saya. Alhamdulillah habis satu botol isi 100 kapsul, badan terasa sehat.
2: Alhamdulillah, berarti khasiat dari Habutok itu sudah nyata terasa di tubuh ya Bu ya?
3: Iya Bu.
2: Iya, terakhir pesan untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti Ibu atau keluhan lainnya silahkan.
3: Untuk pendengar yang mempunyai keluhan sakit seperti saya, belilah Habutok, obat herbal ramuan Arab.
2: Terima kasih untuk kesaksiannya, dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dapatkan Habutok, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutok, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Agen Apotek Tapen yang beralamat di Jalan Raya Timur Wanadadi, Tapen, Krajan, Kecamatan Wanadadi, tepatnya di depan SD Negeri Tapen. Agen Apotek Farmadisa yang beralamat di Jalan Raya Timur Wanadadi, nomor 16, Dusun 1, Wanadadi, Kecamatan Wanadadi. Agen Apotek Perempatan yang beralamat di Jalan Raya Wanadadi, Komplek Pasar Wanadadi, tepatnya di perempatan Pasar Wanadadi.
1: Sembilan puluh tiga.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mohon maaf, Ibu mengganggu waktunya sebentar.
2: Iya, Mas, enggak apa-apa.
1: Ibu namanya siapa?
2: Ibu Yatina, Limangan Luhur, Desa Salebu, Kecamatan Majenang.
1: Sebelumnya saya mau bertanya, Ibu. Ibu kan pengonsumsi Habutop?
2: Iya, betul, Mas.
1: Sebelum mengonsumsi, punya keluhan apa, Ibu?
2: Ma, darahnya juga rendah, Mas.
1: Bagaimana setelah mengonsumsi Habutop?
2: Alhamdulillah, sekarang penyakit saya yang saya derita sudah sehat lagi.
1: Sudah habis berapa botol, Ibu?
2: 4 botol.
1: Iya, mungkin kesan-kesannya bagaimana, Ibu, buat yang punya keluhan seperti Ibu?
2: Buat para pendengar yang punya keluhan seperti saya, mah

0: dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
1: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Rido Parma yang beralamat di Dusun 1 Karangcegak, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas, atau sebelah Tugu Sumbang. Apotek Anugrah Parma yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiri nomor 61, Dusun 3 Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah BNI KCP Bobot Sari. Apotek Shifa Parma yang beralamat di Jalan Raya Ketawis nomor 1, Dusun Ketawis, RT 02 RW 01, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau Utara Pasar Ketawis. Dan Apotek Rahmatika Farma yang beralamat di Jalan Sunan Bonang nomor 17, Dusun Tambak Sari Kidul, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, atau Utara Pasar Tambak Sogra.
1: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110

0: mandi sih? Udah siang nih, waktunya berangkat kerja. Kok malah tiduran terus sih?
1: Aduh, Bun, kayaknya ayah libur dulu deh. Pusing banget, Bun. Kerasa cenut-cenut nih di antara kedua mata sama alis. Sakit banget. Kemarin malah pandangan ayah sempat buram sebentar. Ya, walaupun pakai kacamata. Terus jelas lagi.
0: Kumat kali ya, sakit kepalanya. Atau itu sakit gara-gara minusnya nambah ya? Coba ayah minum juga vitamin matanya ibu tuh. Vitama.
1: Oh.
0: Vitama kan bisa buat semua keluhan mata. Terus tetesin juga pakai Vimata cairnya.
1: Harus tiap hari ya minumnya? Ayah kan malas banget kalau minum tiap hari gitu mah.
0: Kan demi kesehatan mata ayah juga. Harus rutin minum Vitama sehari 3 kali. 2 kapsul-2 kapsul ya.
1: Iya deh. Nanti ayah coba ya bun.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Indah Farma yang beralamat di Jalan Situwangi Rakit, Kalipenggung, Situwangi, RT 4, RW 5, Kecamatan Rakit. Agen Apotek Lengkong yang beralamat di Jalan Raya Krajan Lengkong, Desa Lengkong, Krajan, Kecamatan Rakit, tepatnya di sebelah selatan Balai Desa Lengkong. Agen Apotek Mitra Keluarga yang beralamat di Jalan Raya Tapen, Kecamatan Wanadadi, tepatnya barat perempatan Tapen atau sebelah barat BMT Marhamah Tapen Wanadadi.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Ya, berhubung neneknya sudah sepuh, sekarang saya mewawancarai anaknya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, namanya siapa, Ibu?
2: Nama saya Ibu Esi, anaknya Ibu Manisem.
1: Anaknya Ibu Manisem, ya. Alamatnya mana, Ibu?
2: Alamatnya Jalan Kibangun, Desa Salebu, Kecamatan Majenang.
1: Ya, sebelumnya tahu dari mana ada obat herbal Vitama?
2: Dari iklan di radio, karena ibu saya sering mendengarkan iklan dari radio, Mas.
1: Sebelumnya punya keluhan apa ibunya?
2: Ibu saya sebelumnya punya keluhan mata merah akibat debu.
1: Terus gimana, Ibu?
2: Matanya kurang jelas untuk melihat jauh pula, Mas.
1: Dan sudah mengonsumsi, sekarang keadaannya gimana?
2: Alhamdulillah, Mas, setelah mengkonsumsi, sekarang matanya ibu saya berangsur membaik.
1: Iya, udah habis berapa botol, Ibu?
2: Udah habis 2 botol.
1: Iya, mungkin ada pesan-pesannya, Ibu, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata gimana?
2: Pesan-pesannya buat semua yang punya keluhan penyakit mata seperti ibu saya, belilah Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Iya, terima kasih, Ibu, untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
0: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Tobong yang beralamat di Dusun 3 Candiwulan, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pasar Rakyat Tobong. Apotek Adwia Farma yang beralamat di Jalan Raya Tobong, Walik, Kecamatan Kutasari, Purbalingga, atau pertigaan Pasar Tobong arah wisata Sanggaluri. Apotek Kutasari yang beralamat di Jalan Raya Kutasari Tobong, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga, atau pertigaan Pasar Kutasari, dan Apotek Samara yang beralamat di Jalan Raya Larangan, nomor 18 Larangan, Kembaran, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, atau Tugu Larangan.
5: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, namanya Ibu siapa, Ibu?
2: Ibu Nursih dari Gempalan.
1: Ya, tahu dari mana ada obat herbal Vitama?
2: Dari iklan radio.
1: Sebelumnya punya keluhan apa, Ibu, sebelum konsumsi Vitama?
2: Mata saya kurang jelas buat lihat dan mata saya sedikit memerah akibat debu.
1: Dan sesudah mengonsumsi Vitama, sekarang keadaannya gimana, Ibu?
2: Alhamdulillah, setelah menggunakan Vitama, membaik dan mata cerah lagi, enak buat melihat.
1: Udah habis berapa botol?
2: 3 botol.
1: Ya, mungkin ada pesan-pesannya, Ibu, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata seperti Ibu, gimana, Ibu, coba?
2: Para pendengar yang punya keluhan mata, coba beli Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Iya, terima kasih Ibu untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, berikut dengar bincang-bincang saya dengan salah satu pengonsumsi Vitama, solusi kesehatan mata.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Agen Apotek Fajar Farma 1 yang beralamat di Jalan Raya Purwasaba, Depok Muntang, Purwasaba, Komplek Pasar Purwasaba, Kecamatan Mandiraja. Agen Apotek Fajar Farma 2 yang beralamat di Jalan Raya Kebenaran Mandiraja, Desa Kebenaran, Kecamatan Mandiraja. Agen Apotek Happy Farma yang beralamat di Jalan Raya PU, Kios Pasar Rakit, Kecamatan Rakit, tepatnya di sebelah barat Balai Desa Rakit.
3: ...93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

pembantu memelihara daya tahan tubuh, pilihan saya adalah Habutok. Mulai lebih peduli dengan kesehatan kita, karena kalau badan sudah mulai tidak sehat, aktivitas pun pasti kita juga tidak akan nyaman. Makanya, ayo konsumsi Habutok.

0: si Habu Top. Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Bu, ibu.
2: Iya, ada apa?
1: Nih, ayah dapat kabar, katanya si bos masuk rumah sakit. Kita jenguk yuk sekarang.
2: Aduh, kasihan. Ya udah tuh, ayo kita siap-siap dulu.
1: Tapi kita bawa apa ya, Bu, buat si bos?
2: Rumah sakit apa sih ya?
1: Kata teman ayah sih kena ambilin, Bu. BAB-nya keras, terus ada darahnya juga katanya. Kesakitan dan akhirnya harus dibawa ke rumah sakit. Pantesan tadi kantor meringis-meringis gitu.
2: Ya udah, nanti kita mampir aja ke apotek beliin Habu Top ya. Obat herbal ramuan Arab yang sering kita konsumsi itu loh.
1: Loh, emang boleh ya dibarengin sama obat-obatan lain?
2: Ya harus dijaga atuh ayah. Satu jam setelah minum obat dokter, baru diminum Habu Topnya 2 kapsul. Oh. Ya udah, cepetan siap-siapnya, keburu apoteknya tutup.
1: Oh iya, Bun. Ini ayah lagi nyari kacamata di mana ya?
2: Lah, pikun, itu yang ayah pakai apa?
1: Oh, iya.
2: Kebiasaan deh.
0: Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habu Top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habu Top di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habu Top, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Sania yang beralamat di Desa Situwangi, Kecamatan Rakit, Kabupaten Banjarnegara, atau Pertigaan Situwangi Rakit. Apotek Alfa Farma yang beralamat di Desa Mandiraja Kulon, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah BRI Unit Mandiraja. Apotek Enggal Waras yang beralamat di Dusun 4 Pandansari, Kecamatan Kejobang, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pertasop Pandansari, dan Apotek UMP yang beralamat di Dusun 3 Dukuhwalu, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, atau sebelah Universitas Muhammadiyah Purwokerto.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0.

Karena kesibukan bekerja di dunia entertainment, Bang Ajis punya cara simpel buat memelihara kesehatan tubuh, yaitu rutin minum Habutop. Gampang kan? Yuk buruan! Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: hiburan dan informasi kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.
1: Selamat mendengarkan Radio Stara Banjarnegara. Salam sehat untukmu sahabat sehat di mana saja berada. Kali ini kita akan membahas tanaman lokal yang dijuluki pohon ajaib dan kaya manfaat sejak zaman dulu, daun kelor. Sering kita temukan di pekarangan rumah, namun tahukah kamu betapa hebat kekuatannya? Tanaman kelor berasal dari India dan tumbuh di wilayah Asia Tenggara, termasuk Indonesia, selama berabad-abad lamanya. Di tanah air, kelor tumbuh subur di iklim tropis kita. Catatan sejarah mencatat bahwa tanaman ini selalu dihargai dalam pengobatan tradisional Ayurveda dan jamu Nusantara. Bahkan disebut sebagai tanaman serbaguna karena hampir seluruh bagian pohonnya bisa dimanfaatkan untuk kesehatan. Apa yang membuat daun kelor begitu istimewa, sahabat sehat? Kandungan gizinya luar biasa padat, kaya akan vitamin A, C, dan berbagai vitamin B, serta kaya mineral seperti kalsium, kalium, dan zat besi. Tak hanya itu, daun ini syarat akan antioksidan, asam amino esensial, dan senyawa anti peradangan. Sering dikatakan kandungan gizinya melampaui banyak sayuran dan buah-buahan biasa dalam porsi yang sama. Dengan kekayaan itu, khasiatnya pun tak main-main. Memperkuat daya tahan tubuh agar tak mudah terserang penyakit, membantu menjaga kadar gula darah dan tekanan darah tetap seimbang, melancarkan pencernaan dan memberi asupan energi harian, serta membantu merawat kesehatan tulang dan kulit. Kegunaannya sangat praktis, bisa dimasak menjadi sayur bening yang lezat, diseduh menjadi teh, dijadikan bubuk, atau dicampur ke dalam masakan sehari-hari. Itulah sekilas kehebatan daun kelor, kekayaan alam murah meriah namun sangat berharga. Tetap jaga kesehatanmu bersama kami. Ini Radio Stara Banjarnegara bersamamu selalu.
0: 93,4 Stara Radio Banjarnegara.

0: Hujan lagi. Aduh, si ayah kehujanan lagi deh pulang kerjanya. Gimana gak gampang sakit kalau kayak gini.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Udah pulang ya? Hujanan lagi ya?
1: Iya nih, Bu. Untung selalu sedia jas hujan. Jadi ya, gak basah-basah banget.
0: Kasihan ayah, pulang kerja selalu kehujanan.
1: Memang ini resiko, Bu. Masa kita mau nyalahin hujan? Lagian kan juga alhamdulillah udah bolak-balik kehujanan gini, tapi badan ayah gak pernah ngeluh sakit.
0: Iya sih ya, tapi kan ibu khawatir.
1: Loh, kita kan sekeluarga selalu konsumsi Habutop, Bu. Kan ibu tahu hebatnya Habutop, apalagi buat menjaga kesehatan kita. Jadi gak gampang sakit dan juga gak gampang loyo kena hujan. Lagian hujan itu kan berkah dari Yang Maha Kuasa, Bu. Gak boleh dijadiin alasan buat sakit.
0: Iya ya, apalagi kan Habutop ini juga alami dan bahan-bahannya juga dari alam. Ini juga salah satu berkah buat kita supaya bisa selalu sehat apapun cuacanya.
1: Iya, Bu. Ngomong-ngomong, ini ayah gak diambilin aduk itu, Bu? Dibiarin basah kuyup gini?
0: Iya, lupa, maaf ya. Ayo masuk.
1: Lama-lama kisut.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Toko Jamu Bapak Irwan yang beralamat Komplek Kios Pasar Karangkobar, Banjarnegara, tepatnya Timur Prapatan Karangkobar, masuk kiri. Agen Ibu Sri Hastuti yang beralamat Warung Pinggir Jalan Jemblung, Desa Sampang, Kecamatan Karangkobar. Agen Toko Herbal Hasanah yang beralamat di Komplek Kios Pasar Atas Karangkobar.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa silahkan diperkenalkan?
2: Nama saya Gading dari Gedung Banteng Selatan.
1: Ya benar ya, Mas Gading ini pengkonsumsi Habuto.
2: Gih.
1: Silahkan dibagi pengalaman menggunakan Habuto.
2: Saya kemarin mempunyai keluhan lemas kayak masuk angin. Kemudian saya dibelikan Habuto oleh ibu setelah habis satu botol isi 100 kapsul. Alhamdulillah keluhan saya sembuh. Aktivitas sekolah saya menjadi tidak terganggu.
1: Oke, baik, alhamdulillah ya. Terakhir pesan untuk pendengar, silakan.
2: Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya, silakan beli Habuto obat herbal ramuan darat.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habuto. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habuto, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Taman Sari yang beralamat di Jalan Raya Majingklak, Dusun 5, Taman Sari, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga, atau depan toko Alin Putra. Apotek Dharma Medika yang beralamat di Dusun 1, Gandasuli, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah utara Barbershop Omah Cakep. Apotek Tugu Batu yang beralamat di Dusun 2, Prompong, Kutasari, Kecamatan Batu Raden Banyumas atau sebelah perumahan Amira Townhouse, dan Apotek Cekho yang beralamat di Dusun 3 Selaganggeng, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Masjid Cekho.
6: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
3: 93,4 Stara Radio Banjarnegara.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Mbak siapa? Silakan diperkenalkan.
2: Saya dengan Mbak Ijah dari Gedung Bandeng Selatan.
1: Ya Mbak Ijah, benar ya pengkonsumsi Habutop?
2: Iya benar.
1: Silakan diceritakan Mbak pengalaman menggunakan Habutop.
2: Awalnya saya dengar iklan di radio produk Habutop. Kebetulan saya memiliki keluhan sering tiba-tiba lemas dan pusing. Alhamdulillah setelah saya konsumsi Habutop, keluhan saya hilang.
1: Alhamdulillah ya, itu hasilnya sudah terbukti ya. Terakhir pesan untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti Mbak Ijah atau keluhan lainnya, silakan.
2: Ya, pesan untuk pendengar, tetangga atau kerabat, silahkan beli Habutop, obat herbal ramuan Arab.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.

0: mengandung Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Mama Dika, yang beralamat di Warung Mama Dika, Desa Ambal, RT 3, RW 1, Kecamatan Karangkobar, tepatnya di pertigaan lapangan desa Ambal. Agen Bapak Sunarko, yang beralamat di Desa Gumelar, RT 2, RW 2, Kecamatan Karangkobar. Agen Warung Bapak Hadi, yang beralamat di Desa Sampang, RT 2, RW 2, Kecamatan Karangkobar.

0: Duh, sebel banget ih ngabisin bahan doang.
1: Kenapa sih Bu, teriak-teriak mulu pagi-pagi?
0: Ini loh Pak, Ibu kan lagi bikin kue. Ikutin resep sama tutorialnya di YouTube. Ini udah percobaan ketiga kali gosong mulu. Padahal tuh tulisannya di oven selama 50 menit. Apa oven kita yang rusak ya Pak?
1: Ah, masa? Itu kan oven baru Bu, hadiah jalan sehat Agustus kemarin. Jarang dipakai pula. Masa rusak? Coba-coba, mana lihat resepnya?
0: Nih, Ibu udah ikutin sedetail mungkin loh, Pak.
1: Masya Allah, Ibu. Di oven selama 30 menit, Ibu. Bukan 50 menit. Masa Ibu nggak bisa lihat angka digitalnya sih?
0: Masya Allah, Pak. Pantesan beda warna gini kuenya.
1: Kan Bapak udah bilang ikut konsumsi Vitama dan pakai Vimata yang Bapak minum. Nih, Ibu nggak pangling. Saya jarang pakai kacamata.
0: Eh, kok iya ya, Pak?
1: Nah, besok Bapak beliin deh sekalian buat Ibu, tapi harus dikonsumsi rutin Vitamanya. Diminum 3 kali sehari dan Vimatanya ditetes 2 sampai 3 kali sehari 1 tetes. Vitama kan udah pasti solusi kesehatan mata.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah.

0: call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Mitra Farma yang beralamat di Jalan Gandul Ekor, Dusun Panggisari, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, atau Pertigaan Lampu Merah Gandul Ekor. Apotek Mandiri yang beralamat di Jalan Raya DI Panjaitan, Kecamatan Purbalingga Lor, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Mandiri Purbalingga. Apotek Kemangkon yang beralamat di Desa Bakulan, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga, atau depan TK Pertiwi Bakulan. Dan di Apotek Queen Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pengalusan, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Pengalusan.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Istara Radio Banjarnegara.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan ibu siapa? Silahkan diperkenalkan.
2: Saya dengan ibu Suci dari Ketumban.
1: Ya ibu, benar ya pengguna Vitama?
2: Iya betul, saya pengguna Vitama.
1: Silahkan untuk dibagi pengalaman menggunakan Vitama.
2: Ya, awalnya saya mempunyai keluhan mata gatal terus terbeng. Kemudian saya disarankan untuk pakai Vitama. Setelah konsumsi, alhamdulillah keluhan mata saya berangsur membaik.
1: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar, silahkan.
2: Oh, saran saya untuk pendengar, silahkan yang memiliki keluhan mata seperti saya, segera memakai Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Vitama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Agen Apotek Kalibening yang beralamat di Jalan Raya Banjarnegara Pekalongan, Kecamatan Kalibening, tepatnya di depan SD Negeri 1 Kalibening. Agen Apotek Bening Farma yang beralamat di Jalan Raya Kalibening Pekalongan, Kecamatan Kalibening, Kabupaten Banjarnegara, tepatnya di sebelah utara BPR Surya Yuda Kalibening. Agen Bapak Syukur yang beralamat di Desa Kalisat Kidul, Kecamatan Kalibening,

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Mbak siapa, silakan diperkenalkan.
2: Mbak Izasi dari Sunayakir.
1: Iya, Mbak Izasi benar ya pengguna Vitama?
2: Iya, benar.
1: Silakan untuk dibagi pengalaman menggunakan Vitama.
2: Keluhan mata yang saya rasakan, penglihatan buram, kemudian saya dibelikan Vitama sama ibu. Alhamdulillah, keluhan mata saya berangsur membaik.
1: Alhamdulillah, khasiatnya sudah nyata. Terakhir pesan untuk pendengar, silakan.
2: Saran untuk pendengar yang memiliki keluhan mata, belilah Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Vitama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
0: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Budi Parma yang beralamat di Dusun 2 Pakuncen, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau depan SMPN 2 Bobot Sari. Apotek Karangcengis yang beralamat di Dusun Lembon Karangcengis, Karangcengis, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Indomart Karanggedang. Apotek Binangun yang beralamat di Dusun Binangun, Klampok, Kecamatan Purworejo, Klampok, Kabupaten Banjarnegara, atau depan SDN 1 Klampok. Apotek Susukan yang beralamat di Jalan Raya Susukan, Bulu Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah BRI Unit Susukan. Dan di Apotek Temata Jaya Farma yang beralamat di Dusun 2 Kebutuh, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau depan Posyandu Mekar Melati 2 Kebutuh.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
3: 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Selalu di hati.

0: Kamu kenapa, Feb? Dari tadi ibu lihat kamu pegangin perut terus.
1: Febi lagi datang bulan, Bu. Tapi perutnya rasanya sakit banget ini.
0: Kenapa kamu gak bilang sih sama ibu? Sebentar, ibu ambilkan Habutop dulu ya.
1: Loh, kok pakai Habutop, Bu? Itu kan obat asam urat bapak.
0: Kamu belum tahu ya. Habutop ini selain baik bagi penderita asam urat, stroke, ataupun penyakit dalam lainnya, bisa juga untuk kelancaran haid.
1: Kalau gitu, Febi mau dong, Bu, minum Habutopnya. Udah gak tahan nih.
0: Ya udah nih, kamu minum dulu Habutopnya. Nanti malam sebelum tidur minum lagi ya.
1: Iya, Bu, siap. Makasih ya.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Badung Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Dieng Farma yang beralamat di Desa Sumberjo, Kecamatan Batur, Banjarnegara, tepatnya di samping Pasar Batur. Agen Apotek Jaya Medika yang beralamat di Jalan Raya Batur Dieng, Kecamatan Batur, tepatnya timur Pasar Batur, dekat pertigaan Alfamart Batur. Agen Apotek Batur Farma yang beralamat di Jalan Raya Batur, RT 1, RW 4, Bujangsari, Kecamatan Batur.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dan ibu siapa? Silahkan diperkenalkan.
2: Dengan ibu Tarsini.
1: Alamatnya di mana?
2: Alamat saya di Jalan Cempaka, RT 02, RW 03, Tertilor, Serbuki.
1: Benar ibu pengguna Habutop?
2: Ya benar.
1: Silahkan diceritakan pengalamannya.
2: Saya sering mengalami kesemutan dan saya kalau malam sering susah tidur. Setelah saya mendengarkan iklan di radio, saya mencoba membeli Habutop di agen terdekat. Saya udah hampir habis 2 botol. Alhamdulillah keluhan yang saya rasakan udah membaik.
1: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar yang memiliki keluhan yang sama, silahkan.
2: Bagi pendengar yang mengalami keluhan seperti saya, cobalah memakai obat herbal Habutop. Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Demikian pendengar kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070. Anda bisa mendapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik yang sudah bekerja sama resmi dengan 93,4 FM Stara Radio Banjarnegara. Di antaranya, di Apotek Bambu Salam yang beralamat di depan Puskesmas Kemangkon, Karang Kemiri, RT 04, RW 02, Kemangkon, Purbalingga. Di Apotek L7 yang beralamat di Jalan Ahmad Yani, Kalikabong, Purbalingga. Dan di Apotek Bayu Farma yang beralamat di Jalan Sersan Sayuti, Rajawana, Karangmoncol, Purbalingga.
4: 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Selalu di hati.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Kula nyuwun waktune sekedhap niki perkenalan nggih, niki namine sinten lan asline saking pundi, Pak?
2: Nggih, kula namine Bapak Rodin, asline saking Batur, Banjarnegara.
1: Lan kan sengertosi kula Bapak niki ya sering banget konsumsi Habutop niku ya, sampun pernah niku ya Kak konsumsi Habutop. Nah, boleh berbagi pengalamane Pak mengenai Habutop niki gimana sih, Pak?
2: Ya, dulu saya punya ada sedikit keluhan, benjolan di bagian leher, juga di bagian punggung itu darahnya kayak kurang lancar gitu, kayak semutan-semutan itu. Terus setelah saya mendengar dari radio ada obat yang namanya Habutop, terus saya datang langsung ke studio, terus di situ ada penjelasan-penjelasan, terus saya konsumsi.
1: Jadi setelah menggunakan Habutop niki keluhannya mulai membaik ya Pak ya?
2: Ya alhamdulillah, dari saya konsumsi Habutop mulai dari setengah botol terus agak membaik, terus saya habiskan satu botol, terus alhamdulillah keluhannya itu udah mending, terus saya

0: benjol-benjolannya?
1: Iya, alhamdulillah sekarang penyakit saya udah membaik dan sudah bisa bekerja seperti biasa.
0: Oke, Pak. Terus juga gimana sih, Pak, pesan-pesannya

0: kurang enak tidur, okay. Terus tenaganya kurang fit, okay. Itu bisa datang langsung ke studio FM.
1: Oke, Pak. Terima kasih nggih, Pak, nggih atas waktunya.
0: Terima kasih juga.
1: Oke.
2: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
3: Agen Apotek Karma Diana yang beralamat di Jalan Batur, Dusun 1, RT 1, RW 1, Desa Batur, Kecamatan Batur. Agen Apotek Surya Sehat yang beralamat di Jalan Raya, Ketambakan 1, Ketambakan, Kecamatan Mandukara, tepatnya di depan BRI Unit Petambakan. Agen Apotek Petambakan yang beralamat di Jalan Raya Banjarnegara Karangkobar, Petambakan, Kecamatan Mandukara, tepatnya di depan lapangan Petambakan Banjarnegara.

0: matanya dikucek-kucek terus. Nanti iritasi loh mbak.
1: Gatel banget nih matanya Mel dari tadi. Gatel sama perih rasanya.
0: Hati-hati mbak. Mending ditetes pakai Vimata cair nih mbak. Aku bawa sepaket Vitama kapsul dan Vimata cair. Ini vitamin buat mata mbak. Beruntung banget dulu waktu mataku iritasi berat, aku disaranin tetangga minum kapsul Vitama sama tetes Vimata cairnya. Alhamdulillah ternyata manjur, 2 hari sembuh. Itu pun karena aku rutin minumnya 3 kali sehari, 2 kapsul sekali minumnya.
1: Oh, Vitama, yang udah banyak testimoninya di radio itu kan?
0: Iya betul mbak. Gak salah, emang Vitama solusi kesehatan mata. Mbak juga harus minum Vitamanya ya. Siapa tahu cepet sembuh juga.
1: Iya deh, makasih loh Mel infonya. Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Anda bisa mendapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik yang sudah bekerja sama resmi dengan 93,4 FM Stara Radio Banjarnegara. Di antaranya, di Apotek Kencana 24, yang beralamat di Jalan Argandaru, RT 01, RW 03, Bukateja, Purbalingga. Di Apotek Kensaras, yang beralamat di Jalan Raya Losari, Rembang, Purbalingga. Dan di Apotek Sejahtera, yang beralamat di Desa Bojongsari, RT 02, RW 01, Purbalingga.
3: 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Waalaikumsalam.
2: Iya, nama masnya siapa, Mas?
1: Jaka Irawan.
2: Alamatnya dari mana?
1: Dari Sadabumi.
2: Sadabumi. Ini betul masnya pengonsumsi Vitama?
1: Betul.
2: Ya, sebelumnya tahu dari mana?
1: Dari radio.
2: Sebelum mengonsumsi Vitama, masnya punya keluhan apa, Mas?
1: Sebelum mengonsumsi Vitama, mata saya merah, belekan kalau lihat cahaya sedikit silau.
2: Sedikit silau, iya. Dan setelah mengonsumsi Vitama, sekarang gimana, Mas?
1: Alhamdulillah, setelah mengonsumsi Vitama, mata saya enggak belekan lagi dan normal lagi buat melihat.
2: Iya, udah habis berapa botol, Mas?
1: 2 botol sama yang sekarang.
2: Mungkin ada pesan-pesannya, Mas, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata gimana?
1: Pesan-kesan saya buat pendengar yang punya keluhan mata seperti mata merah, mata belekan, dan gangguan mata lainnya, jangan ragu beli Vitama seperti yang saya alami, khasiatnya nyata. Vitama, solusi kesehatan mata.
2: Iya, terima kasih, Mas, untuk waktunya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.

0: lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Wenta, yang beralamat di Jalan Kenteng Madukara, Kenteng, Kecamatan Madukara, tepatnya di sebelah barat Politeknik Banjarnegara. Agen Apotek Embun Farma, yang beralamat di Jalan Raya Batur Gede, Desa Madukara, Kecamatan Madukara, tepatnya Jalan Arah Pagentan, Banjarnegara. Agen Apotek Setia Budi, yang beralamat di Jalan Raya Timur Wanadadi, Desa Banjarmangu, tepatnya di sebelah utara BKK, Mandiraja, Banjarmangu, Banjarnegara.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, saudara pendengar, saat ini saya sudah di rumah salah satu pengonsumsi Vitama. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Namanya siapa, Mas?
2: Nama Marco.
1: Alamatnya mana?
2: Alamat di Gempalan.
1: Di Gempalan. Iya, ini betul Masnya pengonsumsi Vitama?
2: Betul.
1: Sebelum mengonsumsi, Masnya punya keluhan apa, Mas?
2: Sebelum mengonsumsi Vitama, mata saya belekan, melihat cahaya sedikit silau.
1: Awal mulanya gimana itu, Mas?
2: Kena debu, terus matanya dikucek-kucek.
1: Iya. Dan setelah mengonsumsi Vitama, apa yang dirasakan sekarang, Mas?
2: Setelah mendengar iklan di radio bahwa ada obat herbal Vitama buat mata, saya langsung beli satu botol. Alhamdulillah, setelah mengkonsumsi Vitama, sembuh kembali.
1: Alhamdulillah ya, Mas. Ya mungkin ada kesan-kesannya, Mas, buat para pendengar yang punya keluhan mata seperti Mas, gimana?
2: Ya, kesan-kesannya buat para pendengar yang punya keluhan mata, jangan ragu beli Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Ya, terima kasih, Mas, untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, minyak herbal serbaguna Sultana, obat mata Vitama, Teh Moro, dan Vitapedia di agen-agen dan apotek-apotek yang sudah bekerja sama dengan Banjar FM. Di antaranya,
0: di Apotek Sehat, alamat di Kios Pasar Praban, Banjar Kerta, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Purbalingga, atau Ruko Pasar Praban.
3: Di Apotik Aisyah Farma 3, alamat di Pasar Manis Punggelan, Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah barat SMP Negeri 1 Punggelan.
0: Di Apotek Lawi Gede, alamat di Jalan Raya Kembangan, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah barat PT Suncang Indonesia.
3: Dan di Apotek Tambawaras, alamat di Jalan Legend Suprapto, Desa Jompo Kulon, RT 01 RW 01 Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau Tugu Perbatasan Purbalingga Banyumas.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
3: 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: Selamat pagi, Mas Yudi.
1: Selamat pagi. Maaf, dengan siapa ya?
0: Ayah Ani, Mas. Yang biasa request lagu kalau Mas Yudi siaran loh.
1: Oh, ternyata Ani toh. Salam kenal ya.
0: Saya senang banget lah kita bisa ketemu hari ini. Udah lama saya ngepes sama Mas Yudi.
1: Makasih banyak ya, udah sering gabung kalau Yudi lagi siaran. Saya juga senang bisa ketemu sama Ani.
0: Oh iya Mas, ngomong-ngomong gimana caranya sih biar badan tetap fit? Padahal kan Mas Yudi itu siaran siang malam loh. Apa nggak capek kalau pulang malam tiap hari?
1: Ya kalau untuk stamina biasanya saya minum Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, yang berkhasiat untuk membantu memelihara daya tahan tubuh, yang baik buat penyakit asam urat, kolesterol, diabetes, dan baik juga nih biar stamina selalu fit meskipun sering pulang larut malam.
0: Wah, ternyata selain promosi di radio, Mas Yudi juga mengonsumsi obat herbal Habutop ya biar staminanya tetap fit. Kalau gitu Ani mau beli juga obat herbal Habutopnya.
1: Ya iya dong, harus bangga dengan produk yang kita promosikan. Jadi sekalian jualan, sekalian juga bantu informasi produk yang bagus untuk fans radio biar selalu sehat dengan minum Habutop.
0: Mantap Mas Yudi.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070. Agen Apotek Rahma yang beralamat di Jalan Raya Banjarmangu, Kecamatan Banjarmangu, tepatnya utara pertigaan Polsek Banjarmangu, Banjarnegara. Agen Apotek Oren Pharma yang beralamat di Komplek Pasar Gripit Banjarmangu, tepatnya di pertigaan Gripit masuk pasar. Agen Apotek Mandiraja yang beralamat di Mandiraja Kulon, Komplek Kios Mandiraja, tepatnya di sebelah timur Terminal Mandiraja, Banjarnegara.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, Bu.
2: Waalaikumsalam.
1: Nggih, saya mau ganggu waktu le sekedar kalian Ibu sinten nggih?
2: Bu Mandiri.
1: Oh, Ibu Mandiri lah alamatipun Ibu saking pundi niki?
2: Aku wis saking Gondang. Alamate Sampang Gondang.
1: Oh, berarti Gondang daerah Sampang nggih. Oh, ngene iki sedherenge Ibu niki nggadahi keluhan apa, Bu?
2: Nggadahi boyoke pegel, kesemutan, terus niki teng samparan pada sakit sedoyo.
1: Oh, nggih. Terus niki Ibu konsumsi Habutop nggih? Nggih. Saya keprepon setelah
2: alhamdulillah niki penyakit kula pun bubar biar pun boten nonton sing dirasa.
1: Berarti luar biasa nggih.
2: Nggih, alhamdulillah rabbil alamin.
1: Lah Ibu niki konsumsi Habutop botol pinten Bu?
2: Nembe tunggal niku alhamdulillah pun jen bubar tangkar niku alhamdulillah pun boten nonton penyakit.
1: Berarti alhamdulillah cocok nggih Bu.
2: Nggih.
1: Lah niki ibuke saran-sarane kangge pendengar sing dereng konsumsi Habutop keprepon.
2: Nah nggih monggo para bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik sing dereng ngonsumsi Habutop, monggo silakan ngonsumsi Habutop supaya ini penyakitnya bodo bubar sedoyo.
1: Oh nggih, karena Habutop niku obat herbal ramuan Arab sing paling ngetop. Nggih. Matur suwun nggih Ibu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, minyak herbal serbaguna Sultana, obat mata Vitama, teh moro dan Vitapedia di agen-agen dan apotek-apotek yang sudah bekerja sama dengan Banjar FM. Di antaranya
4: di Apotek Kinasi, alamat di Jalan Raya Kejobong, RT 03, RW 02, Desa Kejobong, Kecamatan Kejobong, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah timur Subterminal Kejobong.
5: Di Apotek Salsabila, yang beralamat di Jalan Raya Selaganggeng, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau depan SMK Negeri 2, Purbalingga.
4: Di Apotek Shena Farma, yang beralamat di Jalan Raya Bojongsari, Kecamatan Bojongsari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Balai Desa Bojongsari.
5: Dan di Apotek Agung Rezeki, yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta, Karangmanyar, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga, atau depan PT Pupuk Indonesia.
6: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
3: 93

0: dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Arta Farma yang beralamat di Jalan Raya Wanadadi Banjarmangu, Wanakarsa, Desa Wanakarsa, Kecamatan Wanadadi. Agen Apotek Giliani yang beralamat di Jalan Raya Klampok Banjarnegara, tepatnya di depan Polsek Kecamatan Purwareja, Klampok. Agen Apotek Haksa Farma yang beralamat di Jalan Raya Purwareja, Klampok, Banjarnegara.

0: Adikku, hari ini saya akan mengajarkan padamu jurus baru dengan panah itu.
1: Tapi Kakanda, apakah saya mampu untuk menguasainya?
0: Adikku, kau adalah adik kandungku. Kita mempunyai aliran darah yang sama. Untuk itu, bukan hal mustahil untuk kau menguasainya juga.
1: Baiklah, Kak. Akan saya coba.
0: Baiklah, sekarang pegang erat-erat panahmu itu dan incar target itu.
1: Baiklah, Kak.
0: Waduh, adikku. Kau meleset. Kau mengenai bokong Paman Sarwija.
1: Aduh, Paman. Maaf, Paman. Saya tidak sengaja.
2: Kau ini bagaimana? Apa terjadi sesuatu yang salah pada matamu?
0: Maafkan adik saya, Paman. Dia baru saja belajar untuk memanah.
1: Iya, Paman. Mata saya terkadang merasa bergoyang penglihatannya dan sering kabur.
2: Makanya hati-hati. Lihat dengan jelas. Untung saya pakai ajian bokong baja penguat rasa. Aku sarankan kamu mengkonsumsi Vitama, wahai anak muda. Kapsul herbal yang baik untuk menjaga kesehatan indera penglihatan kamu. Itu ramuan alami yang mengandung banyak bahan herbal pilihan.
1: Baiklah, Paman. Saya akan mengikuti saran Paman. Tapi, Paman, kenapa Paman ada di sini?
2: Kau tidak lihat saya sedang berlatih ajian penjinak ulat bulu?
3: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Dewa Ruci yang beralamat di Desa Kelahang, RT 02 RW 01, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau perbatasan Sokaraja dengan Kalimantan. Apotek Parmarindo yang beralamat di Jalan Sokaraja Wetan, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau sebelah Alfamart Sokaraja Wetan. Apotek Citra Media yang beralamat di Jalan Raya Majen Sungkono, Kecamatan Kalimantan, Purbalingga, atau sebelah utara SMPN 2 Kalimantan. Dan Apotek Ashipa yang beralamat di Jalan Raya Ketuhu nomor 1 Dusun Wirasana Kecamatan Purbalingga Purbalingga atau perempatan Lampu Merah Jalan Ketuhu.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
3: 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, saudara pendengar, saat ini saya sedang menerima salah satu pengonsumsi Vitama, solusi kesehatan mata. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya, namanya siapa, Mas?
2: Nama saya Mas Dayat.
1: Alamat lengkapnya dari mana, Mas?
2: Saya dari Desa Cipenying, Kecamatan Majenang.
1: Ya, sebelumnya tahu dari mana, Mas, ada obat herbal Vitama?
2: Saya tahu itu dari radio.
1: Sebelum mengonsumsi, Masnya punya keluhan apa, Mas?
2: Ya, saya sebelum mengonsumsi Vitama, mata saya kurang jelas buat melihat, jauh pandangan sedikit kabur.
1: Dan sesudah mengonsumsi Vitama, apa yang dirasakan sekarang, Mas?
2: Sesudah mengonsumsi Vitama, alhamdulillah sekarang berangsur membaik. Sekarang melihat jauh sudah tidak kabur lagi.
1: Iya, udah habis berapa botol, Mas?
2: Saya udah habis 2 botol, Mas.
1: Untuk aktivitas kesehariannya apa, Mas?
2: Saya kerja di konveksi, Mas.
1: Mungkin ada kesan-kesannya, Mas, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata seperti Mas, gimana?
2: Ya, kesan-kesannya buat para pendengar yang punya keluhan mata minus, mata plus, dan penglihatan kabur, jangan ragu beli Vitama.
1: Vitama?
2: Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Iya, terima kasih, Mas, untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.

Agen Apotek Bina Sehat yang beralamat di Jalan Raya Purwarja, Klampok, Banjarnegara, tepatnya di depan Rumah Sakit Immanuel, Purwarja, Klampok. Agen Apotek Hilmi Farma yang beralamat di Jalan Raya Pucang, Blatter, Pucang, Kecamatan Bawang, tepatnya di timur Masjid Asyidik Pucang. Agen Apotek Khotijah yang beralamat di Jalan Gemuruh Bawang, nomor 10, Gemuruh, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah barat SMK Negeri 1 Bawang.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Mas.
1: Iya. Namanya Bapak siapa, Pak?
2: Bapak Yasin.
1: Alamatnya dari mana, Pak?
2: Cibungkul.
1: Iya. Tahu dari mana ada obat herbal Vitama?
2: Dari iklan radio.
1: Ini betul Bapak mengonsumsi Vitama? Betul.
2: Betul.
1: Ya, sebelum mengonsumsi Vitama, Bapak punya keluhan apa, Pak?
2: Sebelum mengonsumsi Vitama, mata saya kurang jelas buat lihat jauh.
1: Iya, dan sekarang sesudah mengonsumsi Vitama gimana?
2: Sekarang alhamdulillah jelas lagi buat melihat jauh.
1: Udah habis berapa botol, Pak?
2: 2 botol.
1: Iya, mungkin ada pesan-pesannya Bapak buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata gimana?
2: Buat para pendengar yang punya keluhan mata, jangan ragu lagi beli Vitama. Vitama, solusi kesehatan untuk mata.
1: Iya, terima kasih Bapak untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Pendengar radio, saya sudah berada di konsumen dari Vitama. Sebelumnya untuk bisa diperkenalkan terlebih dahulu, Bapak.
2: Baik, Pak. Perkenalkan, nama saya Miftahul Anam. Saya bertempat di Sijeruk RT 6 RW 2 Kecamatan Banjarmangu, Kabupaten Banjarnegara.
1: Bapak Anam ini benar konsumen dari Vitama ya, Pak ya?
2: Iya, benar sekali, Pak.
1: Terus awal mula tahu Vitama sehingga memilih Vitama ini gimana ceritanya, Bapak?
2: Saya ini kan kerja di bagian administrasi ya, Pak ya. Nah, itu hampir 12 jam itu lihat komputer, Pak, layar komputer. Wah, sampai suatu ketika saya sedang istirahat siang mendengarkan radio ini, Pak. Kok ada testimoni dari teman-teman yang lain yang saya kenal itu pakai Vitama dan Vimata itu cocok, Pak, sehingga saya jadi penasaran ke situ. Terus saya beli satu paket komplit dan alhamdulillah selama 4 bulan saya sudah merasakan khasiatnya, Pak. Yang dari dulu lihat komputer itu agak perih, terus istirahat mata merah, sekarang alhamdulillah sudah enggak lagi nih, Pak.
1: Awalnya coba-coba, ternyata benar juga judulnya seperti itu, Pak, ya.
2: Iya, benar sekali itu, Pak. Sampean, wah.
1: Terus pesan-pesan nih untuk pendengar radio mungkin yang belum percaya.
2: Bagi teman-teman yang memang kurang percaya atau rekan-rekan yang kurang percaya, kalau belum nyoba ya pasti enggak tahu. Jadi ya, silakan dicoba dulu baru bilang ke teman-teman Anda yang lain.
1: Ya, istilahnya sudah mencoba baru buka suara begitu, Pak, ya.
2: Iya, betul sekali, Pak. Karena yang pemain langsung itu biasanya akan lebih paham dan lebih tahu, Pak.
1: Baik, Bapak Miftahul, atas testimoninya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Sari Medika yang beralamat di Desa Losari, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Losari. Apotek Enggal Waras yang beralamat di Desa Makam, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga atau depan Pasar Makam. Apotek Aska Parma yang beralamat di Desa Pekiringan, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Manis Karangmoncol. Apotek Ira Parma yang beralamat di Desa Pekiringan, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga atau belakang Puskesmas Karangmoncol.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: Kita kocok arisannya sama Bu Mirna ya.
1: Siap. Yuk Bu Ibu, dikocok, kocok, kocok. Aduh, aduh, aduh, aduh. Pening tiba-tiba.
0: Bu Mirna, kenapa kok tiba-tiba oleng begitu? Udah, Ibu rebahan aja dulu.
1: Kayaknya Bu Mirna kebanyakan makan daging-daging deh dari tadi. Kolesterolnya kambuh tuh.
2: Aduh, abis masakan Bu Sinta enak banget sih. Jadi kalap saya. Tapi malah oleng sesudahnya.
0: Kan tadi saya sudah peringatkan, Bu. Ya udah, saya kasih saran, Bu. Kalau punya kolesterol, lebih baik makannya dijaga. Terus konsumsi juga obat herbal Habuto Pramuan Arab. 3 kali sehari, 2 kapsul, Bu. Insya Allah bisa membantu mengobati kolesterol dan penyakit dalam lainnya. Bagus juga buat meningkatkan imun kita supaya nggak gampang sakit.
1: Iya deh, Bu. Nanti saya mulai konsumsi Habutopnya.
0: Ingat ya, Bu. Konsumsinya secara rutin. Habutop, obat herbal, ramuan Arab, yang paling ngetop itu loh.
3: Habutop, obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Apotek Oren Pharma beralamat di Jalan Raya Binorong, Mertaya Sawetan, Desa Gumbiwang, Kecamatan Purwanegara. Apotek Pahala beralamat di Jalan Veteran, Nomor 66, Krandegan, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya sebelah barat Pasar Banjarnegara. Apotek Imun Pharma beralamat di Jalan Veteran, Nomor 100, Semarang, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya perempatan Wambing Polres Banjarnegara.

0: 104 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Habutopnya.
1: Oh, kirain Ayu kesono.
0: Ya itu juga boleh, Mbak, abis minum Habutop ya.
1: Si papa mah
0: nyatu dah haya.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: 93,4 Stara Radio Banjarnegara.
4: Ini ciri utama orang soleh. Orang soleh itu kalau nyebut Allah itu tidak bisa sendiri, pasti bawaannya itu memuji. Makanya niteni kitab karangane wali mbek ora itu gampang. Kitab itu kalau dikarang wali itu kalau nyebut Allah itu lupa. Ikhya itu kalau sudah bikin mukaddimah nyebut Allah itu sampai panjang. Itu bawaannya wali, itu tidak gaya-gayaan, memang enggak bisa dia Nah, kitab-kitab madaih juga sama. Ketika nyebut Rasulullah itu nyifatinya panjang sekali. Nah, doanya yang sedikit. Kalau sekarang enggak orang sallallahu alaihi wasallam Muhammad selawatnya sedikit, doanya yang panjang. Jadi itu sebenarnya ya agak gimana gitu. Kalau wali-wali itu enggak, kalau sudah muji Allah itu enggak bisa berhenti. Makanya di antara makalahnya Imam Syafi'i masyhur itu, fasihan idza ma kana fi dzikri rabbih wa fi ma siwahu kana fin nasi ajama. Wali itu siapa? Orang fasihan idza kana fi dzikri rabbih. Dia sangat fasih ketika terkait dengan Allah. Fasih itu lantang, jelas, terus mengalir. Misalnya saya nyun sewu, ada orang enggak anaknya kiai kok jadi kiai. Itu saya enggak akan bicara ini keajaiban dunia, enggak. Inna wa ta'ala idza wahaba 'abdan a'ta wa idza arada ahadan la la yastati ahadun ayamna. Mesti mujinya Allah kalau sudah berkehendak enggak ada yang bisa menghalangi. Meskipun ini anaknya orang biasa, kalau Allah menghendaki afadhu 'alaihi rahmatah, dia bisa jadi kiai. Karena Allah itu wasi'at rahmatuh, karena Allah itu ammat rahmatuh. Mesti mujinya ke Allah bukan ke sama. Misalnya ada presiden, kalau enggak anaknya presiden, Allah kalau menghendaki wa tu'izzu man tasya wa tuzillu man. Jadi yang dipuji itu Allahnya, bukan aktor manusianya. Jadi misalnya ada anaknya orang miskin kok jadi orang kaya raya. Allah enggak terbatas rahmatnya sehingga orang miskin bisa aja kaya raya karena Allah itu wasi'at rahmatu ammat rahmatu. Tapi kalau kamu enggak jadi wali, pancen iku pekerja keras, nasibe bejo, nyebut Allah ora gelem, dasar gak wali gitu. Tapi kalau wali itu enggak nyebut Allah itu enggak lego. Ya sudah gitu. Jadi kalau saya wali ya misalnya nyebut kesulitan gitu. Allah kalau sudah menghendaki, enggak latihannya ya langsung kayak besar. Karena rahmat Allah enggak terbatas. Enggak usah latihan ngiyai santri 10, boyong kabeh karek loro. Engko balik neh 20, balik neh 100 kesuwen. Senombang lewat langsung 1000 dan seterusnya. Nah itu kalau saya wali misalnya, ini mujinya itu kabeh itu tidak. Oh, ini ada enggak terima. Ayo milih jadi wali atau milih enggak. Jadi kalau orang jadi wali jalur apa? Oh jalur istri. Jadi kalau wali itu muji Allah itu enggak bisa berhenti. Saya tuh tambah umur tuh ngerti. Ikhya itu kalau sudah muji Allah itu mengalir. Lama sekali. Nah, ya, itu bawaan wali itu fasihan idza ma kana fi dzikri rabbih wa fi ma siwahu kana fin nasi ajama. Jadi enggak nyebut Allah itu enggak bisa. Makanya kata Hikam, al aqil may yaqul madza yaf'alu wa hubi wal ghafil yaqul madza af'al. Jadi kalau orang benar-benar bijak, benar-benar punya akal sebagai muwahhid, sebagai mukmin, di hatinya madza yaf'alu wa hubi. Besok Allah dengan saya hubungannya gimana ya? Karena kita tahu ma taharraktu illa wa harrakani ya Allah, ma ta'allamtu wa ma 'allamtu illa wa qad 'allamani ya Allah. Semua diisnaskan la haula wa la quwata illa billah. Makanya tadi Mbak Asim ketika nutup surat saja katabtu bibanannya masih mukhaukilan musabbihan. Pokoknya keren. Nulis itu sambil baca tasbih. Kalau kamu nyurati murid kan supaya gak lupa kiainya ya gitu. Apalagi kalau sudah mapan. Niatnya itu agak-agak gimana. Itu gak saya yang salah maksudnya. Kalau Mbak Asim gak nulis itu masih Hamidan Musallian Muhawqilan. Jadi itu kelihatan sekali kalau Mbak Asim itu waliun min awliya illahi ta'ala. Wa ana as'alullah al-karim ar-ra'ufar rahim ayyamunna aliyya wa alihi. Jadi bimaman nabihi aliyya ibadahu sholihin. Jadi bawaannya itu isnadul umur ilallah. Jadi saya berharap Allah yang ar-ra'ufar rahim al-barur rahim ngasih dia sebagaimana yang Allah kasihkan kepada hamba-hamba yang soleh. Jadi kabeh isnadul umur ilallah. Kul kullum min indillah. Jadi muji Allah terus. Ndak kok terus ini murid saya supaya mengiyai terus punya santri banyak, suananya banyak. Wah itu dunia tak ruwet ting. Jadi ayyamunna aliyya wa alihi. Jadi betapa guru sama murid itu menyatu dulu. Ayyamunna aliyya wa alihi. Bima man nabihi ala ibadihi sholihin. Sama seperti ahli surga, ketika nanti masuk surga, orang kok terus ingat amalnya, ingat prestasinya di dunia itu enggak. Faman nawwahu alaina wa waqona adzabas samum. Inna kunna min qablu nad'u innahu huwal barur rahim. Jadi bawaannya orang soleh itu ketika kita nanti masuk surga. Sampean sampean yo jajal nak masuk surga itu mesti spontan. Saya bisa begini karena faman nawwahu alaina, Allah memberi nikmat ke kita. Sehingga Allah juga yang wawakona. Terus sampai saat terus faman nawwahu alaina waqona adzabas samum. Inna kunna min qablu nat'u. Kita dapat nikmat sebanyak ini karena dulu kita minta Allah. Dan karena Allah bawaannya baik, ketika saya minta ya dikabulkan. Innahu wal barur rahim. Jadi walhasil sama sebagian ahli surga ngendikan gimana ketika masuk surga. Alhamdulillahilladzi adzaba annal hazan inna rabbana laghafurun syakur. Ketika masuk surga dan kita bebas enggak usah beli tanah tapi tanahnya luas. Kalau di sini beli tanah enggak ada urunan barang ribet kan? Urunan lipat no ketua alumni ribet-ribet. Ngono wae ora barbar. Nanti kalau di surga ada gitu. Alladzi ahallana daral muqamati min fadli la yamasuna fiha nasabu wa la yamasuna fiha lughu. Jadi kalau di surga ya tabawa uminal jannati haitsu yasha, atau kalau mutakallim ya natabawa uminal jannati haitsu nasha. Itu enggak bayar itu. Kalau kita punya tanah luas itu harus ada nasab. Alladzi ahallana daral muqamati min fadlillah yamassuna fiha nasabu wa la yamassuna fiha lughub. Kalau di dunia ingin punya tanah luas repot enggak? Repot kan? Pilihannya urunan atau beli kerja keras atau jalan pintas sifat mertua tapi di istri semuanya itu nasab. Meskipun langsung punya tanah luas, kalau milik mertua takutnya sama siapa? Istri. Sama nasab lah, semuanya asal di dunia itu lewat apa? Nasab. Tapi kalau di surga, alladzi ahallana darul muqamati min fadlih la yamassuna fiha nasabu wa la yamassuna fiha lughub. Dan sebagian ahli surga, da'wahum fiya subhanakawahumma wa tahiyyatum fiya salam wa akhiru da'wahum alhamdulillah. Jadi bawaannya orang baik itu enggak bisa enggak nyebut Allah. Intinya gitu. Tapi kalau kamu udah orang baik, barmangan, gelegean, enak saat ini. Cocok. Dasar gak wali. Tapi kalau wali mesti bawaannya, alhamdulillahilladzi atamana wa sakona wa ja'alana minal muslimin. Tapi nak rawali sebarang ngelam saat ini, kurang pokoknya. Ribetis. Jadi wong bakat wali be ora ketara, kok raine wis ketara. Niki cerita mawon. Sampeyan ora usah tersinggung biasa. Jadi yo ora usah ngenteni. Wah ketara lah hasil. Ketara mboten. Jadi ukuran wali itu fasihan idza ma kana fi dzikri rabbih wa fi ma siwahu kana fin nasi ajam. Ajam itu kalau ngomong selain Allah itu gak pati fase. Karena gak tertarik. Wong cilik parman misalnya itu udah di kiai, udah di presiden misalnya, udah di bupati, kok udah di kiai gede kupi ya asal usulis gak tertarik. Wali lebih tertarik inna wa ta'ala idza wahaba 'abdan 'athah wa lam yakun li ahadin man'uhu wa la hadruhu fa inna wa ta'ala idza arata shay'an usqala lahu kun fa yakun wa yamsaka wa bidurin fala kasifala wa yurid ka khairin fa wa ala kulli shay'in qadir tu fala rada. Lifat itu kan diulang-ulang di berbagai ayat. Mujinya Allah. Memangnya kenapa kalau orang kecil jadi orang? Kalau Allah sudah mengendaki, tidak ada yang bisa menghalangi. Rahmatnya Allah tidak terbatas. Orang kaya bisa dapat, orang miskin bisa dapat, anaknya kiai dapat, yang enggak anak kiai juga. Jadi mujinya Allah. Itu wali. Tapi nara wali malah dengki bareng. Wong cilik jadi wong ribet. Ngadepi wong nara wali ribet. Suara iling pengeran dengki. Aduh, sempurna. Iku nak daftar wali tak pelorot yakin. Suara tak lebon. Suara pas... Pak apa verifikasi terus rata bonus wali kok hasud wa ayyaj'ala ilmana saya terus khalisan liwajhil karim. Saya sudah muji Allah, semoga Allah juga yang menjadikan semua ilmu kita khalisan liwajhil, terus wa ayyan fa'bihil anam, dan semoga manfaati ke banyak orang, wa ya'alahu barokatan wa rahmatan. Jadi semua doa guru-guru kita yang namanya ilmu itu ya bawaannya bawa rahmat. Jangan tambah alim, tambah bawa bencana. Bawa ilmu ini barokata wa rahmah. Kayak Nabi Isa ngendikan apa? Wa ja'alani mubarokan aina ma kuntu. Jadi bawaannya orang alim kemana-mana itu ya bawa berkah. Jadi enggak bawa masalah. Wa ayyuhsinali walahu ya kalma bedai al khitam. Jadi bijahi sayyidina maulana Muhammadin alaihi afdhalus sholati wassalam. Jadi bawaannya wali itu semoga sebagaimana awal beliau ngaji ini baik, anak saya ini ngaji baik, kalau mabda'nya bagus, saya berharap Allah juga bikin khitamnya bagus. Masyhur itu kalau dalam pepatah itu al bidayah lahiyan nihaya. Terus karena beliau sangat mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ditutup bijahi sayyidina wa maulana Muhammadin alaihi afdhalus salati wassalam. Jadi ini cerita-cerita apa betapa hubungan pondok sini sama Mbah Hasyim. Karena Mbah Hasyim yang ngaji Mbah Soleh Darat dulu. Mbah Soleh Darat pernah ngaji di sini juga, di antaranya ya tentu banyak gurunya di antaranya pernah ke sini. Di sini juga dulu sudah pernah ngaji di Mekah, supaya walhasil semua itu zuriyah tambah dua, membuat baik zuriyah gen maupun zuriyah sebab. Tetes para habaib, para hasaniin maupun hasaniin, ini zuriyah nasab. Yang para santri, para umatnya Nabi ini namanya sebab. Makanya Nabi kalau ngendikan diulang dua kali kullu nasabin wa sababin mungqati'un yaumal qiyamah illa nasabi wa sababi. Jadi ada orang yang hubungannya dengan Nabi itu gen kayak para habaib, para alun Nabi, ada yang hubungannya itu sabab. Kalau sabab ini butuh prestasi. Kayak Salman Al-Farisi bisa diakui Nabi sebagai keluarga karena prestasinya punya ide khon. Dan setelah punya ide itu Nabi ngendikan Salman minna ahlal bait. Jadi apa? Ya sudah seperti itu. Jadi kita harus syukur sama Allah karena kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semuanya punya jalur ke Nabi. Makanya Mbah Mun itu sering cerita Nabi itu berkah bagi semua. Yang cucunya karwan ada gennya. Terus Habib Bidin, Habib Ja'far itu ada gennya, Habib Muh semuanya ada gennya. Yang enggak cucunya keberkahan sisi Nabi. Misalnya nyuwun sewu ada orang biasa, awam badawiyah orang desa. Itu kulluhum yatasyarrafuna bin Nabi. Semuanya merasa terhormat dengan Kanjeng Nabi karena Nabi pernah disusui wong imra'atun badawiyah, yaitu namanya Halimah As-Sa'diyah. Orang Mesir ya bangga semua dengan Nabi karena istrinya Ibrahim yang akhirnya melahirkan Nabi Hajar itu orang apa? Mesir. Nanti orang-orang Palestina, orang Syam juga bangga karena Nabi Wah Ibrahim itu orang sana, orang Syam, orang Palestina. Berarti Nabi juga Aryaniul asli, berbangsa apa? Arya. Makanya kiai-kiai ada namanya Arya itu bukan Arya. Jadi sampai nak Arya Penangsang, jenenge kok Jawa. Ngawur. Arya Penangsang muridnya Ja'far Shadiq, muridnya Habib Ja'far Shadiq, muridnya Sayyid siapa? Ja'far Shadiq. Itu nama Arya itu marganya Nabi Wah Ibrahim. berhubung dorah roh nyongkone Arya wis pokoke anggane ngono. Jadi Nabi itu Aryaniul asli karena darahnya Nabi Ibrahim itu Aryani. Tapi orang cilik-cilik sing dadi wong cilik, iku ora usah cilik ati. Maka Nabi punya sisi ditakdir memang Allah menghendaki begitu menyusui sama imro'atun badawiyah namanya Halimatus Sa'di. Jadi lah ini yang dimaksud rahmatan lil alamin. Jadi sisinya Nabi ini sudah membawa berkah pada semua. Ketika Nabi bikin ajaran juga gitu. Yang kaya ya senang dengan ajarannya, yang miskin ya. Yang kaya ditarhib barokai sedekah. Wes wong sing sugih anak barokai sedekah. Sing melarat gak kalah keren, nyelip swarga kacek 500 tahun. Tapi alhamdulillah sing melarat gak gelem dikomongi ngono. Kepengin melok sing sugih. Padahal suwargane sampean mbek Gus Ulil cepet sampean 500 tahun. Gus Ulil itu divisap kok alpate ribet. Itu apa ngono sampe mertua. Itu ribet. Tapi nak sampean kan gak ono visap. Ontel wis gak mentolo malaikat. Wong kang wis ontel gak sap ya riyen kangkang mriki ono. Wis ontel iki apa? Gak sap. Jadi ketika malaikat ngisap, iki ontele sapa? Gak sap. Yang divisap itu pemiliknya apa yang gak sap? Pemiliknya, jadi nggak sama tinggi, nggak sampai toh. Tapi nak sing duwe mobil-mobil wah seribet. Tapi engkau ditarhib. Saiki sing numpak Alphard makili Izzatul Islam. Lah kowe wong melarat piye? Ribet sampean sing melarat aduh ribet. Menangis saya katanya kesel. Jadi misalnya engkau prosedur hisab, tema Izzatul Islam sing melarat saake kan. Jangan Islam jawabat sugih kok ngarep. Saya Gusti mewakili Izzatul Islam. Saya sudah jawabat nanya apa umat saya banyak. Tapi kalau tema sabar dan ngempet. Wong melarat langsung maju. Gusti kula mergawe bolak-balik bangkrut. Bojo ngamukan tangga ora percaya. Masuk sebenarnya. Tema harus jelas, masuk senengar tengah. Jarani sugih kreditan, jarani sugih numpak mobil mewah ini tengah tengah. Jalur khusus ya nanti lawala nih. Ya jadi ini cerita betapa orang-orang baik ini ku orang iso orang ngelem pangeran. Ya terus mulanya dawai mak hikam domir ku ya domir. Wong nak wali tenan, ibu bawaannya muni Allah. Meskipun wis berupa domir. Di misalnya kula ngerasa alim misalnya kabeh ku minau wah, ngerasa mulang ya minau wah, ngerasa disantri minau wah. Itu disebut fa'us ribat makna domiris shani. Jadi kabeh ku huwa alladhi huwa yud imuni wa yaskin wa idha maritu fahuwa yashfin. Terus pakai domir fa'ala manna hu la ilaha illallah. Makanya ada tarekoh jenis satoria. Itu nak muni ke Allah tapi hu. Songko huwa jadi domir saan jadi nama akhirnya saya paham, apa ini apa? Wahu. Jadi aku aslinya aku fa'usyribat makna domirisan. Jadi saking para kepengeran yang selama ini Allah tapi muni. Mereka semua tentang Allah, ini aku dengan Quran kata-kata itu diganti domir. Ul huwa wahu ahad. Jadi Allah itu zat yang lahul asma'ul husna. Berhubung Allah itu lahul asma'ul husna tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Pokoknya dia adalah dia, hu adalah hu. Nah, makanya kul huwa wahu ahad fa'alam annahu la ilaha illahu. Asyadu juga sama ada domenisan. Asyadu Allah ilaha itu anna kan dari annahu kan? An di situ dari kata apa? Annahu karena ditakhfif terus domenisannya dibuang. Tapi kalau maknanya masih sama. Asyadu nyekseni ingsun an satuhune kelah kuat. Annahu la ilaha. Lah berhubung sing penting domirsaan tuh huwa terus disingkat dadi hu. Akhirnya ana mursid gawe tarekah hu. Akhirnya terus wiridan hu. Lah sing krungu ngopo iku tarekah sesat hu. Jare sing diarani sesat gak dimo pisan kuwi luwih sesat. Lah iku basaria wali kok mantel barang ora usah biasa wae. Jadi nak daftar wali kudu siap wal kadzimin al ghaidha wal fina anin nas. Iku formulirnya kudu diisi. Nak ngelamar kerja kan tamatan SMA, tamatan S1. Nak ngelamar wali terbebas dari COVID-19. Kalau ngalami enggak? Terbebas dari rasa hasud dan dengki. Terbebas dari utang. Utangnya ribet. Terbebas dari dosa besar. Karena kecuali. Karena kecuali ini cuma akeh. Dosa besar yang berakumulasi menjadi dosa kecil yang berakumulasi menjadi. Nanti kalau daftar wali formulirnya tadi. Terbebas dari hasud dan dengki. Wal kadhimin al ghaidha wal afina 'anil nas. Terus niki kula cerita sanad-sanadipun Kiai Fauzan termasuk pendiri pondok niki. Dadi wau nggih, terus pun kula terusaken satu hadis lagi habis ini mungkin mahalul qiyam. Haddatsani Bishr bin Hakam, haddatsana Abdul Aziz bin Muhammad, haddatsana Yazid wa ibnu al-Hatan Muhammad bin Ibrahim Abi Salaman Abiru anna usami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma'adhina wali sayyin ma'adhina li nabiyyin hasanis sauti yataghanna bil Qur'an. Itu oleh nafsiri ya jaharu bi. Jadi kesunatannya orang baca Qur'an itu jahar. Tapi jahar itu tidak harus memekakkan orang lain, penting itu jahar. Bihai suyusmi'u nafsa, kalau dalam okay, sekiranya diri kamu sendiri dengar. Karena kalau kamu baca diri kamu tidak dengar, malaikat yang biji juga ribet kan. Itu mau copo toh. Gak jelas sih opo sih diwoco. Jadi harus apa ya jaharubi, sehingga huruf-hurufnya itu bisa manfaat ke orang lain. Wala tajhar bisolatika wala tukhofit. Iya, itu di semua tafsir diterangkan. Faya khuza minkal Qur'an. Sebagai riwayat disebut ya khuduna minkal Qur'an. Ya Muhammad, ketika kamu baca Quran jahar, setidaknya orang lain bisa mengambil Quran dari kamu. Makanya ngendikan Abdul bin Mas'ud, akhadtu sab'ina suratan min fi Rasulillah, karena Nabi bacanya jahar, sehingga orang lain bisa mengambil. Jadi misalnya ada orang yang fasih baca Quran jahar, setidaknya fasih itu menjadi standar publik karena yang mereka dengar adalah Quran yang fasih. Tapi kalau yang fasih sendiri maca dermemel, oh Quran itu jimat toh. Dia nak mau coba ribet. Imam Muslim itu termasuk meyakini maknanya ya tahunna sementing ya jarubi. Jadi tadi maknanya ya tahunna itu ada yang nafsiri istighna, ada yang nafsiri apa? Tahunni agak-agak aronum. Ya, ngoten mong.
5: Di sini diceritakan percontohan hidup berdampingan ya dengan agama lain. Sami itu ba'dal ulama yaqul, ada seorang ulama bercerita, istadofa majusiun Ibrahim al-Khalil, ada orang majusi karena kelaparan. Dulu itu kan padang Sahara, dulu tidak ada warung, tidak ada hotel, tidak ada restoran. Jadi kalau orang kelaparan mau tidak mau itu harus bertamu ke orang lain supaya dikasih makan. Terus faqala, kata Nabi Ibrahim, bisyarti antus lima, dengan syarat Anda harus Islam. Kemudian orang majusi ini putus asa karena dia tidak mau Islam, terus pulang. Terus Allah Ta'ala memberi wahyu ke Nabi Ibrahim, fa'uhawahu ilaihi mundu khamsina sanatan nut'imuhu ala kufri. Kata Allah, orang itu sudah menjadi majusi 50 tahun dan selama ini tak kasih makan. Kamu dimintai makan sehari saja kok minta dengan syarat apa? Islam. Akhirnya Nabi Ibrahim mengejar orang majusi itu dan kemudian dikasih makan. Jadi cerita-cerita seperti ini juga ada dalam khazanah kita sehingga membentuk perilaku para kiai Indonesia itu toleransinya luar biasa. Juga zaman kita kecil sampai sekarang sering banyak kiai cerita dan itu memang nyata. Betapa Nabi itu juga memaafkan kesalahan seorang gaksur ya dalam yang cerita yang terkenal itu. Ketika Nabi sendiri ada orang bawa pedang terus tanya, ya Muhammad, sekarang siapa yang bisa menghalangi engkau dari saya? Orang ini bawa pedang. Karena Nabi seorang Nabi yang sangat dekat Allah, Nabi matur Allah itu. Kemudian orang itu gemetar, pedangnya jatuh, terus dipegang Nabi, sekarang kamu yang bisa menghalangi siapa? Dia bilang, la ahada, tak seorang pun. Singkat cerita, kemudian Nabi memaafkan orang itu. Jadi cerita-cerita itulah yang menjadikan kita bisa hidup berbangsa dan bernegara. Jadi memaafkan itu kata kunci dalam bersosialisasi baik dengan keluarga, dengan tetangga, dengan semua warga Indonesia. Kedua, saya baca kitab Asyifa. Asyifa ini kitab tentang kelebihan-kelebihan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara pokok dari sifat dasar Nabi itu adalah pemaaf. Suatu saat Nabi ngalamin luka, dan luka itu disebabkan oleh musuh-musuhnya. Kemudian ada di antara yang memberi saran ke Nabi, lau da'au ta'alihim, mbok jenengan maksudno mereka, karena mereka sudah melupai engkau, melukai engkau, terus sudah biadab sama engkau. Tapi Nabi menjawab, ini di halaman 73 dalam kitab apa Hukukul Mustafa, karangannya Qadiyat, judulnya itu Asyifa. Ini lam upat la'anan, saya ini tidak ditugaskan Allah untuk menjadi tukang laknat, untuk menjadi orang yang sukanya menghabisi yang lain. Walakini buistudayan warahmatan, tapi saya diutus untuk berdakwah yang baik, warahmatan, dan menjadi rahmat. Terus Allahumma hdi qaumi fa'innahum la ya'lamun, ya Allah beri hidayat kaum saya, karena perilakunya demikian itu disebabkan karena ketidaktahuan. Jadi ini pelajaran bagi kita bahwa perilaku sosial yang kurang baik dari tetangga itu jangan-jangan kita tidak cukup memberi mereka edukasi atau pengetahuan atau sosial. Jadi saya tidak akan banyak matur di sini karena memang waktu saya juga tidak banyak. Tapi saya mau matur dulu itu, saya cerita ke ibu-ibu ini yang dulu itu ulama itu hubungannya hanya dengan Allah, tidak pakai ilmu sosial. Ini penting. Ilmu sosial itu bisa jengkelkan. Misalnya kalau saya baik sama tetangga, tetangga saya tidak baik itu bisa jengkel. Atau baik sama istri, ternyata malah lama bisa jengkel. Baik sama tamu, ternyata malah tamunya kurang sopan atau mengganggu itu bisa jengkel. Sehingga dulu Nabi itu kalau menyuruh kebaikan itu mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim daifahu falyukrim jaruh. Jadi kebaikan kepada orang lain itu atas namakan Allah. Sehingga kalau kita jengkel itu mudah memaafkan. Saya punya banyak cerita di Ihya juga di beberapa kitab. Itu ada seorang ulama dipanggil tetangganya. Pak Yai silahkan datang ke rumah saya. Si Kiai tadi datang. Setelah datang ke rumah pemuda itu, pemuda tadi dengan biadabnya bilang, Pak Yai saya tidak butuh kamu, silahkan pulang. Pulang. Dan Kiainya tersenyum. Setelah itu, setelah sampai rumah dipanggil lagi, Pak Yai datang lagi ke rumah saya, Kiainya datang, sampai 3 kali. Dan Kiainya sama sekali tidak menunjukkan wajah kecewa. Senangnya bukan main. Terus pemuda tadi tanya, kenapa engkau tidak benci, kenapa engkau tidak tersinggung? Kiainya tertawa-tawa. Nah, saya datang ke kamu itu bukan karena apa-apa, memang Allah menyuruh saya ini memuliakan tangga. Sehingga ketika tetangga memanggil, ya saya datang, itu perintahnya Allah, jadi saya tidak ada urusannya dengan kamu. Nah itu pentingnya pertaruhan apa-apa itu atas nama Allah, itu tidak mudah kecewa. Tapi kalau atas nama manusia itu kalau dia jengkelin, kita akan balas jengkelin. Tapi kalau atas nama Allah itu legowo. Ini yang dibutuhkan dalam berbangsa dan bernegara. Jadi, misalnya hubungan kita dengan negara, kalau memberi itu ibadah. Dan keren, heroik. Tapi kalau mendapat itu kalau kita tidak berhak itu ada hisabnya. Misalnya kita digaji karena pekerjaan tertentu, tapi bawaannya di kantor baca koran, guyon, terus main WA terus misalnya. Itu antara gaji dan pekerjaan itu malah masalah. Tapi kalau kita memberi, itu pasti dapat pahala. Bayangkan kalau negara ini hubungan masyarakat dengan negara itu memberi, kayak kita zaman belum merdeka. Tentara-tentara itu dibantu orang-orang kampung, dulu itu hanya dengan ketela, dengan makanan-makanan kampung, tapi hubungannya itu memberi. Barokahnya itu bisa merdeka. Tapi kalau hubungannya mendapat itu, orang itu gak akan puas. Begitu juga kiai dengan masyarakat, masyarakat dengan kiai itu, kalau hubungannya memberi itu, insya Allah akan semuanya baik-baik saja. Tapi kalau hubungannya ingin mendapat, ini masalah. Jadi sebetulnya, menata bangsa ini juga menata peradaban manapun itu, dimulai dari mental memberi. Yunfikun itu memberi. Memaafkan juga sama. Kalau kita nurutin jengkel itu gampang jengkel. Tapi mulailah dari mental memberi maaf. Makanya Rasulullah itu ketika ada sahabat marah sama pembantunya, kata Nabi, marahnya Allah itu lebih dahsyat ketimbang marah kamu pada pembantu. Terus sahabat tadi tanya, lalu supaya Allah tidak marah ke saya gimana? Terus Nabi jawab, Allah tasdo, kamu sendiri jangan mudah marah. Jadi semua kekacauan sosial itu kan karena kita sadar punya hak, kemudian kalau terganggu kita marah. Gara-gara marah melahirkan pemecatan, melahirkan macam-macam, akhirnya melahirkan dendam, macam-macam. Jadi dalam bulan Syawal ini kita harus berlatih memaafkan. Ya, jadi minal aidin wal faizin. Saya beri beberapa contoh. Jadi tadi sudah contoh daksur, terus Nabi menjawab, saya tidak diutus Allah untuk sebagai pelaknat, tapi walakin bu'istu da'iyah warahmah. Terus ada lagi cerita tentang orang Badui. Orang Badui itu orang primitif yang kurang berperadaban. Itu datang ke Nabi, kemudian memaki-maki Nabi, Muhammad, engkau jadi pemimpin harus yang adil, gak boleh tidak adil. Terus Nabi itu dengan senyum bilang, famai ya'adilu idalam adil, lalu yang adil siapa kalau saya sendiri tidak adil. Padahal Nabi ketika dilihat tidak adil itu punya ilmu yang luar biasa. Tak beri gambaran begini, mungkin orang Indonesia tidak siap, tapi harus siap, dilatih supaya siap, apalagi ibu-ibu kayaknya gak siap. Nabi itu kalau ada orang sering memberi, itu malah setelah Nabi kuat, zaman dulu kuat itu artinya memenangkan pergulatan antara hak dan batilnya, Nabi setelah mengalami Fathu Mekah itu ya mapan. Itu yang biasa berderma, biasa ngasih itu gak dikasih. Tapi yang orang-orang barusan masuk Islam, barusan jadi orang baik itu dikasih banyak. Nah, tentu ini dipandang banyak orang itu gak fair. Gak fair itu, oh yang dulu berjuang mati-matian gak dikasih, yang tidak berjuang kok dikasih. Itu dianggap gak adil oleh pikiran ini. Tapi cara berpikir nubuah gak seperti itu. Cara berpikir nubuah itu orang yang biasa ngasih negara, misalnya berjuang kemerdekaan atau berjuang membebaskan Indonesia dari penjajah, itu mentalnya memberi, memberi ke negara. Nah itu sama Nabi malah, ya sudah, mental memberi itu mental terbaik, gak boleh diturunkan jadi mental mendapat. Itu cara berpikir Nabi. Kan gak lucu kan, orang dulu biasa memberi, lalu pas tua, pas mau mati, mentalnya ingin mendapat. Kalau enggak, gerumeng. Ini dari mantan heroik, jadi mantan heroik, terus sekarang mentalnya jadi sa'il, meminta-minta, itu kan gak keren. Turun derajat. Tapi kalau orang kan gak terima, wong dulu zaman miskin sama saya, setelah kaya kok lupa saya. Sebetulnya ketika miskin, kamu bantu teman. Ketika kaya biar saja dia gak bantu kamu, biar kamu ketemu Allah itu keren. Statusnya hanya membantu, bukan dibantu. Tapi ini insya Allah kayaknya banyak yang gak siap. Jadi kalau kamu punya teman miskin, kok teman kamu jadi pejabat atau jadi orang kaya, biarin aja. Biar kamu tetap keren, itu dulu tak bantu. Sampai sekarang pun tetap tak bantu. Sekarang dia kaya, gak minta bantuan saya, tapi saya tetap keren. Status membantu masih melekat. Tapi setelah kamu batalkan sendiri status Anda karena kamu minta-minta, kalau enggak geremeng, maka dari status membantu menjadi peminta. Itu nubuah ya, kan? Jadi nubuah itu pikiran yang super. Sehingga, dan itu harus ditanamkan di hubungan kita dengan negara, dengan orang tua, dengan tetangga. Kalau bisa mental kita itu al-yadul ulya khairum al-yadis sufla, mentalnya memberi. Karena mentalnya memberi itu enggak gampang kecewa. Tapi kalau mentalnya tamak, didatangi bupati kok gak ninggalin papa, didatangi gubernur pikirannya gitu, didatangi teman kaya begitu, didatangin apa saja itu kecewa gara-gara punya keinginan yang macam-macam. Tapi kalau mental kita memberi, tersiksa kita kalau gak bisa memberi ke negara, memberi apa saja. Memberi ke negara ikut jaga stabilitas nasional, memberi ke tetangga paling gak, kalau gak bisa bantu ya gak ganggu. Ya sudah seperti itu. Jadi memaafkan itu juga dimulai dari ilmu. Misalnya kita memaafkan teman padahal kita jengkel sekali. Dan memaafkan itu ada pahalanya di sisi Allah. Susahnya apa? Kadang kita berpikir bahwa kalau tak maafin dia nanti kumaluhur, nanti sombong. Hubungan hidup kita ini dengan Allah, bukan dengan makhluk. Soalnya hubungan hidup kita ini dengan Allah, bukan dengan makhluk. Ya kayak tadi, kayak tadi. Nah, saya datang ke kamu karena perintah Allah. Tidak ada hubungannya dengan kamu. Kamu jengkelin kayak apa, saya tetap akan datang. Nah sama kita baik sama anak juga perintah Allah, baik sama istri perintah Allah, baik sama tetangga perintah Allah, sehingga nggak perlu dia di apa ya, dinegosiasi atau di apa ya, dipakai berbanding lurus dengan perilaku manusia. Kalau pakai itu Anda gampang ngecek. Kalau istri sedang ngambek, kamu ikut ngambek. Kalau tetangga sedang tidak baik, kita ikut tidak baik. Bisa kacau bangsa ini. Makanya diantaranya sifat dasar orang baik itu apa, orang yang wa'idru'una fil hasanati sayi'ah, orang yang selalu menanggapi keburukan itu dengan kebaikan. Ini cerita-cerita tentang kebaikan orang-orang dulu. Ketika akhirnya Rasulullah SAW memenangkan kota Mekah dan kota Mekah dikuasai, itu orang-orang yang dulu merangi Nabi, ingin bunuh Nabi, semuanya tuh takutnya minta ampun karena takut dibalas. Tapi kemudian Nabi ngendikan ini halaman 75, ma taquluna inni fa'ilun bikum. Apa pendapat Anda, kira-kira apa yang saya lakukan terhadap kalian? Karena kalian ini musuhi kita, ingin bunuh kita, dan dulu sangat biadab sekali. Ini pertanyaan Nabi ke orang-orang Quraisy, orang-orang Mekah. Itu jawabannya orang-orang Quraisy, orang Mekah itu, qalu khairan akhun karim wa ibnu akhin karim. Engkau tidak pernah saya saksikan, saya lihat sebagai orang yang bengis, orang yang keras, sehingga kita santai-santai saja ketika engkau menang, karena engkau ini adalah akhun karim wa ibnu akhin karim. Engkau saudara yang terhormat dan keluarga yang terhormat. Terus Nabi menjawab mereka, aku lukama kala asli Yusuf la tasrifa alikumul yaum izhabu fa'antumut tulaqo. Saya akan mengatakan ke kamu sebagaimana Nabi Yusuf kepada saudara-saudaranya. Kita tahu kan saudara-saudara Nabi Yusuf ingin membunuh Nabi Yusuf, dicemplungkan ke sumur. Apa saja yang sifatnya biadab pernah dilakukan semua sama saudaranya Nabi Yusuf. Ketika beliau jadi raja di Mesir, semuanya dimaafkan, bahkan dikasih fasilitas luar biasa, padahal mereka saudara yang sangat biadab. Dan itu pun yang dilakukan Nabi, niru Nabi Yusuf, atau istilahnya ya sama perilaku Nabi, la tasrifa alaikumul yaum, saya menghadapi kalian kayak Nabi Yusuf menghadapi saudara-saudaranya, yaitu memaafkan. Terus izhabu fa'antumut tulaqo, ya sudah kamu pergi saja, kamu akan terbebas dari tuntutan saya. Jadi ini cerita-cerita tentang betapa baiknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kebaikan itu pula harus kita tiru, yaitu dimulai dari memaafkan. Wal'afina aninnas. Nah sekarang masalahnya itu orang itu susah memaafkan. Itu sebabnya sederhana. Karena hubungan ibadah kamu itu masih dengan makhluk. Kalau makhluk itu kali janggal, janggalin betul. Nah itu Anda berarti didikte oleh makhluk, didikte oleh manusia. Caranya gimana? Kita harus dilatih hanya didikte oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana Allah itu mendikte kita, memengarahkan kita, memandu kita supaya mudah memaafkan. Makanya hubungan dengan istri, dengan itu ya Allah bayangkannya gitu. Wa asyiruhunna bil ma'ruf. Kamu harus berkawan secara baik. Terus saya ayat fa in karihtumuhunna. Jika suatu saat kamu benci sama istri kamu karena perilaku tertentu. Fa asa an takrahu syai'a wa yas'alallahu fi khairin katsir. Jadi bisa saja di watak yang kamu benci itu ada kebaikan yang banyak. Saya berkali-kali menyontohkan, misalnya punya istri sering marah itu bagus. Kalau istri kamu ramah, setiap lelaki disenyumin, yang pusing juga kamu. Jadi kalau marah itu kan nggak ada yang berani goda, itu saja begitu, alhamdulillah. Meskipun ya kalau marah terus mungkin suaminya jantungnya terus mati, tapi kan ya maksudnya lihat sisi positifnya. Dulu lama itu begitu, ada orang berteman sama-sama miskin, terus berteman lagi sama-sama kaya. Setelah sama-sama kaya, yang satu itu jatuh miskin, miskin sekali. Terus setelah miskin, teman-temannya gak main ke rumahnya. Terus dia diprovokasi oleh orang sekelilingnya. Itu teman kamu yang kaya-kaya biadab sekali, setelah kamu miskin gak ada yang jenguk kamu. Padahal yang miskin ini jadi buruh boto atau buruh manol di pasar, buruh amal. Terus dia mulai menggerundel, wah teman-teman saya ngawur sekali, setelah saya miskin gak ada yang kesini. Datanglah seorang habib, orang alim, memberi nasihat. Bagus gak kesini, katanya. Suka kaget kan dia, kenapa? Coba kalau kamu jadi tukang manol gini, mantan bos, teman-teman kamu datang kan jadi tontonan, mendingan lupa. Oh iya, iya. Iya kan misalnya kamu miskin, terus teman-teman kamu tetap datang. Pas buruh di orang, pas jadi kernet atau jadi pembantu, betapa malunya. Bagus mana yo? Bagus dilupakan apa bagus diingat?
4: Bagus dilupakan.
5: Jadi orang itu harus melihat sisi bahwa di balik kodok-kodok Allah ini ada hikmah yang kita tidak tahu. Ya sama, misalnya ada perempuan cantik dulu semua lelaki melihat. Bareng saya itu sekukulan, bagus dilihat apa bagus enggak coba?
4: Bagus enggak kan?
5: Yang orang kaya dulu naik muka mobil saja enggak mau. Bawa handuk saja enggak mau. Bawa tas saja enggak mau. Saat jadi miskin jadi tukang manol di pasar, tukang angkut barang. Terus teman-temannya tetap datang. Mendingan datang apa enggak?
4: Enggak kan, daripada jadi tonton.
5: Ya di sini itu kearifan-kearifan ulama orang itu harus dilatih. Makanya saya ini ditamani orang ya seneng, enggak ya seneng. Kalau ditamani seneng ya nambahi konco, enggak ya seneng. Berarti dosanya enggak diganggu, semuanya tak anggap seneng semua hidup. Jadi apa ya, soalnya semua yang dari awal itu asik, indah. Gitu. Saya kenal orang ya seneng, enggak kenal ya seneng, sudah. Karena Allah sendiri yang tahu hikmah ini. Makanya saya berkali-kali bilang, Imam Syafi'i itu orang, saya berkali-kali bilang. Imam Syafi'i itu bilang punya teman banyak ya enak katanya, karena dengan punya teman, punya ya teman sosial lah enak. Gak punya teman ya enak. Itu saya berkali-kali cerita. Ya Imam Syafi'i banyak orang tuh gak seneng jenengan. Alhamdulillah beneran deh. Kenapa? Orang ngara utang ya. Jadi kalau kamu gak disenengi orang satu kampung tuh artinya mereka gak akan utang kamu, pinjem mobil kamu. Tapi gak seneng. Ribet kan? Jadi seneng ya ada hikmahnya. Gak seneng juga ada. Ada lagi yang lapor, Imam Syafi'i, orang yang tadi cium tangan Anda, yang hormat Anda, di belakang itu merasani kamu. Jadi Imam Syafi'i, Alhamdulillah, berarti saya wibawa, buktinya depan saya enggak berani.
4: Jadi dianggap enteng saja.
5: Jadi orang dulu itu segampang itu melihat fakta. Yaitu ilmu ini yang menjadikan orang itu enggak uring-uringan, jorok-jorok. Karena ilmunya luas, enggak gampang. Emos. Jadi... ya seperti ini, saya ini kan jam tidur saya, kalau saya terganggu ibu-ibu. Tapi anggap saja ini rumah-rumah kanjeng. Setelah saya pulang, tidak saya ganduli. Nanti suaminya tersinggung, maksud ibu-ibu. Sudah, kalau mau pulang, pulang saja biar suaminya tidak cemburu. Malah ribet kan, kata saya. Jadi dianggap enteng saja hidup oleh ulama-ulama dulu. Karena ilmunya cukup. Makanya Imam Abu Hanifah, paling dikenang dalam makalah paling terkenal itu, Allahumma. Kata Imam Abu Hanifah ketika munajat sama Allah, ya Allah, mando kolbina sodru falsu turuna itta sa'adih. Orang yang melihat saya itu enggak mampu sehingga dia mangkel, sehingga dia enggak bisa nerima sikap saya. Tapi hati saya bisa memaklumi mereka. Misalnya kita kaya, top, banyak yang hasut. Ya kita harus maklumi, di mana-mana orang dihasuti itu ya keren. Kalau kamu miskin yang mau ngasuti itu siapa? Kalau kamu cantik, dihasuti orang harus bangga. Kalau kamu jelek, kukulin yang mau ngasuti itu, siapa? Harus dimaklumi. Harus dimaklumi. Ya biasa aja. Ya kan? Misalnya suami jenengan kok sering melihat orang jadi harus dimaklumi. Memang suami saya normal. Karena suami sampai untuk seneng wong wireng, kukulin, keriting, welek. Ibu juga warna suara kan mesti jadi. Ya, tapi sama enggak siap kan dengan elemenmu seperti itu. Jadi ya sudah biasa. Jadi memaafkan itu saya mulai lagi dimulai dari ilmu. Ilmu bahwa hidup kita ini hubungannya hanya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah pula yang menyuruh kita mudah memaafkan. Tapi kalau Anda memaafkan berdasar hitung-hitungan sosial itu pasti sering tidak memaafkan. Karena mangkel. Mangkel itu mangkel jongkol kan. Kita pernah dihujat, pernah dibully, pernah disakitin. Tapi kalau kamu ingat itu Allah Ta'ala menyuruh kita kebaikan dan Allah akan berjanji akan membalas orang-orang yang pemaaf, insya Allah kamu akan menjadi ringan. Terus yang terakhir, dawuh Imam Ahmad bin Hanbal, beliau pernah di penjara, beliau pernah dicambuk karena kebenaran, demi kebenaran. Tapi orang-orang ini semuanya dimaafkan. Ketika ditanya, kenapa engkau maafkan ya Ahmad? Nanti di akhirat itu ada pengumuman. Siapa yang pernah memaafkan temannya muslim, temannya atau tetangganya, silakan berdiri di atas mimbar ini. Kata Imam Ahmad di riwayat itu, fala yakumu illal afun. Kemudian yang bisa berdiri hanya orang yang pernah punya reputasi memaafkan. Maka memaafkan ini pahalanya besar sekali di Syawal ini dimulai dari dah memaafkan. itu wal ghazi minal ghaidho wal afina aninas. Matur nuwun semuanya dan saya tidak bisa matur banyak karena saya juga sibuk karena yang ngajar sama belajar saya itu. Supaya yang ganggu juga desanya tidak banyak-banyak. Jadi ya sama-sama enak gitu loh. Kalau suami jenengan nunggu juga nunggunya enggak lama-lama. Jadi entah masih ditunggu tanda ya enggak tahu saya yang tahu kan. Khusmudan lah masih banyak yang nunggu gitu. Masih keluarga maksudnya banyak. Jadi saya mohon latihlah hidup secara ikhlas. Ikhlas itu apa-apa demi Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya itu bedanya Islam dengan yang lain. Maksudnya orang-orang ateis atau orang-orang yang tidak beragama itu hukum sosial kan segala-galanya. Bedanya yang beragama sama yang tidak beragama. Tapi kalau orang beragama itu pikirannya Allah. Jadi tentang berbaik sama tetangga saja karena mangkana yu'minu billah wal yaumil akhir. Sehingga buat tetangga itu tidak balas baik, kita inginnya juga tetap baik. Karena berdasar perintahnya Allah. Buat anak sampean buweling tetap ingin baik karena itu perintah Allah. Tapi kalau sampean berdasar manusia, lha apa tak sangoni nakal, lha apa tak api iung rapi be aku, nanti kacau.

0: Radio Banjarnegara. Selalu di hati.
1: Oke, baik pemirsa, saat ini kita sedang berada di jalur Pantura dan kondisi saat ini untuk jalur Pantura sudah mengalami kenaikan kendaraan yang melintas. Kemungkinan besar kepadatan akan meningkat 2-3 hari ke depan.
2: Loh, kenapa San? Ada masalah apa San?
1: Ini loh, perut aku kembul lagi Pak.
2: Asam lambung naik lagi ya San?
1: Iya Pak, duh sedangkan obatku ketinggalan di rumah lagi.
2: Bentar. Kalau nggak salah aku bawa habu top deh, obat herbal Ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Apaan tuh Pak?
2: Obat herbal yang baik buat penderita asam lambung atau mah kayak kamu San. Istriku juga pakai nih di saat punya keluhan mah kemarin. Dan sekarang alhamdulillah udah jarang kambuh lagi mahnya.
1: Ih boleh dong Pak, minta satu aja.
2: Nih, minum aja biar langsung kita lanjut lagi laporan.
1: Makasih ya Pak.
0: Habutop, obat herbal Ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Apotek Asifa beralamat di Jalan Raya Punggelan, Karanggude Wetan, Badakarya, Kecamatan Punggelan. Apotek Alhami Farma beralamat di Jalan Raya Pangentan, Kranjan, Pangentan, tepatnya Selatan Pasar Pangentan arah Madukara, Banjar Negara. Toko Kelana Kembara beralamat di Jalan Raya Pejawaran, Batur, Desa Penusupan, Kecamatan Pejawaran, tepatnya depan Bank Surya Yuda Penusupan, Pejawaran. Apotek Purwonegoro beralamat di Jalan Raya Purwonegoro, nomor 19 Karangplak, Purwonegoro, Kecamatan Purwonegara, tepatnya depan Bank Surya Yuda Purwonegara.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Isi Mas, minta waktunya sebentar.
2: Ya, boleh.
1: Sebelumnya perkenalkan dulu, ini dengan Mas siapa ya?
2: Saya Mas Ramadan Wahyu.
1: Alamatnya?
2: Alamat saya Blitar, Madukara.
1: Blitar, Madukara, oh iya Mas. Ini sebelumnya Masnya ini punya keluhan apa?
2: Ini keluhan saya itu badan pada pegel-pegel Mbak. Terus pada nyeri, di pinggang pada sakit semua. Terutama bagian tengkok leher situ.
1: Oh iya, terus Masnya mengkonsumsi Habutop?
2: Ya, saya udah beberapa bulan ini mengkonsumsi Habutop dan alhamdulillah ada bedanya.
1: Sudah berapa botol Mas?
2: Saya udah habis 4 botol.
1: Masnya ini tahu info tentang Habutop ini dari mana Mas?
2: Saya tahu tuh dari radio Mbak. Saya kan pendengar setia radio.
1: Oh iya iya iya. Terus langsung beli?
2: Ya pertama langsung beli, coba-coba. Pertama coba-coba. Kok enak di badan. Akhirnya terus keterusan sampai sekarang. Saya kalau nggak minum Habutop itu rasanya greges Mbak.
1: Ini saran-sarannya untuk orang lain yang belum menggunakan atau mengkonsumsi Habutop, gimana Mas saran-sarannya?
2: Ya, saran-saran untuk seterus-terus semua, bagi yang punya keluhan badan pegel-pegel, pinggang pada sakit, leher cengang, minumlah Habutop. Karena saya sudah merasakan sendiri, efek dari minum Habutop itu sekarang badan jadi enak, jarang sekali pegal-pegalnya.
1: Oke Mas, terima kasih ya, karena Habutop obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Azam Parma yang beralamat di Jalan DI Panjaitan, Desa Purbalingga Lor, Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga. Atau sebelah Rumah Sakit Umuhani, Apotek Al-Faris yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta, Dusun Mewek, RT 01 RW 01, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga. Atau depan bengkel Samajaya Motor, Apotek Nan Farma 2 yang beralamat di Jalan Maijen Sungkono, Desa Kalimanah Wetan, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga. Atau depan Polsek Kalimanah dan Apotek Blanter Parma yang beralamat Jalan Maijen Sungkono, Desa Blanter, Kecamatan Kalimanah, Purbalingga, atau sebelah Alfamart Blanter 2.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
5: 93,5

Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

bersama kami. 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

0: tengah kesibukan bekerja di dunia entertainment, Bang Ajis punya cara simple buat memelihara kesehatan tubuh, yaitu rutin minum Habutol. Gampang kan? Yuk buruan! Habutol, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Lagu-lagu syahdu dan membuat kenangan teringat kembali. Yuk kita simak acara Tembang Kenangan Paling Sopan di Telingka bersama 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: sih? Kok sat sat sat sat kayak buru-buru banget? Santai aja dong Bu, takut kepentok tuh kaki.
1: Emang lagi buru-buru banget nih Pak. Ini kan udah siang tuh, mau ngantar si Ade sekolah. Apalagi katanya sekarang bagian piketnya si Ade.
0: Terus itu lagi nyari apa di lemari?
1: Kabutop Pak, di mana ya? Kayaknya stok kabutopnya Ibu simpen di lemari ini deh. Ini loh gurunya si Ade titip kabutop katanya. Jadi suruh sekalian bawa ke sekolah.
0: Oh kabutop. Tuh di lemari yang di kamar Bapak pindahin. Soalnya di lemari ini suka ada suara kerudak-kerudak tikus.
1: Ih, kenapa gak ngasih tahu dari tadi sih Pak? Nah ini ada.
0: Awas Bu, jangan lupa Ibu juga harus minum dulu kabutopnya 2 kapsul biar sehat terus. Kuat walaupun bolak-balik antar jemput si Ade biar gak gampang masuk angin Bu.
1: Oh iya Pak, hampir aja lupa. Alhamdulillah, pesanan Habutop udah. Minum Habutop juga udah. Tinggal cus berangkat ngantar si Ade. Ibu berangkat ya ya.
0: Iya, hati-hati Bu.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Widya Farma yang beralamat di Jalan Tentara Pelajar, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau depan RSUD Guteng, Purbalingga. Apotek Wirasana yang beralamat di Jalan Veteran nomor 16A, Desa Wirasana, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau sebelah perumahan Mutiara Regensi 2. Apotek Bukateja yang beralamat di Jalan Purwandaru nomor 16 Bukateja, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Jalan Raya Alfamart Sukateja. Dan di Apotek Bunda yang beralamat di Perumahan Abdi Negara Blok E1 nomor 11, Desa Bojonegara, Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah SMPN 1 Padamara.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Pendengar radio, kita ikuti kisah konsumen dari Habutop yang satu ini. Mau diperkenalkan dulu mungkin Bapak?
2: Nama saya Imam Muhlisin, saya dari Tekik, RT3 RW3, Desa Sampang, Kecamatan Karangkobar, Pak.
1: Di Banjarnegara tentunya ya Pak ya?
2: Iya, betul sekali.
1: Dulu pertama tahu Habutop ini dari mana Bapak?
2: Pada saat saya muter radio itu dengar bahwa ada obat Habutop yang mampu mengobati seperti lesu, pusing, terus geliengan seperti itu Pak. Akhirnya saya mencoba untuk membeli Pak.
1: Terus setelah mengkonsumsi ini ada perbedaan atau bagaimana mungkin Pak?
2: Alhamdulillah Pak, setelah saya mengkonsumsi Habutop ini, perubahannya drastis sekali Pak. Ada perubahan yang saya rasakan seperti itu Pak.
1: Jadi ada perbedaan jadi lebih baik ya Pak ya?
2: Sangat ada perbedaan Pak untuk menjadi lebih baik Pak.
1: Terus ini saran-saran untuk pendengar radio yang lain atau teman-teman saudara di sekitar ini bagaimana ini Pak?
2: Ya untuk para pendengar, para saudara-saudara, teman-teman semua yang mempunyai keluhan seperti sering pusing, sering geliengan, terus sering capek, bisa dicoba Pak, bisa dicoba Habutop ini karena saya sudah mencobanya dan alhamdulillah saya merasakan sendiri. Jadi kalau teman-teman pengen membuktikannya silakan untuk mengkonsumsinya seperti itu Pak.
1: Terima kasih Bapak Imam atas ceritanya, mudah-mudahan membantu para pendengar yang lain atau calon konsumen yang lain biar tambah mantap. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Prima, yang beralamat di Jalan Nasional Nomor 9, Sokanandi, Kecamatan

0: Banjarnegara, tepatnya di sebelah timur SMP Negeri 2 Banjarnegara. Agen Apotek Siti Syaro yang beralamat di Jalan Perigi, Desa Gribik Wetan, Kecamatan Sigalu, arah Wonosobo dari Banjarnegara. Agen Apotek Sigalu yang beralamat di Jalan Campur Salam, Singomerto, Gembongan, Kecamatan Sigalu, tepatnya di Jalan Raya arah Wonosobo dari Banjarnegara.
1: ...93,4 Stara Radio Banjarnegara.

93,4 Star Radio Banjarnegara, selalu di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Star semuanya. Ketemu lagi bersama Mela ya tentunya. Mela akan menemani di acaranya Tembang Kenangan sampai pukul 8 nanti. Jadi buat sahabat Star tetap stay tune terus di Star Radio Banjarnegara, selalu di hati. Sahabat Stara, bagaimana kabarnya hari ini? Apakah sudah siap untuk menjalankan hari-harinya? Sudah siapkah untuk menjalankan aktivitas di hari-hari berapa ini? Udah tanggal 1, sahabat Stara. Dan kebetulan tanggal 1 ini bertepatan dengan Hari Kesaktian Pancasila. Jadi kita memperingati hari lahir, bukan hari lahir, tapi Hari Kesaktian Pancasila. Di pagi hari Kamis ini kita udah mau mendekati weekend ya. Satu hari lagi besok Jumat, terus kita ketemu Sabtu, Minggu udah weekend. Tapi nanti kalau udah ketemu Minggu, kita ketemu Senin lagi sama Stara. Jadi memang selalu berputar ya, termasuk juga dengan kehidupan. Kehidupan pun pasti akan ada masa-masa jalan-jalannya kita ada di atas, tapi juga ada masa-masa kita ada di bawah. Jadi karena hidup terus berputar, kita harus mensyukuri apa yang memang menjadi milik kita. Sahabat Stara, gak lupa juga ya, kita disponsori oleh PT Denatur Indonesia dengan produk unggulannya Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop. Dan ada juga Vitama, solusi kesehatan untuk mata. Dan tak lupa ya sahabat Stara, Habutop ini sudah sangat aman dan terjamin ya, karena terbuat dari bahan herbal alami, jadi aman untuk dikonsumsi dalam jangka panjang, tidak menimbulkan efek samping apapun. Dan juga Habutop sudah ber-BPOM dan bersertifikat halal ya, jadi sudah sangat terjamin untuk dikonsumsi. Dan kalau yang bingung nih, Habutop itu khasiatnya apa sih? Habutop ini banyak sekali khasiatnya ya. Karena selain untuk memelihara daya tahan tubuh, Habutop juga baik untuk penderita stroke, jantung, darah tinggi, insomnia, alergi juga bisa nih. Dan masih banyak lagi. Jadi cus langsung saja untuk dikonsumsi Habutopnya ya, sahabat Stara semuanya. Sahabat Stara, tadi sudah Mela putarkan banyak lagu ya. Kayaknya ada 2 lagu apa 3 lagu gitu Mela putarkan sebagai pembuka di acara Tembang Kenangan. Dan sehabis ini akan Mela putarkan lagi lagu-lagu. Ini kayaknya sih udah masuk lagu requestan ya. Mungkin akan langsung Mela bacakan saja atensi dari sahabat Stara yang sudah bergabung. Ada dari Mbak Yanti di Bilungan. Assalamualaikum Mbak Mela, waalaikumsalam. Hadir minta tembangnya Ku Takkan Bersuara dari Nika Ardila. Salamnya buat Mbak Jemplon, Mbak Izzy dan Mama Nala, Mama Aisyah, Umi Kultum, Umi Kulsum, Mbak Mega, Burunta, Mbak Minus, Mama Bintang, Mbak Alaska, Mama Siva, Mama Pelangi, Mbak Reni, Mbak Siti, Mbak Munah dan semua pendengar Stara Banjarnegara. Buat Mbak Mela, selamat beraktivitas, semoga sehat selalu, terima kasih. Lanjut ada dari Sunville di kawasannya Terminal Kali Bening ini. Assalamualaikum Star Radio Banjarnegara yang selalu di hati. Waalaikumsalam. Mbak Mela jajal diputerin dari albumnya Dian Piscesa dengan judul Satukanlah Hati Kami atau Doa Malam. Matur nuwun Mbak Mela, sami-sami. Kita Mela bacakan satu lagi ya. Ada dari Mama Aisyah. Tembang kenangan di hati. Assalamualaikum Mbak Mela. Waalaikumsalam Mama Aisyah. Hadir mau request lagunya Badai Asmara dari Poppy Mercury. Salamnya buat Mbak Yanti, Mbak Isna, Mbak Cemplon, Mbak Titi Wenwardani, Mbak Dewi Hotija, Mbak Eka, Mbak Minus, Mbak Runtah, Bu Mega, Mpok Tini, Mbak Putri, Mama Zidan, Mama Nala, Mbak Ani, Mbak Ju, Mama Pintang, Mama Pelangi, Umi Kulsum, Umi Kultum. Dan untuk semua sahabat Stara Banjarnegara, buat Mbak Mela selamat bertugas dan terima kasih. Waduh, tadi sudah Mela putarkan, Mela bacakan. Nah, sehabis ini akan Mela putarkan. Akan Mela putarkan ya lagu-lagu requestan dari sahabat Stara semuanya. Tetap stay tune terus bersama Mela yang akan menemani sampai pukul 8 nanti. Akan langsung saja Mela putarkan dengan judul Ku Takkan Bersuara dari Nika Ardila.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Pendengar radio bersama konsumen dari Habutop, salah satu ibu rumah tangga dari Wanayasa ini, pengalamannya seperti apa? Langsung kita simak. Bisa diperkenalkan terlebih dahulu, Ibu?
2: Perkenalkan, nama saya Ibu Yulianti Hasanah dari Susukan, RT 1 RW 1 Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara.
1: Ibu Yulianti ini dulu tahu dari Habutop dari mana, Ibu?
2: Dari iklan radio.
1: Pertama menggunakan sampai sekarang ini pengalamannya seperti apa, Ibu?
2: Pengalaman saya menggunakan Habutop karena herbal kan untuk melancarkan kesuburan, melancarkan haid. Karena saya suka menggunakan Habutop karena herbal dan tidak ada efek samping.
1: Terus ada perbedaan sebelum konsumsi dan setelah konsumsi ini, Ibu?
2: Ya, ada perbedaan. Sebelumnya haidnya tidak lancar, setelah memakai Habutop saya haid itu lancar terus setiap bulannya.
1: Terus sudah berapa lama menggunakan Habutop ini, Bu Yuli?
2: Sudah hampir 1 tahun.
1: Pesan-pesan untuk pendengar radio yang lain atau teman saudara dari Ibu Yuli nih yang belum menggunakan Habutop?
2: Yang belum menggunakan Habutop, pesan dari saya, jangan lupa pakai Habutop karena Habutop itu ramuan Arab paling ngetop.
1: Terima kasih Ibu Yulianti atas testimoninya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Yuan Sparma yang beralamat di Jalan Raya Padamara RT 01 RW 01 nomor 43 Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga atau depan Indomart Padamara. Apotek Ade Parma yang beralamat di Desa Kanding Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas atau depan penggilingan padi Ude Sribumi. Apotek Panican yang beralamat di Dusun Panican RT 14 RW 04 Kecamatan Kemangkon Kabupaten Purbalingga atau sebelah Pasar Panican. Dan agen Pak RW Wiradadi yang beralamat di Jalan Pesuruan Desa Wiradadi Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas atau Pak Kartun RW Wiradadi.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: 93,4 Setara Radio Banjarnegara selalu di hati. Masih bersama Mela, sahabat Setara tentunya ya. Mela setia menemani di acaranya, apa ini, Tembang Kenangan. Sampai pukul 8 nanti dan akan dilanjut di acaranya Dangdut Pasar Senggol bersama Mela juga tentunya ya. Di jam 8 sampai jam 10 nanti. Jadi jangan bosan-bosan sama Mela dan tetap stay tune terus di Setara Radio Banjarnegara selalu di hati. Sahabat Setara, tadi sudah Mela putarkan lagu-lagu requestan ya dari sahabat Setara yang sudah sempat Mela bacakan atensinya tadi. Dan mungkin habis ini mau Mela bacakan lagi nih biar nanti lagunya bisa terputar semua. Semoga sahabat Setara semua suka ya. Dan juga sebelum itu Mela mau ingetin untuk selalu stay safe dan jaga kesehatan ya sahabat Setara dimanapun berada. Jaga pola makan, jaga pola tidur, rutin olahraga, jangan keseringan begadang sama overthinking gitu. Jadi buang sajalah ya pikiran-pikiran yang tidak penting itu, jangan terlalu dipikir gitu. Langsung saja mungkin ya Mela sapa lagi sahabat Setara semuanya. Ada dari Mbak Alaska. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Mela, sehat selalu nggih. Waalaikumsalam, pagi juga Mbak, alhamdulillah sehat. Mbak Alaska di Cipari Cilacap mau ikut gabung di Tembang Kenangannya, mau request lagu Jangan Simpan Tangismu. Dari Christine Panjaitan, terputar buat Mbak Cemplon, Mbak Runta, Mbak Yanti, Mama Zidan, Mama Putri, Mama Aisyah, Mama Bintang, Mama Pelangi, Bunda Titi, Umi Kulsum, dan semua sahabat Setara Banjarnegara. Selamat pagi, selamat beraktivitas buat Mbak Mela, selamat bertugas, terima kasih. Lanjut ada dari Pak Soma dikasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banjarnegara, Setara Radio Banjarnegara yang selalu di hati. Selamat pagi Mbak Mela, Soma dikasih di Kartanegara hadir di Tembang Kenangan. Mau minta lagunya Tiada Nama Seindah Namamu. Salamnya buat Mbak Yanti, Mbak Titin Wardani, Mbak Cemplon, Mama Putri, Mama Pelangi, Mbak Izidan, Bu Mines, Mama Aisyah, Bu Mega, Jamal Jetun, Mas Ari, Pak Dimas, Pak Ridwan, Pak Kasmuri, Pak Jumadi, Pak Herman, Pak Hamami, dan Braling Saputra. Tentunya juga untuk semua sahabat Setara, selamat pagi dan selamat bersibuk ria. Buat Mbak Melanya semoga sehat selalu, terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Lanjut ada dari Pak Misno. Halo Mbak Mela, apa kabar? Baik Bapak, ini Mino di Kuripan Cilacap. Pengen request tembangnya Mel Sandi dengan judul Akhir Sebuah Rindu. Salamnya buat Sobat Setara Banjarnegara, selamat mendengarkan. Buat Mbak Mela, terima kasih kembali. Lanjut ada dari Mbak Eka Sriani. Assalamualaikum, selamat pagi Non Mela. Waalaikumsalam, pagi juga Mbak. Mbak Eka hadir mau titip salam buat Umi Kultum, Mas Ridwan, Mbak Izi, dan Bapak Zaitun, Mama Putri, Pak Muhammad Sean, JL, Mas Dimas, dan semua sahabat Setara dimanapun berada. Lagunya Antara Jakarta dan Penang ya Mbak. Buat Non Mela, selamat bertugas, jaga kesehatan. Amin, baik deh, terima kasih. Mungkin habis ini akan langsung saja Mela putarkan ya, biar nanti lagunya bisa terputar semua. Dengan judul Tiada Nama Seindah Namamu dari Ratih Purwasih. Tentunya setelah iklan yang satu ini.
1: Bu, ibu, ibu kemana sih bu?
2: Apakah?
1: Ya ampun ibu, dari tadi masih bergulat sama jarum dan benang. Udah setengah jam loh bu.
2: Abis susah banget kak. Matanya sampai dipotot-pototin juga, tetap aja susah. Bolongan jarumnya kekecilan sih.
1: Sini kakak aja yang masukin benangnya ke jarum bu.
2: Ya udah deh nih kak. Alhamdulillah untung punya anak perawan. Lagian mata ibu kadang fokus, kadang ngeblur. Aneh loh kak.
1: Harus diobatin itu bu, biar gak makin parah kalau dibiarin. Ibu suka dengar iklan obat herbal yang buat mata di radio enggak?
2: Pernah dengar sih kak. Emang kenapa?
1: Nah, ibunya teman kakak juga katanya matanya buram. Terus rutin konsumsi herbal buat mata itu. Namanya Vitama, solusi kesehatan mata. Katanya bisa buat semua jenis keluhan di mata bu, seperti sakit mata, rabun, iritasi, katarak, dan lain-lain.
2: Wah, boleh atuh ibu beliin ya. Nanti uangnya ibu minta dulu sama bapak.
3: Vitama,
2: solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Ponjen yang beralamat di Jalan Raya Pagedongan, Pamurian, Kecamatan Pagedongan, tepatnya di pertigaan lapangan Ponjen Pagedongan. Agen Apotek Arrayan yang beralamat di Jalan Campur Salam Sidomulyo, Bojonegara, Kecamatan Laksono, Wonosobo, tepatnya di depan Toko Gyms Hani. Agen Apotek Amal Sehat yang beralamat di Jalan Wonosobo Kretek, Pandansari, Kecamatan Kretek, Wonosobo, tepatnya di sebelah Pasar Kretek. Agen Apotek MK Farma yang beralamat di Jalan Dieng, Selogiri, Kecamatan Garung, Wonosobo.
5: Sembilan puluh tiga koma empat Istara Radio Banjarnegara.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Mohon maaf mengganggu waktunya ya Ibu ya.
2: Iya.
1: Saya ingin mengkonfirmasi apakah benar pengguna Vitama?
2: Iya.
1: Boleh diperkenalkan terlebih dahulu atas nama siapa dan alamat rumahnya dari mana?
2: Nama saya Ana. Saya tinggal di Griya Nusantara, Kota Cirebon.
1: Mohon maaf sebelumnya mempunyai keluhan sakitnya apa ini?
2: Keluhan mata minus.
1: Mata minus, penglihatan tidak jelas ya.
2: Iya.
1: Lalu bagaimana manfaat yang dirasakan?
2: Manfaatnya sudah sedikit enakan penglihatannya, jelas.
1: Alhamdulillah ya. Boleh minta sarannya bagi yang mempunyai keluhan sakit mata minus?
2: Bagi yang punya keluhan mata minus, ayo mencoba pakai Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Ya, baik. Terima kasih Ibu Ana ya.
2: Iya, sama-sama.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
0: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Haskia yang beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto, RT 01, RW 01, Desa Kalibangor, Kecamatan Kalibangor, Kabupaten Banyumas, atau depan BRI Unit Kalibangor. Apotek Aisyah Parma yang beralamat di Jalan Raya Danakerta, RT 003, RW 001, Desa Danakerta 4, Kecamatan Pugelan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah Alfamart Danakerta. Apotek Tugu Sehat yang beralamat di Jalan Andong Sinawi, RT 04, RW 04, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau Tugu Lancip Bobot Sari. Dan Apotek Nan Farma 1 yang beralamat di Jalan Raya Pasar Cipaku, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pasar Cipaku Merebet.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.